0: sepatah sehari untuk hari ini. Hari ini kita nak belajar bahasa Jawa bersama dengan Wak Jermin. Hai Wak, khabari?
1: Hai Jekis. Waras ya?
0: Waras. Okey Wak, hari ini Wak nak kongsikan perkataan apa untuk para pendengar?
1: Dino iki, Cik, nang perumpamaan mana lah.
0: Perumpamaan.
1: Kita diperibahasa lagi.
0: Iya. Okey. Hari ini peribahasa apa Wak?
1: Peribahasanya bunyi gini ya. Jawanya lah ya. Melu resem padi.
0: Melu resem padi.
1: Malah ngandut, malah dingklu.
0: Malah ngandut, malah dingklu.
1: Dingklu.
0: Dingklu. Dingklu.
1: Dingklu. Dingklu tunduk.
0: Tunduk. Maksudnya kat sini, ikut resmi padi, makin berisi, makin tunduk. Sekali lagi Wak.
1: Okey.
0: Melu resem padi.
1: Melu resem padi.
0: Melu lah Cik Kis. Melu. Melu resem
1: padi.
0: Padi.
1: Malah ngandut.
0: Malah ngandut.
1: Malah dingklu.
0: Malah dingklu. Dingklu.
1: Dingklu. Tunduk.
0: Tunduk. Dingklu sekarang.
1: Dingklu sekarang.
0: Baik, sepatah sehari untuk hari ini. Dapat sesuatu tak?
1: Sepatah sedino untuk opora. Di bawah.

0: Ku. Hai, saya Wani. Nak tahu kenapa Wani suka dengar Johor FM? Sebab ada Suzy.
1: Anda sedang mendengarkan Aura Permata dari pukul 6 pagi hingga 12 tengah hari. Hanya di Johor FM.

Jom FM Permata, Selatan Halus. Assalamualaikum, salam sejahtera. Selamat pagi. Kita dah pun melangkah untuk jam yang ketiga. Sabar yang nak bersenam pagi ni bersama dengan Coach Aisha. 8.30 pagi nanti. Seketika Suzy nak kongsikan bersama dengan anda untuk keadaan cuaca bagi negeri Johor. Hari Rabu hari ini 30 September 2029. Di sebelah pagi, harap-harapnya betul lah hujan di beberapa tempat di kawasan pantai. Okey, tak kisahlah. Tapi diharapkan hujan yang turun mana-mana tempat, di khususnya di Johor, umumnya di negara Malaysia. Tapi tadi Suzy baru je buka portal berita RTM, di mana beberapa kawasan yang agak teruk indeks pencemaran udaranya. Nantilah ada perkongsian terkini akan saya kongsikan bersama dengan anda. Di sebelah petang, ribut petir di beberapa tempat. Malam tiada hujan, cuaca minimum 24 darjah Celsius, maksimum 33 darjah Celsius. Ini yang dikeluarkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia. Jom kita berhibur seketika. Wani Carey, Pulang Johor FM.

0: terbaik kami berikan untuk anda. Johor FM Permata Selatan.
1: Selamat datang makcik. Boleh saya bantu?
2: Makcik nak simpan duit ni, tapi makcik risau kalau tiba-tiba bank ni tutup, duit makcik macam mana?
1: Jangan risau. Bank kami ahli PIDM. PIDM ni agensi kerajaan yang lindungi simpanan kita. Kalau bank tak boleh beroperasi lagi, makcik masih boleh akses simpanan makcik.
2: Oh, kalau bank tutup, duit makcik PIDM jagalah. Kena daftar atau bayar apa-apa?
1: Tak perlu. Perlindungan PIDM automatik. Tak perlu daftar atau bayar apa-apa.
2: Kalau gitu, senang hati makcik.
1: PIDM melindungi simpanan bank anda secara automatik. Tiada bayaran, tiada pendaftaran. Untuk maklumat lanjut, layari pidm.gov.my.
0: Anda sedang mendengarkan Aura Permata dari pukul 6 pagi hingga 12 tengah hari. Hanya di Johor FM.

101.9, 105.3 dan juga 92.1 MHz FM 8.19 pagi. Saya nak cerita berkenaan dengan kes buli di SMK Zabar. Di mana mangsa dipercayai dipukul guna pipe getah. Sebenarnya perkara ini tak wajar berlaku di mana-mana. Tak kisahlah sama ada ianya mungkin melibatkan IPTA, IPTS di sekolah menengah, sekolah rendah ataupun mana-mana lah. Itu di peringkat sekolah, di pejabat, di dalam rumah, rumah tangga, ianya tak wajar lah kan. Apa-apa pun perkara, kalau tak puas hati, boleh dibawa berbincang sebenarnya. Okay. Pelajar 14 tahun meninggal dunia di asrama. Apa yang diketahui setakat ini? Di mana seorang pelajar lelaki tingkatan 2 berusia 14 tahun meninggal dunia selepas satu kejadian sebuah sebuah asrama sekolah di Kuala Pilah, Negeri Sembilan pada 25 September lalu. Demi menghormati keluarga yang sedang melalui waktu yang amat sukar, kita tidak akan mengulang secara terperinci perkara-perkara yang mungkin menambah kesedihan mereka. Dan pada peringkat awal, mangsa dilaporkan ditemukan tidak sedarkan diri sebelum dibawa ke Hospital Tuanku Ampuan Najihah dan disahkan meninggal dunia. Siasatan polis yang masih berjalan kini mula memberikan gambaran mengenai apa yang dipercayai berlaku pada malam tersebut. Saya kongsikan sedikitlah berkenaan dengan kronologi apa yang berlaku, di mana selepas solat maghrib, para pelajar sepatutnya kembali untuk sesi ulang kaji ataupun prep. Menurut polis, mangsa dipercayai telah dipanggil oleh seorang pelajar senior ke sebuah bilik di asrama. Siasatan awal mendapati mangsa dipercayai telah mengalami kekerasan fizikal sebelum keadaannya menjadi kritikal. Bantuan kemudian cuba diberikan dan warden dimaklumkan sebelum mangsa dibawa ke hospital. Apa yang polis sedang siasat? Polis sedang menjalankan siasatan menyeluruh bagi menentukan keseluruhan kejadian serta punca sebenar kematian. Kes disiasat mengikut Seksyen 302 Kanun Kesiksaan dan setakat perkembangan yang dilaporkan, sebanyak 68 keterangan saksi telah direkodkan termasuk daripada pelajar, guru dan juga warden. Beberapa pelajar lain juga dilaporkan telah tampil memberi maklumat berkaitan dakwaan kejadian buli sebelum ini. Semua dakwaan ini masih dalam siasatan dan wajar diberikan ruang kepada pihak berkuasa untuk menentukannya berdasarkan bukti. Keputusan bedah siasat juga masih belum menentukan punca sebenar kematian. Dua pelajar lelaki berusia 16 tahun telah ditahan bagi membantu siasatan. Mereka dibawa ke Mahkamah Majistret Kuala Pilah dan perintah reman selama 6 hari diperoleh bagi membolehkan siasatan diteruskan. Buat masa ini, perkara paling baik yang masyarakat boleh lakukan ialah memberi ruang kepada keluarga mangsa tidak menyebarkan gambar, rakaman atau butiran sensitif serta mengelakkan spekulasi yang belum disahkan. Di sebalik berita ini, ada sebuah keluarga yang kehilangan anak. Okey, ingat, perkara ini banyak kali dah Suzy dah pesan, banyak kali juga rakan-rakan Suzy lain pesan, selagi ianya belum disahkan oleh sama ada mungkin daripada pihak polis atau mana-mana jabatan yang berkaitan, anda tidak perlulah kata menimbulkan lagi syakwa sangka, membuat spekulasi yang bukan-bukan, terutamanya menerusi mana-mana media sosial. Jom kita beri seketika butterfly. Oh kawan, Jor FM Permata Selatan.

0: Jom FM Permata, selatan dah pukul 8.30 minit pagi. Seperti biasa, setiap Rabu 8.30 pagi, tepat je Coach Asha akan bersama dengan anda dalam rancangan GASA. Assalamualaikum, selamat pagi Coach.
1: Selamat pagi. Sihat Jihad.
0: Nampak sangat, nampak sangat.
1: Okay, sihat Zizi hari ini.
0: Sihat-sihat, Alhamdulillah. Coach Asha sihat eh?
1: Sihat, Alhamdulillah,
0: baik adanya. Kita tahu ramai yang sebenarnya kalau ikutkan tak berapa sihat dengan keadaan cuaca macam ni kan. Kalau yang start dah batuk, dia akan jadi berpanjangan.
1: Betul. Jadi, setuju sangat-sangat.
0: Jadi boleh saya buat alasan saya tak sihat, tak boleh bersenam sebab jerubu?
1: Tak boleh lah. Sebab kita ada banyak pilihan, Suzy. Selain daripada kita boleh bersenam di outdoor, kita juga ada pilihan bersenam indoor. Jadi boleh je. Di mana-mana pun boleh bersenam. Yang penting nawa itu kita untuk sihat-sihat, cergas.
0: Okey, baik. Pagi ni kita cerita berkenaan dengan circuit training.
1: Yes,
0: versus training. Interval training. Circuit ni bukan yang lumba kereta tu?
1: Tak, dia satu keadaan yang lain dalam konteks kecergasan lah.
0: Okey, mungkin untuk permulaan boleh Coach terangkan berkenaan dengan topik kita ni, circuit training dan juga interval training ni.
1: Baik, okey, sebelum tu assalamualaikum, selamat pagi kepada semua pendengar Joy FM di Rumah Biru dan juga di TikTok. Didoakan sentiasa sihat dan kekal aktif dan cergas bersama-sama dengan Joy FM. Okey, kepada anda di luar sana, kalau kita biasanya kita dengar circuit training dan juga kita dengar interval training, tapi kebiasaan lagi yang kita selalu dengar idea Tabata ataupun HIIT. Betul. Tapi untuk circuit training ni, dia adalah satu konsep yang station. Station circuit training, di mana latihan yang kita buat lebih kurang dalam 6 station ataupun 6 jenis latihan yang kita ulang mungkin boleh berdurasi ataupun round 1 ke 3 round tetapi setiap stesen tu berlainan ataupun berbeza dari segi latihan. Contohnya stesen pertama mungkin kita buat plank, kedua kita buat high knee, okey, yang ketiga kita buat shoulder tap, kemudian mountain climb, okey, alternate lunges. So kita banyak variasi dalam senaman itu sendiri.
0: Coach, sebelum kita lebih panjang lagi Coach, mungkin TikTok Coach tu boleh diperlahankan tak? Saya dengar suara saya balik. Coach balik. Okay.
1: Baik, kita dah
0: circuit training dan juga interval training. Ini bermaksud tadi Coach sebut Tabata. Okay, Tabata tu yang circuit training lah.
1: Dia lebih kurang sebab kebiasaannya kita dengar Tabata ataupun HIIT kan. Dia sama juga. Dia latihan latihan yang berlainan dan juga dia ada rehat, waktu rehat. So means kalau mungkin latihan pertama kita buat dalam 20 ke 30 ulangan. Kemudian kita rehat sebentar, kemudian kita sambung balik pergerakan ataupun latihan yang kedua, dan begitulah seterusnya sehingga ke 6 ke 7 latihan.
0: Tak salah saya, untuk ini dia ambil masa yang tidak terlalu lama, tapi dia punya pergerakan dia tu penat jugalah sebenarnya kan.
1: Agak intense. Dia kebiasaannya kalau macam coaches, dia akan susun. Kalau macam contoh untuk circuit training ni, contohlah station pertama kita bagi high intense. Kemudian kita station yang kedua kita bagi dia untuk cardio, sorry, untuk otot. Training untuk otot. Mungkin yang ketiga kita buat upper body, kemudian yang keempat kita buat lower body. So dia kompleks ataupun dia complete dalam satu-satu latihan untuk penghususan tubuh badan kita sendiri. Begitu.
0: Dari segi penurunan berat badan, adakah yang ni lagi cepat? Yang itu sebenarnya nak dengar.
1: Dia macam ni, kaedah latihan ni yang sangat bersesuaian untuk kaedah kita dalam proses menuju ke pengurusan berat badan. Selain daripada kita buat kardio 3 kali seminggu, tetapi sangat-sangat dicadangkan untuk kita buat latihan high intensity macam ni lah, circuit training ataupun interval training. Lebih kurang dalam 2 kali atau 3 kali seminggu. Jadi apabila kita buat kompleks penuh dengan kardio kardio dan juga latihan untuk otot, dia cepatlah dalam menuju ke proses penurunan berat badan tu sendiri.
0: Saya rasa lepas ni ramai yang akan lakukan circuit training ataupun interval training.
1: Betul.
0: Untuk penurunan berat badan yang cepat. Tapi kita tak boleh terus buat senaman ini kan coach. Dia kena ada berperingkat sebab walaupun sebenarnya tujuan asal dia memang nak turunkan berat badan, kita risau tak sampai separuh jalan kita dah penat dah satu hal, takut terjadi apa-apa yang berlaku pada tubuh badan. Betul tak coach?
1: Betul. Okey. Dia ada tiga level, intermediate dan advance ataupun lebih lagi intense lah. Maksudnya kalau anda baru lagi bermula ataupun baru lagi nak berjinak-jinak, biasanya coaches akan nasihatkan untuk bagi counting ataupun durasi yang pendek ataupun memberi latihan yang kurang intense sebab kita baru nak beginners kan. Jadinya adalah mereka lebih tahu mapping ataupun menyusun latihan tu depends on kepada kekuatan fizikal klien tu sendiri. Sebab apabila kita circuit training ni, dia lebih fokus kepada kekuatan.
0: Okay,
1: lepas tu daya tahan otot, keseimbangan dan kecergasan individu itu sendiri secara menyeluruh. Biasanya coaches akan lihat kekuatan ataupun kecergasan klien dia. Okay, macam ni nampak contoh si bulan A ni dia begini, si bulan B ni dia begini. So dia akan menyusun ataupun mapping latihan yang bersesuaian. Jadinya jangan risau kalau anda bersama dengan jurulatih yang bertauliah. Beliau tahu apa nak buat. Jadi that's why kita perlu mencari jurulatih yang bertauliah lah. Sebab apa? Kalau kita buat sendiri je boleh, tak ada masalah Suzy. Tapi mungkin kita kurang pengetahuan sedikit bagaimana nak regang kan. Bagaimana selepas senaman tu mungkin kita rasa penat, apa yang perlu dilakukan, durasi rehat tu apa yang kita nak buat. Jadi kalau kita ada guru ataupun jurulatih, dia akan monitor kita apa yang sepatutnya kita lakukan.
0: Okay.
1: Baik.
0: Tapi rasanya masih lagi ada para pendengar masih lagi tertanya ni. Mungkin yang cara yang paling mudah yang boleh para pendengar tahu perbezaan di antara circuit training dan juga interval training.
1: Okay, dia punya perbezaan dia mudah saja. Kalau circuit training dia lebih kepada station. Maksudnya ada 6 station. Kalau interval training ni dia lebih, ratio dia lebih kepada 3 minit latihan cardio, 1 minit latihan kekuatan. So maknanya 3 minit Suzy jumpy jack. Bayangkan 3 minit Suzy. Lepas tu untuk 1 minit yang kedua tu kita buat latihan otot, Suzy buat squat. Bayangkan Suzy buat 3 pusingan.
0: Cabut apa ni,
1: lutut. Minit tu kita dah tercungap-cungap kan.
0: Betul.
1: Bayangkan. Jadi itu adalah perbezaan di antara circuit training dan juga interval training. So kebiasaannya mereka lebih suka buat circuit training lah. Sebab one station kita kita buat katalah 30 kali. Kemudian kita rehat sekejap kan, dalam setengah minit. Lepas tu station kedua kita buat pula plank. Lepas tu kita dah buat rehat pula 1 minit, setengah minit kan. Jadi itu lebih relax. Untuk beginner saya lebih suka suggestkan untuk buat circuit training. Tetapi bila you dah advance ataupun kekuatan dan kecergasan anda lebih lebih baik ataupun dah biasa, dah immune, lakukanlah interval training yang lebih mencabar dan juga lebih intense.
0: Macam coach sendiri, circuit training ataupun interval?
1: Saya suka kedua-duanya. Sebab kadang-kadang saya suka buat yang interval. Circuit. Sebab contohnya saya nak pergi training dan sebagainya kan. Saya memerlukan stamina dan kekuatan yang lebih. Sebab kita perlukan penyediaan tubuh badan kita lebih aktif, cergas dan juga otot yang lebih kuat. Jadi saya suka lakukan kedua-duanya. Tapi kalau saya punya jadual, saya akan circuit training dalam 3 kali, cardio 2 kali sahaja untuk persediaan saya. Macam tu.
0: Ya, tak apalah, saya suka pakai skirt. Skirt labu. Baiklah. Hari ini nak cabar Coach Aisha. Lagu yang kita siarkan ini sebuah lagu Hindustan, dipetik daripada filem Mujhse Shaadi Karoge. Terus dengar Jer FM Permata Selatan.

0: apabila bersenam dalam penghawa dingin ni tak berpeluh.
1: Berpeluh.
0: Walaupun sebenarnya kalau kita tengok dekat live TikTok Jura FM official, alah coach dengan Suzy apa tu bersenam duduk boleh lah. Cuba.
1: Cuba.
0: Cuba ikut. Jangan pandang aja tapi tak ikut kan. Tapi kita yang tadi coach ajar walaupun ianya daripada pinggang membawa ke atas, kita akan rasa sebenarnya di bahu dan juga pinggang. Kalau buat betul lah.
1: Ya. Kalau buat main-main tak rasa.
0: Tak rasa lah kan.
1: Tapi kalau apa-apa pun yang latihan yang kita buat, senaman yang kita buat, kalau kita betul-betul fokus, kita akan dapat impak dia. Contoh tadi kita buat shoulder kan.
0: Okay.
1: Kita buat chest. Lepas tu kita buat back. Jadi kita rasa semuanya bergerak. So tadi tu baru warm up. Jadi you guys. Jadi jangan tak percaya lepas ni ada cardio daripada Suzy.
0: Saya dah confused dah. Mana satu coach dekat dalam TikTok ke ataupun yang dekat sini?
1: Sebab kita menyantuni permintaan kita,
0: menekan-nekan rakan-rakan kita dekat dalam live TikTok.
1: Minta-minta ni ya,
0: Suzy. Okay. Kembali untuk topik kita pada pagi ni. Circuit training dan juga interval training. Kita pun dah tahu apa itu circuit training dan juga interval training. Senang ceritanya adalah circuit ni lebih payah sebenarnya ataupun lebih berat, lebih agresif berbanding dengan interval training. Interval training ni untuk mungkin kebanyakan daripada atlet-atlet lah yang buat. Kita pun boleh buat lah.
1: Boleh.
0: Sebenarnya kata tak boleh kan.
1: Terpulang kepada kemahuan masing-masing.
0: Dari segi manfaat, apa manfaatnya?
1: Manfaatnya okey. Kalau kepada untuk yang contohnya latihan circuit training, dia lebih kepada meningkatkan kekuatan otot, meningkatkan daya tahan otot. Lepas tu dia lebih kepada flexibility. Contoh kan, khususnya seperti contoh saya bagi satu latihan untuk plank. Dia menyeluruh daripada atas sampai ke bawah. Kalau kita buat contohnya squat, dia fokus kepada lower body, untuk glutes kan, peha dan juga hamstring. Tetapi kalau plank, perbezaannya lah, dia menyeluruh daripada atas sampai ke kaki. Jadinya dia banyak manfaat, Suzy. Tapi okey, dia ada dua cara. Sama ada kita nak buat latihan tu menggunakan berat badan kita. Okey, macam contoh kita tak guna weight. Tetapi dua pilihan yang kedua, sama ada kita boleh guna dumbbell, kan, untuk menambah bebanan. Dan sama ada kita guna step board, kita guna resistance band, dan juga kita boleh juga guna football. Satu lagi hari tu yang kita try Suzy, kita guna tuala
0: je pun boleh.
1: Jadi macam tuala dia lebih fokus kepada return tubuh badan, maksudnya body toning. Jadinya kita ada kepelbagaian variasi dalam senaman ni yang boleh kita aplikasikan dalam senaman kita sendiri. Jadi kalau misal kata dah jemu untuk menggunakan tubuh diri sendiri, tubuh badan, anda boleh gunakan equipment yang lain. Untuk lebih, kadang-kadang dia dah biasa, tubuh badan saya dah berat, saya dah biasa. Jadi cuba tambah weight, tambah beban untuk latihan tu. Jadi kita akan rasa dia punya intense dia lagi lebih meningkat lah.
0: Okay, kalau misalnya untuk ada beban untuk kita angkat beban, adakah ianya bergantung kepada berat badan kita ataupun bagaimana? Kalau misalnya kita tahu untuk kita ambil air mineral, dia bukan yang macam kita ikut 8 8 cawan 8 gelas tu. Tapi sebenarnya lebih tepat adalah mengikut berat badan kita kan. Tapi untuk dari segi permulaan untuk angkat berat tu, adakah ianya mengikut berat badan kita?
1: Okay, saya punya cadangan ataupun nasihat saya, kalau misal kata baru nak bermula, beginners, adalah lebih baik ambil yang kadar yang rendah dulu. Bila dah selesa ataupun dah rasa macam berat tu dah terlampau ringan bagi dia, sebab dia akan meningkat dari segi kekuatan, kestabilan, dan juga kita punya otot dah mula macam okay. Dah rasa ringan dah yang 1 kilo tu. Suzy akan rasa sendiri. Lepas tu kita akan cuba tambah 1.5 kilo ataupun 2 kilo lah, senang ambil kan. Mungkin minggu ketiga kita dah mula tukar dengan 2 kilo. So kita dah rasa cabaran tu. Jadi menjadikan otot kita lebih kuat sebenarnya. Jadi untuk permulaan kita cadangkan untuk ambil 1 kilo je. Ataupun 500 ml air mineral, just
0: mungkin saya ambil macam 500 macam tu kan. Tapi macam lima dia kena ambil lebih. Sebab dia main bowling, jadi benda kat situ bebannya pun dah dah berat. Jadi dia mampu sebenarnya lebih pada berkilo-kilo rasa saya.
1: Sebab apa? Kita sebenarnya kita perlu bina kekuatan otot. Apabila otot kita kuat, tulang kita kuat, so dia akan menyeluruh otot kuat, lepas tu tulang kuat, jantung pun sihat. So kita dapat perkara yang baik lah dalam tubuh badan kita, kejagasan dan lebih aktif dan cegas. Begitu Suzy.
0: Baik, kita nak berhenti rehat seketika. Kita nak berhibur. Kalau tadi di dalam TikTok kita bersenam, lebih memberikan tumpuan kepada bahu kita.
1: Kita tambah
0: sedikit lagi challenge. Baik, ini dia Aida Jebat dengan Pencuri Hati. Terus dengar Jor FM Permata Selatan.

0: Coach, kalau di live TikTok masing-masing semua cakap fun, seronok sangat dekat kampung Melayu malam tadi. Saya patkan je rumah saya jauh, kalau tidak saya join dekat kampung Melayu tu. Dan lepas tu besoknya pula nak konti pagi, takut memang tak dapat nak join, kecuali kalau buat dia Sabtu Ahad macam tu kan. Dan satu lagi yang rakan kita ni, bila suruh bersenam time tu lah nak tapping, tadi tak nak tapping. Bila suruh bersenam tapping pula. Okay Coach, cerita berkenaan dengan circuit training versus interval training. Kita berbaki lebih kurang 6 minit saja lagi, mampir ke jam 9 pagi. Coach, mungkin ada nasihat ataupun mungkin Coach boleh buat kesimpulan untuk topik kita pada pagi ni.
1: Okay, kesimpulannya adalah, okay, untuk circuit training, fokus pada station ataupun jenis senaman. Okay, 10 ke 8 jenis senaman circuit training. Kemudian buat 8 kiraan ataupun 20. Kemudian setiap station, rehat 1 ke 3 minit selepas tu. Kemudian ulang balik. Okay, untuk circuit training lah. Kalau untuk interval training, fokus pada intensity yang tinggi dan juga rendah. Means 3 minit tu kita buat intensity tinggi, 1 minit tu kita buat yang rendah, ataupun juga boleh buat latihan otot. Ratio dia 3 minit bersamaan dengan 1 minit. Itu cara dia. Lepas tu cuba ulang 6 set. Boleh ke Suzy? 6 set?
0: 6 set
1: juga boleh digabungkan latihan anaerobik dan juga aerobik. So itu adalah perbezaan antara circuit training dan juga interval training. So anda di luar sana ada pilihan. Kalau kita nak buat senaman, bukan sahaja dari segi kardio kan, kita boleh juga buat variasi senaman yang pelbagai sekarang. Seperti yang kita bentangkan hari ini, beritahu hari ini, circuit training dan juga interval training. Selain itu, boleh juga buat tabata dan HIIT, juga mungkin latihan flexibility, yoga dan sebagainya. Selain daripada untuk senaman kardio, saya boleh listkan, kita boleh buat aerobik, kita boleh berbasikal, kita buat aquarobik, senaman dalam air, dan juga zumba. Kita boleh buat benda tu. Tapi kalau ada yang suka kepada hiking pun boleh, tak ada masalah. As long semua orang mula melakukan senaman.
0: Okay, Coach, memandangkan keadaan cuaca kita sekarang ni, dulu seketika kita rasa macam dah okay, dah pergi keadaan saya rasa bawah daripada 100 indeks pencemaran udara. Sekarang ni dah nak jejak hampir 200 IPU kita. Jadi saya rasa untuk senaman yang sama ada interval ataupun circuit ni, saya rasa ianya bersesuaian. Sebab kita buat dekat dalam rumah
1: ataupun betul tak, indoor tak ada masalah kan. Sebab apa Suzy? Okay, nasihat saya kepada mereka yang mungkin buat outdoor punya senaman, mungkin cuba elakkan lah, sebab kita pun tak tahu kadar kesihatan kita kan. Tetapi kita ada pilihan. Inilah antara contoh latihan yang kita boleh buat, interval training dan juga circuit training di rumah. Sekarang pun saya percaya semua orang ada treadmill dan sebagainya kan. Kadang pergi gym ataupun pergi studio.
0: Saya punya just siap jadi untuk sarang laba-laba.
1: Tapi tak apa, kita boleh encourage Suzy. Cari Suzy. Kita mula.
0: Okay, Coach, boleh tak bila kita tetap dah biasa kan, kononnya jogging, brisk walk, tapi keadaan cuaca macam ni, kita masih lagi nak buat brisk walk, masih lagi nak jogging, tapi kita pakai face mask, adakah boleh? Ini selamat? Okay,
1: tapi
0: dari segi pernafasan macam mana?
1: Dia macam ni, kalau untuk senaman kardio yang biasa dalam satu tempat, ini untuk pengalaman saya kan, kami tidak maksudnya tak bolehlah pakai face mask tu waktu senaman yang kardio, sebab kita takut dia menghalang daripada pernafasan yang lebih baik kan. Jadi kita kena buka. Tapi kalau macam brisk walk sahaja, ataupun tak jogging, boleh pakai.
0: Sekadar jalan santai-santai,
1: boleh pakai face mask. Tak ada masalah. Sebab dia tidak meningkatkan pernafasan yang tinggi kan. Kita bila kita bersenam high intense kan, kita punya pernafasan kan keluar masuk betul, oksigen kan. Jadinya takut menghalang dan menyebabkan kita sesak nafas. Itulah keedahnya. Jadi kalau untuk brisk walk, pada saya tiada masalah.
0: Sekali lagi peringatan mesra, yang sebelum ni pun aku Syasha pernah buka topik ini berkenaan dengan peluh. Peluh yang banyak tidak membakar kalori anda ya. Sakit pula hati kita. Baju dah basah ni kok.
1: Itu sebenarnya air.
0: Turun berat badan.
1: Yang turun tu adalah air, bukan
0: makan. itu yang mitos yang kita percaya, semua percaya dan kita beranggapan dah seronok sangatlah bila dekat dalam baju kita dah lencur, dah basah, kita akan turun berat badan punya tidur. Confident.
1: Kalau nak tahu bila turun berat badan adalah di waktu pagi. Bangun tidur, selepas kita masuk toilet, buang dan segalanya, cuba timbang, itu adalah
0: berat badan.
1: Berat badan anda yang sebenar. Jangan lepas exercise pergi timbang berat badan, lepas tu mengadu, Allah, saya berat badan saya meningkat. Tak accurate lah. So pagi tu lebih accurate lah, lebih tepat.
0: Baik coach, terima kasih banyak coach.
1: Sama-sama.
0: Macam sekejap lagi masa berlalu. Dan kita harapkan khususnya rakan-rakan kita yang menonton menerusi Rumah Biru dan juga di live TikTok, boleh amalkan senaman kita tadi
1: Yang kita kongsikan tadi.
0: Okey, baik. Ada masa kita akan jumpa di hari dan waktu yang sama minggu depan,
1: InsyaAllah.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Terima kasih Suzy.
0: Terima kasih coach.

0: Alamak, stok dah habis. Ish, tak cukup tangan nak layan pelanggan. Pekerja pun tak ada. Ruang simpan stok tak cukup besar macam mana ni?
1: Anda seorang pemilik perniagaan yang pernah alami situasi ini, pembiayaan Diazen Micro Madani sedia membantu. Anda boleh tambah stok, tambah pekerja, juga baik pulih premis perniagaan. Pembiayaan sehingga RM100,000, kadar keuntungan kompetitif dan bayaran fleksibel. Layari diazen.com.my sekarang untuk info lanjut. Tertaluk derma.
2: Hai, saya Rahana Yunus. Saya suka sangat dengar Johor FM sebab ada Suzy.
3: Anda sedang mendengarkan Aura Permata dari pukul 6 pagi hingga 12 tengah hari hanya di Johor FM.

Baik, 9.11 minit pagi. Halo, assalamualaikum, salam sejahtera. Selamat pagi. Melangkah ke jam yang seterusnya, jam yang keempat. Sana sini duk bercerita berkenaan dengan keadaan jerebu semasa kita kali ini. Indeks pencemaran udara dah pun keluar. Suzy nak kongsikan bersama dengan anda. Hampir ke semua tempat statusnya tidak sihat kecuali Segamat. Segamat 99, statusnya sederhana. Pasir Gudang yang paling tinggi 169, status tidak sihat. Lakin 165, Batu Pahat 153, Tangkak 146, Pengerang 155, Kota Tinggi 160 dan Keluang 135. Jaga kesihatan diri anda, begitu juga dengan keluarga anda. Elakkan aktiviti di luar dan juga elakkan untuk pembakaran terbuka. Tak payahlah merun duduk diam-diam dekat rumah dan pastikan rumah tertutup rapat, tak kasi udara yang tidak sihat tu masuk ke dalam rumah anda. Kalau anda hadapi mungkin simptom sedikit sesak nafas, cepat-cepatlah hubungi klinik ataupun hospital berdekatan, ataupun mungkin boleh hubungi saudara mara anda, jiran tetangga, untuk anda dapatkan bantuan di klinik dan juga hospital yang berdekatan. Baik, kita nak teruskan hiburan. Kita dengar lagu Om Putih sikit lah. Avril Lavigne, Complicated. Terus dengar Jor FM Permata Selatan.

0: Tahukah Anda, kadar obesiti yang tinggi adalah kebimbangan yang serius. Dan ia merupakan faktor risiko utama penyakit seperti diabetes, hipertensi dan penyakit jantung. Seseorang dewasa dianggap mengalami berat badan berlebihan jika indeks jisim tubuh, BMI, melebihi 25. Jadi, amalan gaya hidup sihat melalui pemakanan seimbang dan melakukan aktiviti fizikal dapat mengatasi masalah ini. Sempena Hari Sukan Negara, jom kita ingat satu perkara penting. Melakukan aktiviti fizikal bukan sekadar bersukan, tapi untuk kita bersama-sama membina kecergasan. Kalau tak dapat nak lakukan aktiviti lasak, tak mengapa. Mulakan aktiviti kecil macam berjalan setiap hari atau bermain sukan rakyat. Hari Sukan Negara ni peluang terbaik untuk mulakan gaya hidup sihat.
1: Saya Johan, kita cergas dan kuat. Bersama-sama bersatu demi sukan untuk semua.
2: Anda sedang mendengarkan Aura Permata dari pukul 6 pagi hingga 12 tengah hari. Hanya di Johan FM.

0: time sampai dah kedai kesukaan kita. Jom main, kita letak beg tangan kita kat sini, kita pergi depan buat pesanan. Jomlah.
1: Tak boleh Kak Mera, bahaya.
0: Kenapa?
1: Akak tak tengok ke sebelum ni? Ha? Sebab macam ni lah kes ni, duk cop-cop tempat, beg tangan dia ada hilang.
0: Ah, hilang pun.
2: Hilang ke?
1: Ya, kena ragut. Nak ke macam tu?
0: Oh, habis kena angkatlah beg ni eh.
1: Angkatlah. Nak ke jadi macam tu? Tak nak kan?
0: Tak nak.
1: Ha, di tempat awam, keselamatan bermula dengan diri sendiri. Sentiasa awasi barang pribadi anda. Dompet, telefon, beg tangan atau kunci kereta. Ingat, cegah sebelum terkena. Jaga barang pribadi anda. Keselamatan milik bersama.
0: Pesanan ini dibawakan daripada kami di Johor FM Permata Selatan.
3: Kami yang terbaik kami berikan untuk anda. Johor FM Permata Selatan.

ianya Fahid, ada baiknya kita simpan simpan dekat rumah sebab kita nak pergi kerja, ataupun kita jadikan ianya sebagai sandaran untuk kita lakukan yang terbaik di masa-masa akan datang. Kalau manis, yang tu bawalah pergi ke pejabat. Jadi kita boleh sesenyum seseorang buat kerja pun dalam keadaan manis je muka, semangat je. Okey, baik. Nak kongsikan berkenaan dengan info ni, di mana kerajaan akan menanggung sepenuhnya kos penghantaran ubat melalui program ubat melalui POS UMP selama setahun ya, bermula 1 Oktober ini. Untuk hari ini 30 September, berbaki lebih kurang 2 hari lah, 30 dan juga 31, kita bakal melangkah untuk bulan Oktober, bulan yang baru sekejap aja masa berlalu meninggalkan kita. Sedar tak sedar kita dah di penghujung September. Sedar tak sedar sebenarnya ada berapa bulan saja lagi untuk kita berada di tahun 2026. Okey, baiklah. Kita nak beri borosa ketika bersama dengan Syah, Tersentak di Dada. Dan selepas lagu ni Suzy nak nyanyi. Nak nyanyi khusus untuk insan istimewa yang sambut hari lahirnya pada hari ini. Sekejap je lagi.

9.40 minit pagi. Ya, ya, ya. Si tahu. Okey. Sebenarnya selak dekat belakang ni, kalau ikutkan anda boleh, kalau tengok dekat live TikTok, Suzy boleh je tunjuk dengan anda sebenarnya. Kita ada memang ada satu kalender dekat situ. Dan Suzy tak perasan pun yang Suzy tengok kalender bulan Oktober. Ya, yeah, bulan ni sampai 30 je. Bermakna besok kita dah pun melangkah untuk bulan Oktober. Wah, korang pantas Suzy buat silat. Laju je cakap eh. Ya, yeah, kita ada lagi. Besok kita dah masuk bulan Oktober. Hari ini merupakan hari yang terakhir untuk bulan September. Okey, puas hati. Baik, untuk hari ini 30 September 2026, Suzy nak ucapkan hari lahir. Suzy nak ucapkan hari lahir untuk insan istimewa, rakan Suzy sebenarnya, yang menyambut hari lahir pada hari ini 30 September 2026, iaitu Asmal, yang bekerja di BSN Johor di sini. Selamat hari lahir, semoga dipanjangkan umur, dimurahkan rezeki, diberikan kesihatan yang baik, kekal bahagia bersama dengan keluarga tersayang. Yang baik-baik saya doakan khusus untuk Asmal. Begitu juga dengan rakan-rakan pendengar kita yang lain yang menyambut hari lahir pada hari ini. Selamat hari lahir ya. Untuk Asmal, bila nak open table? Asmal merupakan antara rakan Suzy yang baik tau. Jadi tak payahlah kawan dengan dia, sebab Suzy nak seorang je Suzy kawan dengan dia. Tak apa tak. Baiklah, untuk itu lagu ini khusus untuk Asmal dan juga rakan yang menyambut hari lahir pada hari ini. Stand by, stand by. Mana dia tak bunyi? Sekali lagi, sekali lagi eh. Kita ulang balik, kita ulang balik. Alright. Okay, stand by.

0: abang, bunyi apa tu?
1: Ha, macam dari bilik Mira.
0: Jom, jom, kita pergi tengok.
2: Mira, cepat buka pintu ni. Mira, Mira.
1: Awak cepat pergi ambil kunci.
0: Ya Allah, Mira. Apa kau dah buat ni?
1: Mira, kenapa sampai macam ni?
3: Kemurungan adalah salah satu faktor kes pembunuhan diri, terutamanya berlaku dalam kalangan remaja. Tinjauan Kebangsaan Kesihatan dan Morbiditi, NHMS, menunjukkan separuh daripada masalah gangguan mental mula dikesan pada usia 14 tahun dan 3/4 daripadanya pada pertengahan usia 20-an. Semua pihak, terutamanya ibu bapa, perlu sentiasa peka dengan perubahan tingkah laku anak-anak anda. Tiga langkah yang anda boleh ambil bagi menangani isu ini. Pertama, mendapatkan bantuan daripada pakar psikologi. Kedua, berkongsi dan meluahkan masalah kepada keluarga dan rakan terdekat serta menerima bantuan dari mereka. Ketiga, mengaktifkan diri dengan aktiviti-aktiviti yang positif dan berfaedah. Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan khas oleh Johor FM. #JohorFMPrihatin.
4: Bacalah Al-Quran bukan hanya dengan mata, tetapi dengan hati yang ingin mengenal Allah.
5: Ikuti Lapor Terus, Majlis Tilawah dan Hafazan Al-Quran Peringkat Antarabangsa tahun 1448 Hijri bersamaan 2026 Masihi. Berlangsung di Dewan Merdeka, World Trade Center, Kuala Lumpur bermula 6 hingga 10 Oktober 2026. Pukul 10.15 minit pagi, hanya di Nasional FM, Madani Dihayati, Ummah Diberkati.

0: Hashtag Penyiaran Jakim.
1: Anda sedang mendengarkan Aura Permata dari pukul 6 pagi hingga 12 tengah hari hanya di Johor FM.

Tasha Mansyah masih perlu, baru saja engkau perlu baru saja menghiasi ruang udara Johor FM Permata Selatan Bau Kaki tepat pukul 9.53 minit pagi. Okey, baik, tepat jam 10 pagi nanti kita akan beri laluan kepada dunia 10 pagi, dan selepas itu kita akan layan muzik tanpa henti, lagu era tahun 70-an, 80-an dan juga 90-an. Terima kasih tau rakan-rakan yang hadir bersama dengan Suzy di live TikTok Johor FM official, yang bantu taping-taping, yang bantu apa, bantu join, yang bantu share, yang sama-sama borak dengan Suzy kat sini. Cian, kita tahu kalau tak ada rakan-rakan ni, dah kita dah nangis dekat tepi bucu katil. Okey, baik, ini sekali imbas disebut nama-nama, antaranya ada dekat sini Zira Azira, Emri Hazi, Emri Hamzi, Kak Ati, siapa lagi, Tok Da Superstar, Raja, Junaida Ilyas. Ini antara rakan-rakan yang bersama dengan Suzy di live TikTok Johor FM official. Kan marah yang lain tak sebut namanya. Adua Kak Azwa, Hasniza, Kak ada ye, faham, Jasmina Jonet. Tengok, kita sebut seorang, yang lain semua hadir. Tadi tak nak pun layan kita borak-borak kat sini. Bila kita sebut seorang, yang lain semua baru muncul. Fatin Ed Hakim, terima kasih banyak-banyak kerana teman Suzy, dan yang paling penting menjadi pendengar setia Johor FM Permata Selatan. Jom kita teruskan hiburan bersama dengan Judika, Jadi Aku. Sebentar saja. Johor FM.

Hai, saya Alif Sata. Dengar Johor FM, anda akan dapat lebih lagi. Jadi, pilih 101.9, 105.3 dan 92.1 MHz.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam Dunia 10 Pagi. Presiden Amerika Syarikat Donald Trump menandatangani perintah eksekutif yang mengarahkan Kerajaan Persekutuan menggantikan istilah Artificial Intelligence atau AI kepada Super Intelligence atau SI. Arahan itu melibatkan semua komunikasi rasmi dan dokumen dasar serta bahan lain yang tidak bersifat perundangan. Menurut White House, perubahan tersebut bertujuan mencerminkan keupayaan sebenar serta potensi besar teknologi yang sedang dibangunkan. Dalam pada itu, Trump bersama 6 gergasi teknologi dunia termasuk Google, Meta dan xAI menandatangani perjanjian keselamatan kecerdasan buatan terbaru. Perjanjian yang dikenali sebagai Joint Commitment on Frontier Responsibilities menggesa syarikat yang membangunkan dan menggunakan model AI termaju supaya mewujudkan proses dalaman serta mekanisme kawalan yang kukuh. Komitmen bersama itu menetapkan 4 lapisan kawalan dan audit bagi memastikan sistem kecerdasan buatan termaju dibangunkan dengan selamat sekaligus membuka ruang kepada pengawal selian undang-undang kerajaan pada masa depan. Gubernur California Gavin Newsom menandatangani undang-undang baharu yang mengiktiraf Aidilfitri dan Aidiladha secara rasmi sebagai cuti umum di wilayah berkenaan. Melalui rang undang-undang perhimpunan 2017, sekolah awam dan kolej komuniti diberi kebenaran untuk bercuti, manakala kakitangan awam yang layak turut menerima kemudahan serupa. Langkah itu sekaligus memperakui kepentingan kebudayaan perayaan berkenaan kepada komuniti di California. Qatar mengesahkan negara itu kini bertindak sebagai perantara dengan menyampaikan mesej antara Amerika Syarikat dan Iran. Menurut jurucakap Kementerian Luar Qatar, Majid Al-Ansari, langkah diplomasi itu diambil bagi meredakan ketegangan dan mencari jalan damai untuk menamatkan peperangan melibatkan kedua-dua pihak. Doha turut menyatakan kebimbangan terhadap sebarang peningkatan konflik ketenteraan berskala besar di rantau berkenaan. Susulan penemuan 11 mayat wanita di Ekurhuleni, Presiden Afrika Selatan Cyril Ramaphosa mengarahkan tindakan tegas serta-merta bagi melindungi golongan wanita. Beliau turut mengarahkan pihak berkuasa melakukan audit keselamatan segera di kawasan berisiko tinggi. Setakat ini, 4 suspek telah ditahan, namun polis mengesahkan tiada bukti jenayah itu dilakukan oleh pembunuh bersiri tunggal. Penemuan seekor lagi anak paus Southern Right yang terdampar mati di pantai Puerto Madryn, Argentina mencetuskan kebimbangan pakar mengenai kadar kematian luar biasa spesies mamalia marin itu. Penyelidik Majlis Penyelidik Sains dan Teknikal Kebangsaan Mariano Alberto Coscarella berkata kadar kematian anak paus di perairan Vels itu bagi musim 2026 amat tinggi. Pasukan saintis kini giat menganalisis sampel bagi menyiasat kemungkinan berlakunya jangkitan bakteria yang serius. Lebih 100 peneroka haram Israel melancarkan serangan ganas ke atas kampung Jalut di utara Tebing Barat. Dalam kejadian berasingan di Ramallah, puluhan peneroka haram Israel menyerbu kediaman Palestin dan membakar 5 buah kereta serta mencederakan 3 penduduk. PBB mendedahkan insiden serangan yang merangkumi kes pukulan, vandalisme dan pembakaran kian meningkat. Kini ia mencatatkan purata 6 kes sehari. Sekurang-kurangnya 27 orang maut manakala 4 lagi masih hilang selepas hujan lebat mencetuskan banjir buruk dan ratusan kejadian tanah runtuh di Nepal. Pihak berkuasa pengurangan dan pengurusan risiko bencana kebangsaan Nepal merekodkan 542 insiden berkaitan bencana di seluruh negara setakat 27 September lepas. Bencana tersebut memusnahkan ratusan rumah serta menjejaskan lebuh raya utama ke ibu negara Kathmandu. Sekarang ini hampir 1 juta penduduk diberi amaran berjaga-jaga susulan amaran banjir, manakala lebih 2,000 penduduk dipindahkan ke lokasi yang lebih selamat. Beralih ke Sukan Asia Aichi Nagoya 2026, tumpuan hari ini dalam acara berbasikal track di Velodrome Izu, Datuk Muhammad Azizul Hasni Awang dan Syafidaus memulakan aksi pecut individu pagi ini, manakala Nurul Izzah serta Nur Alisa menggalas cabaran Kirin Wanita. Sekian berita yang disunting oleh Zuriati Tanggulau dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Bahasa Jiwa Bangsa, Mekar Bahasa di Johor FM. Peri Bahasa, bagai diurap dengan daun katang-katang. Kamus Istimewa Peribahasa Melayu, maksudnya seseorang yang berada dalam keadaan sangat marah. Ayat contoh, mukanya menjadi merah padam dan keadaan lelaki itu bagai diurap dengan daun katang-katang selepas keretanya dicalarkan oleh budak-budak nakal. Mekar Bahasa di Johor FM dibawakan kepada anda dengan kerjasama Dewan Bahasa dan Pustaka Wilayah Selatan.
1: Satu petang yang damai, kau kulihat menanti seorang teman. Teman yang takkan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ali Ekspedisi. Nak tahu kenapa saya suka dengar Johor FM? Sebab ada Suzy. Amboi.
2: Anda sedang mendengarkan Muzik Tanpa Henti.

0: Alamak, stok dah habis.
1: Ish, tak cukup tangan nak layan pelanggan. Pekerja pun tak ada.
2: Ruang simpan stok tak cukup besar macam mana ni?
3: Anda seorang pemilik perniagaan yang pernah alami situasi ini, pembiayaan Diazen Micro Madani sedia membantu. Anda boleh tambah stok, tambah pekerja, juga baik pulih premis perniagaan. Pembiayaan sehingga RM100,000, kadar keuntungan kompetitif dan bayaran fleksibel. Layari bsn.com.my sekarang untuk info lanjut. Tertakluk derma.

Hai. Kak Ji datang lagi. Buat apa tu? Tengah masak ke? Yang mana tengah masak tu kan? Tengah masak nasi, dah basuh beras bersih-bersih. Air tu buat apa? Buang. Kecap. Lepas ni ingat tau. Tengah-tengah masak nasi, air basuhan beras tu jangan dibuang. Sebab apa? Sebab dalam petua kecantikan orang dulu-dulu, air beras ni ada cerita dia sendiri. Katanya boleh buat kulit kita ni rasa lebih lembut, licin, segar, putih, bersih, semualah. Tapi betul ke? Dan yang paling best kan? Macam mana nak guna air basuhan beras tu? Takutlah kulit kita ni. Itulah, kenalah dengar apa yang Kak Jin nak cakap ni. Mungkin Gen Z semua dah tahu kan apa sebenarnya kebaikan air beras untuk kulit kita kan? Air beras ni sebenarnya mengandungi kanji dan beberapa komponen daripada beras yang boleh membantu memberikan rasa kulit lebih lembut, licin dan segar. Sebab itulah dia sering digunakan dalam amalan penjagaan kulit tradisional. Okey, cara dia. Cara untuk kita guna air basuhan beras ni, ambil beras yang sudah dibersihkan, kemudian masukkan air bersih. Lepas tu, rendam sekejap dan kacau perlahan-lahan. Kemudian, tapis air dia. Air yang ditapis tu boleh digunakan sebagai bilasan atau kita sapu ringan-ringan pada kulit. Jangan sentar-sentar tau. Dan satu lagi apa yang Kak Jin nak pesan, sebab air basuhan beras buatan sendiri ni sebenarnya kita takut tercemar ke apa kan. Jadi, jangan simpan lama. Macam beras yang basuh hari ni, kita buat hari ni. Basuh hari, buat hari ni. Jadi, cerita dia kali ni, nak cantik kena rajin. Rajin apa? Kena rajin masak nasi. Yelah, kalau tak masak nasi, mana nak dapat air basuhan beras kan? Itulah kena rajin masak nasi. Okey, baik. Itu dia tip ringkas luar biasa untuk anda kali ini. Jadi, ingat tau, lepas ni, kalau lepas masak nasi, air tu jangan terus buang. Anda boleh manfaatkan untuk rutin penjagaan kulit anda. Mudah, ringkas dan bahan pun ada je kat dapur anda kan? Okey, itu dia tip ringkas luar biasa daripada Kak G. G tu apa? G tu for gorgeous. Ingat Kak G, ingat lagi Cemera. Tip ringkas luar biasa untuk anda.

0: Bukan siang, satu tak terbilang, hanyut tak terenang, waktu tak terasa, rindu tak terkata, asiknya cinta. Hai, saya Bagio. Nak tahu kenapa? Saya suka sangat dengar Johor FM. Sebab ada Suzy.
1: Mata kini tampil dengan wajah baru.
2: Aura Permata. Lebih segar, lebih bermakna.
1: Ikuti rancangan harian seperti Diari Tok Penghulu,
2: Khabar Dari Seberang, Kincu Merah,
1: Vitamin Jiwa dan Meh Tanya Ustaz.
2: Padat dengan cerita dan informasi untuk anda setiap hari.
1: Selasa, kita berpantun dalam Pantun Tak Sudah. Rabu, kekal aktif dengan GASA. Hashtag Cergas Aktif.
2: Khamis, uji minda di Pantun Teka-Teki. Jumaat, penuh pengisian bersama Nur Sakina. Hashtag Ini Jalannya.
3: Sabtu, yuk nongaba. Hashtag Hero Bergegawe.
1: Dan Ahad, Pop Ye Ye. Hashtag Kawan Yang Pilih. Aura Permata.
2: Aura Permata.
4: Aura Permata.
1: Setiap hari, 6 pagi hingga 12 tengah hari.

Jom FM Permata Selatan Halu. Assalamualaikum. Salam sejahtera. Selamat pagi. Kita dah pun melangkah tu jam yang terakhir. Diharap anda terhibur dengan koleksi lagu pilihan menghiasi ruang udara Jom FM Permata Selatan. Cantik masa kita 11.11. Okay? Baik, anda masih lagi bertemankan saya Suzy di sini hari Rabu 30 September 2026 bersamaan dengan 18 Rabiul Akhir 1448 Hijriah. Kepada mereka yang sedang bekerja, bertugas, melaksanakan tanggungjawab hari ni, tak kisahlah sama ada mungkin juga di kedai makan, okay, ataupun di mana, di warung-warung, ataupun mungkin juga di Dobi, tempat membasuh baju. Tapi sekarang banyak yang Dobi ataupun tempat basuh baju yang diuruskan secara sendiri. Tapi masih lagi ada yang ada owner kedai ataupun toke kedai yang buka Dobi. Tapi itu cuma untuk pakaian-pakaian yang tertentu lah. Yang lain tu dah boleh pergi kat mesin, letak duit, okay, terus jalan terus kan. Lepas tu kita tunggu. Okay, tak kisahlah. Tak kisahlah mana-mana sekalipun. Yang pastinya anda buka Jora FM ni dekat permis perniagaan anda. Terima kasih banyak-banyak. Andalah orang kata merupakan antara duta-duta kecil kami yang menyambung, yang melaksanakan tanggungjawab secara tak langsung sebenarnya untuk jadikan orang lain atau menjadikan pelanggan anda untuk terus dengar Jor FM Permata Selatan. Baik, sebelum kita bersama dalam rancangan tajaan tepat jam 11.30 pagi nanti, insyaAllah bersama dengan DCM Herbs Legacy, kita masih lagi layan tau lagu era tahun 70-an, 80-an dan juga 90-an. Baik, untuk permulaan, ini khusus untuk mereka yang sedang memandu ketika ini. Tak mau ngantuk lah. Cuaca kat luar tu biar je suram, tapi hati kita penuh berbunga-bunga, penuh ceria, cik.

Baik, sebelum kita berhibur sekali lagi, nak kongsikan bersama dengan anda. Ini berkenaan dengan luka gigitan. Dah sembuh, tapi belum tentu risiko sudah berakhir ya. Paling kata dekat yang kebiasaannya sama ada gigitan ataupun cakaran adalah daripada anjing. Dan juga mungkin kucing. Tapi tengok keadaan dekat mana anjing tersebut. Kebiasaannya anjing liar. Tapi ini yang perkongsian yang nak Suzy kongsikan bersama dengan anda, di mana seorang lelaki berusia 31 tahun dari Kubang Pasu meninggal dunia akibat rabies pada 27 September 2026. Dan menurut JKN Kedah, ini merupakan kes rabies dalam kalangan manusia pertama yang dilaporkan di negeri itu sejak 1998. Salam takziah untuk seluruh keluarga mangsa. Kehilangan ini bukan sekadar angka dalam laporan. Pada Ogos lalu, mangsa mempunyai sejarah digigit anjing terbiar. Beliau telah mendapatkan rawatan selepas kejadian tersebut. Namun menurut kenyataan JKN Kedah, tidak menerima profilaksis pasca pendedahan rabies atau PEP, iaitu rawatan pencegahan selepas terdedah. Kejadian itu tidak diperincikan sebab PEP tidak diberikan. Elakkan membuat andaian atau menyalahkan mana-mana pihak ketika siasatan masih berjalan. Pada 18 September, mangsa mula mengalami kelesuan, kelemahan dan juga kebas pada anggota atas kanan. Gejalanya kemudian bertambah serius dengan kesukaran menelan, hidrofobia, aerofobia, keresahan dan perubahan tingkah laku. Beliau mendapatkan rawatan semula pada 23 September dan kemudiannya dimasukkan ke ICU. Jangkitan rabies disahkan melalui ujian makmal pada 26 September. Beliau meninggal dunia keesokan harinya. Apa yang perlu kita ambil serius ya, jangan tunggu gejala muncul selepas digigit atau dicakar haiwan. Segera cuci luka menggunakan sabun dan air mengalir selama sekurang-kurangnya 15 minit. Ini dia bukan yang cuci, kita nampak okey dah tak ada apa-apa, dah kita dah pun terus tak melaksanakan cucian itu terus. Kita nampak bersih, tidak. Dia memang nak kena paling kurang 15 minit. Dan kemudian kita dapatkan pemeriksaan di fasiliti kesihatan untuk penilaian risiko rabies dan rawatan yang bersesuaian. Jika pernah digigit, dicakar atau terdedah kepada air liur haiwan yang berisiko di jangkauan.

0: Anda sedang mendengarkan Aura Permata dari pukul 6 pagi hingga 12 tengah hari hanya di Johor FM Permata Selatan.
1: Baik, seperti yang dijanjikan, dapat pukul 11.30 minit pagi, kita bersama dalam segmen tajaan 15 minit bersama dengan DCM Herbs Legacy Ain di talian. Assalamualaikum, selamat pagi Ain.
2: Assalamualaikum, selamat pagi. Apa khabar Haji Suzi?
1: Sihat alhamdulillah, tapi mata ni dia macam kelabu gitu. Okey, baik Ain, apa yang Ain bawakan khusus untuk para pendengar? Silakan Ain.
2: Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Alhamdulillah, syukur kita dipertemukan lagi di Johor FM ini. Ya, moga-moga pendengar yang sedang bersama saya sekarang, di mana saja berada, sihat tubuh badan, ceria-ceria selalu, lapang rezeki dan sentiasa dalam lindungan Allah SWT. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Baik, kalau kita cerita pasal kesihatan ini, tuan-tuan perempuan, semua orang nak sihat, betul tak? Tak kira muda atau tua, lelaki atau perempuan, bila badan dah mula rasa lemah, lutut mula berbunyi, kulit kusam, perut tak selesa. Ha, itu tanda badan perlukan sesuatu yang lebih daripada sekadar makan biasa. Dan hari ini, saya nak cerita tentang satu produk yang memang dah jadi buah mulut ramai orang. Yang setiap kali kita sebut nama dia, mesti ada orang kata, oh, saya dah pernah cuba dah produk ni. Atau, mak saya peminum ni. Alhamdulillah, badan makin bertenaga. Ha, inilah dia. Pati sarang burung Lepify 4 dalam 1 yang berisi padu 325ml. Memang banyak dan puas hati. Kenapa Lepify ni kita panggil 4 dalam 1? Sebab dalam satu botol tu, kita gabungkan 4 bahan utama yang masing-masing memang terkenal dengan khasiatnya tersendiri. Dan bila semua ni bergabung, dia jadi satu kombinasi yang lengkap lah. Ibarat satu pasukan superhero dalam dunia kesihatan. Ha, yang pertama, kita ada delima. Buah yang Allah sebut dalam Al-Quran ni memang terkenal sejak zaman dulu lagi sebagai buah yang kaya antioksidan. Dia bantu bersihkan darah, kuatkan jantung kita dan bagi kulit nampak segar, berseri-seri. Yang kedua, kita ada Rozel. Kalau orang kampung dulu-dulu, diorang buat jus Rozel. Ha, Rozel ni memang terkenal untuk turunkan tekanan darah, bersihkan toksin dan bagi rasa badan lebih ringan. Ha, rasanya macam masam manis sedap. Ha, yang ketiga, kita ada madu. Madu ni ibarat ubat serba boleh. Dari tingkatkan tenaga, kuatkan imun badan sampai bantu masalah perut. Semuanya madu boleh tolong. Bahan yang terakhir, sarang burung walet. Ini adalah bahan paling mewah dalam Perfai. Orang Cina dah lama guna untuk kecantikan kulit, kuatkan paru-paru dan tingkatkan kesihatan dalaman. Kalau beli sarang burung walet sahaja pun, harga boleh tahan mahalnya. Tapi dalam Perfai ni, dah siap gabung dengan 3 bahan hebat lain. Jadi 4 dalam 1 ni maknanya kita tak perlu nak beli 4 jenis minuman atau makanan berbeza-beza. Satu botol Perfai dah lengkap untuk bantu dari hujung rambut sampai ke hujung kaki. Minum hari-hari, insyaAllah badan lebih bertenaga, kulit berseri-seri dan rasa sihat dari dalam. Dan yang paling penting, Perfai selamat diminum. Sebab Perfai ada kelulusan dari Kementerian Kesihatan Malaysia dan dibuat oleh syarikat Bumi Putera yang memang betul-betul jaga kualiti. Ha, anak-anak boleh minum, orang dewasa boleh minum, mak ayah pun boleh minum. Jadi bila sebut pasal manfaat dan kebaikan Perfai ni, tuan-tuan perempuan, saya suka sebut macam ni. Kita jangan tunggu sakit baru nak cari ikhtiar. Ha, dan Perfai ni datang bukan nak ganti ubat, tapi sebagai ikhtiar yang bantu pulihkan badan kita ni secara lembut dari dalam lah. Salah satu kebaikan utama Perfai ialah untuk sakit sendi. Ha, ramai yang kata lutut dia makin ringan, dah boleh turun naik tangga tanpa rasa mencucuk-cucuk. Sebab bila kita minum Perfai ni, sistem peredaran darah jadi lebih lancar. Ha, sendi pun cukup oksigen dan nutrisi. Jadi tak mudah sakit pada sendi-sendi kita. Jadi bila sendi ringan, kita pemudah nak buat kerja rumah, nak solat pun lebih selesa kan, nak layan cucu ke hulu ke hilir pun tak semput dah. Ha, lepas tu kita tak boleh lupa masalah yang ramai diam-diam hadapi, iaitu sembelit. Perfai ni dia bantu bersihkan usus secara semula jadi. Bantu buang angin dalam badan dan lancarkan sistem pencernaan kita. Usus yang sihat ni sebenarnya kunci utama badan kita kuat. Bila perut bersih, muka pun berseri-seri. Okay? Manfaat Perfai ni juga besar untuk wanita lepas bersalin. Sebab waktu tu badan tengah lemah, hormon kita ni bercelaru dan luka pun masih dalam pemulihan. Jadi Perfai bantu kuatkan balik tenaga, stabilkan hormon dan dalam masa yang sama, dia bantu susu keluar dengan lebih lancar. Jadi bila badan kita sihat, emosi pun tenang. Itu penting untuk ibu-ibu yang baru bersalin dan jaga bayi kecil. Jadi secara ringkasnya, Perfai sebenarnya bantu banyak aspek kesihatan dari usus, sendi, mata, kepala, hormon, darah, kulit. Semua dibantu perlahan-lahan. Bukan magic tapi konsisten. Baik, tuan-tuan dan puan-puan, Kalau dah lama dengar tentang perspai dan selama ni masih tunggu masa yang sesuai untuk cuba, mungkin saya rasa inilah masa yang paling sesuai. Sebab kali ini kami buka tawaran yang memang mudah untuk anda pilih lah. Package A, 6 botol perspai hanya RM200. Kalau nak lebih banyak untuk simpan sebagai stok dekat rumah, package B, 12 botol perspai hanya RM300. Dan yang lebih memudahkan, penghantaran percuma ke seluruh Malaysia. Jadi anda hanya pilih package, buat tempahan dan tunggu pesanan sampai ke rumah. Tak perlu fikir terlalu lama. Kalau memang dah ada niat, jangan biarkan niat tu tertangguh lagi. Kadang-kadang kita tunggu esok lah, tunggu minggu depan lah. Akhirnya promosi dah habis dan harga istimewa pun dah tak ada. Yang penting promosi ni hanya sampai jam 6 petang ini. Jadi cepat-cepat catat nombor kami, 0149882436. 0149882436. Saya ulang sekali lagi, 0149882436. Baik, kita jumpa lagi selepas ini.

0: Baik, anda masih lagi bertemankan saya Suzy dan juga bersama dengan Ain untuk segmen tajaan 15 minit bersama dengan DCM Herbs Legacy. Silakan Ain.
1: Terima kasih DJ Suzy dan tuan-tuan perempuan, siapa yang tengah dengar Johor FM sekarang, jangan tukar siaran dulu, kita sambung semula perkongsian kita pada pagi ini. Tapi sebelum itu, saya nak ulang sedikit tentang promosi khas yang kami sediakan untuk hari ini. Okay, untuk pengetahuan semua, harga biasa perfum ialah RM155 sebotol. Tetapi pagi ini, kami sediakan dua pilihan package untuk pendengar setia Johor FM. Itu package A, 6 botol perfum hanya RM200. Manakala package B, 12 botol perfume hanya RM300. Dan untuk kedua-dua package ini, penghantaran adalah percuma ke seluruh Malaysia. Jadi kalau tuan-tuan dan perempuan memang dah lama bercadang untuk cuba perfume, bolehlah pilih package A. Ha, kalau nak buat stok lebih banyak dekat rumah, package B juga tersedia dengan tawaran yang lebih berbaloi lah. Cuma saya nak ingatkan promosi ni hanya sampai jam 6 petang hari ini. Jadi selagi promosi masih dibuka, bolehlah buat tempahan lebih awal supaya tidak terlepas tawaran yang kami sediakan untuk hari ini. Okey, untuk tempahan terus hubungi HQ kami di 0149882436. 0149882436. Saya ulang sekali lagi, 0149882436. Kita juga sediakan pembayaran secara COD. Tunggu barang sampai, barulah bayar, okey? Baik, sebenarnya, bila kita cerita pasal perfume ni kan, ramai orang sangka dia macam minuman biasa aja. Tapi tidak ya, ini bukan air manis dalam botol biasa tu. Ini kita formulasikan khas, betul-betul kaji dan gabungkan bahan-bahan terbaik supaya setiap teguk itu bagi kesan untuk kesihatan menyeluruh. Ha, maksudnya apa? Maksudnya kita tak fokus satu saja. Kita tak buat perfume ni sekadar nak cantikkan kulit semata-mata atau sekadar untuk detox. Kita buat untuk bantu badan kita ni berfungsi elok dari atas sampai bawah, dari kepala sampai ke hujung kaki. Ha, tak kira lelaki ke perempuan, muda ke tua, anak-anak remaja atau mak ayah yang dah berumur, semua boleh amalkan perfume. Ya, sebab itu, saya yakin dan berani cakap ini minuman kesihatan untuk semua. Baiklah, perfume macam mana cara nak minum? Ha, hari-hari ke kena minum? Ya, hari-hari kena minum. Cuma ambil 2 sudu besar waktu pagi sebelum sarapan dan 2 sudu besar waktu malam sebelum tidurlah. Anak-anak 1 sudu kecil pagi dan malam juga. Okey, kalau jenis yang perut sensitif, boleh ambil lepas makan sikit dulu, tak ada masalah. Yang penting kita kena konsisten sebab bila badan kita ni dah terbiasa, baru nampak kesan dia. Dan jangan risau, kalau tengah makan ubat hospital pun, boleh je minum perfume, cuma jarakkan 1-2 jam dari waktu makan ubat. Sebab perfume ni bukan ubat, dia minuman kesihatan, bantu kuatkan badan dari dalam. Tak perlu ubat pelik-pelik, kadang badan kita ni cuma perlu nutrien semula jadi yang betul lah. Konsisten dan menyerap elok dalam tubuh kita. Itu yang kita bawakan dalam perfume. Bukan air biasa, tapi parti yang padat dengan khasiat. Okey, saya ada seorang pelanggan ni, dulu dia tak percaya dengan minuman kesihatan ni. Katanya minuman kesihatan ni semua sama saja. Tapi sebab adik dia hadiahkan perfume, masa hari lahirnya dia pun cubalah. Ha, lepas 3 minggu macam tu, dia minta repeat balik, beli balik. Ha, katanya badan dah rasa ringan, kulit rasa makin lembut, tak cepat marah bila anak bising. Ha, ini mesti kes hormon dah seimbang lah tu kan. Ada pula seorang makcik yang minum perfume ni, dia kata dulu selalu sangat sembelit, angin penuh satu badan, bila nak solat pun susah nak bangun dari rukuk sebab sakit lutut kan. Tapi lepas konsisten amalkan perfume, dia rasa badan ringan, dah lawas dan sakit lutut pun dah berkurang. Jadi bila kami dengar satu demi satu testimoni yang dikongsikan oleh pelanggan perfume, memang buat hati ni tersentuh dan terharu sangat. Sebab kami tahu bila seseorang tu sanggup ambil masa nak kongsi perubahan yang dia alami, itu maksudnya dia betul-betul rasa perbezaan. Bukan sikit, tapi besar kesannya. Benda-benda macam ni lah yang buat kami terus kuat semangat nak kongsi perfume dengan lebih ramai orang. Kami tak janji ke semua muka tau tuan-tuan perempuan, tapi kami bagi ikhtiar yang dah bantu ramai orang sihat, ringan dan gembira semula. Masa tu rasa semua penat kami ni berbaloi-baloi. Dan sebelum saya akhiri siaran kita hari ini, satu je yang saya nak pesan dari hati ke hati, kalau dah lama rasa letih, lesu, tak bermaya, kalau dah cuba macam-macam tapi belum jumpa yang serasi, mungkin inilah masanya untuk beri peluang pada diri sendiri. Baiklah tuan-tuan perempuan, sebelum kita berpisah, saya nak ingatkan sekali lagi tentang promosi khas pagi ini yang kami sediakan untuk anda Harga biasa per flight lah RM155. Sebotol lah. Tetapi hari ini anda boleh dapatkan package A 6 botol per flight hanya RM200. Atau package B 12 botol per flight hanya RM300. Yang lebih menarik, penghantaran percuma tau untuk kedua-dua package ni. Kalau selama ni hanya dengar dan simpan niat, mungkin hari ni masa yang sesuai untuk buat tempahan. Tak perlu tunggu terlalu lama kerana promosi ni hanya sampai jam 6 petang hari ini. Mana tahu inilah peluang yang anda tunggu-tunggu. Pilih package yang sesuai, hubungi kami dan biar kami urus selebihnya. Untuk tempahan, terus hubungi HQ kami 014-988-2436. 014-988-2436. Sekali lagi 014-988-2436. Baiklah, terima kasih kerana setia bersama DCM Harap Legacy. Jumpa lagi di slot tajian akan datang. Jaga diri, jaga kesihatan dan jangan lupa perfais sekali rasa pasti selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, tadi kita telah pun bersama dalam segmen tajaan 15 minit bersama dengan DCM Herbs Legacy. Dah pukul 11.45 minit pagi. Hiburan diteruskan Syura dan juga Immigrant. Bila cinta didusta, Jor FM Permata Selatan.

0: Baik, kita di penghujung segmen Aura Permata. Berbaki lebih kurang 10 minit saja lagi menghampiri ke jam 12:30 hari. Selepas ini rakan tugas Nurul Ista, Nurul Huda Abdullah akan temani anda melalui segmen Varasi Permata. Kita akan jumpa lagi minggu depan. Sebelum tu saya nak menyebut seorang nama yang bukan
1: satu
0: je nama. Dah banyak nanti dah termasuk segmen lain. Alah dia ni. Nak menyebut nama pendengar kita yang katanya dia suka sangat dengan lagu Ghazal. Tapi kita nak buka lagu Ghazal waktu ni tak dapatlah. Macam tak sesuai. Jadi saya buka lagu Keroncong je lah. Okay, lagu Bila Cinta Didusta itu tadi. Selamat pagi nak ucapkan kepada Haji Adnan yang sedang mendengarkan Jura FM ketika ini. Baik. Susi tinggalkan anda dengan lagu daripada Aziz, Langkah Seiringan. Jom kita langkah sama-sama keluar. Langkah keluar tapi jangan tak dengar Jura FM. Pastikan anda mendengar Jura FM sampailah pukul 12:30 malam nanti. Daripada saya, Suzy Lawati, Mamat Sumib. Ingat yang baik-baik, cakap yang baik-baik, doa yang baik-baik. Sama-sama kita sucikan hati kita. Assalamualaikum. Bye-bye.

0: variasi permata dari pukul 12.30 hari hingga 6 petang.
1: Selamat datang, makcik. Boleh saya bantu?
2: Makcik nak simpan duit ni, tapi makcik risau. Kalau tiba-tiba bank ni tutup, duit makcik macam mana?
1: Jangan risau. Bank kami ahli PIDM. PIDM ni agensi kerajaan yang lindungi simpanan kita. Kalau bank tak boleh beroperasi lagi, makcik masih boleh akses simpanan makcik.
2: Oh, kalau bank tutup, duit makcik PIDM jagalah. Kena daftar atau bayar apa-apa?
1: Tak perlu. Perlindungan PIDM automatik. Tak perlu daftar atau bayar apa-apa.
2: Kalau gitu, senang hati makcik.
1: PIDM melindungi simpanan bank anda secara automatik. Tiada bayaran, tiada pendaftaran. Untuk maklumat lanjut, layari pidm.gov.my.
3: Bila hidup terasa berat, usah biarkan jiwa terbeban. Berhenti seketika, ambil nafas untuk kembali kuat. Dengarkan Vitamin Jiwa, penguat semangat, penenang rasa. Setiap hari, hanya di Johor FM.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam kekeluargaan. Saya Dr. Salmi dari LPPGN Negeri Johor. Pendengar sekalian, orang yang melatih diri dengan minda yang positif lebih mudah mengatasi tekanan dan lebih berdaya tahan. Perubahan kecil dalam cara kita bercakap dengan diri sendiri boleh mengubah seluruh perjalanan hidup. Minda yang positif bukan sekadar membuat kita rasa tenang, tetapi juga membantu menerbitkan rasa redha dengan segala ketentuan dalam hidup, sama ada yang baik ataupun tidak.
5: Johor FM. Hari yang terbaik kami berikan untuk anda. Johor FM, Permata Selatan.

Itu dah lepas semua daripada Awi Rafael dengan lagu bertajuk Pulanglah Untuk Anda. Ha, tiba-tiba suara jadi macam ni tadi, okey je kan. Assalamualaikum, 12.14 minit tengah hari, pulanglah eh sebelum aku jadi bingung. Tak apa, jangan bingung, terus dengarkan Juar FM Permata Selatan. Sebab apa? Setiap hari Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, kami akan sentiasa temani anda. Ha, kan, di salah satu frekuensi kami 101.9, 105.3 dan juga 92.1 Vegas FM. Di mana lagi kalau bukan di Johor FM Permata Selatan. Teman-teman, bersama dengan saya untuk segmen yang kedua segmen yang kedua hari ini di Johor FM, iaitu segmen Variasi Permata hari ini, Rabu 30 September 2026, bersama dengan 18 Rabiul Akhir 1448 Hijrah, hari yang terakhir bagi bulan 9. Esok kita dah masuk bulan 10, bermakna tinggal lagi beberapa bulan saja kita akan menghabisi tahun 2026. Dan insyaAllah kita semua semoga diberikan kesihatan, dipermudahkan segala urusannya untuk melangkah ke tahun 2027, insyaAllah. Baiklah, terima kasih pada DJ Suzy tadi yang temani anda mesti segmen Aura Permata, Variasi Permata. Biasalah seorang, kalau Aura dia dua orang kan, ha, tapi kalau Variasi dia memang seorang je. Saya akan temani anda sehingga ke jam 6 petang nanti dengan koleksi-koleksi lagu yang terkini dan juga semasa, serta info-info saya akan berikan untuk semua pendengar-pendengar Juar FM Permata. Satu yang penting, terus dengarkan kami di salah satu frekuensi kami ataupun menerusi RTM Click. Gitu, cari je Juar FM Permata Selatan. Saya nak tengok ada tak dia berkaitan dengan bacaan IPU pukul 12.30 hari. Belum, sekejap lagi kalau ada saya akan bacakan untuk semua pendengar-pendengar Juar FM Permata Selatan. Okey, ada info saya akan berikan selepas ini, terus bersama kami di Juar FM Permata Selatan. Bersama dengan Dato' Sri Siti Nurhaliza, Biarlah Rahsia.

Eh, terus bersama daripada KRU dengan lagu bertajuk Tiga Kata. Wah, I ni, I love you, saya sayang awak. Ha, kadang-kadang sekarang ni dah susah dah nak sebut, lagi-lagi meningkat umur, dah 45 ni kan. Dia macam, saya dah 45, mestilah sayang kan. Kadang-kadang kena juga cakap eh. Kena eh. Kena cakap juga, saya sayang awak gitu kan. Dia macam jadi macam, macam janggal lah. Kalau begitu macam janggal kan sebenarnya. Tapi tak apalah, boleh je. Sekali-sekali kalau nak cakap saya sayang awak dekat pasangan, walaupun dah lama berumah tangga, walaupun umur dah meningkat, kadang-kadang memang menjadi satu kejanggalan untuk kita sebut saya sayang awak. Sebab kita cakap kahwin dah lama kan, mestilah sayang kan. Kalau tak sayang, takkanlah sampai bertahan sehingga tahap ini gitu. Terpulanglah pada anda. Kadang-kadang sayang ni tak boleh cakap. Kadang-kadang mungkin cara kita, mungkin kita masakkan dia, kita sediakan pakaian dia, kita teman dia makan kan, jalan sama-sama, sentiasa bersama kan, ha, pun kira sayang lah tu. Betul tak eh? Mungkin terpulang pada masing-masing. Berada sikit info saya nak kongsikan bersama dengan semua pendengar-pendengar Juara FM Permata Selatan. Jo

Catat Peningkatan Permohonan Sijil Halal cecah 607 setakat September. Okey, minat dan kecenderungan usahawan di Johor untuk mendapatkan sijil pengiktirafan halal terus menunjukkan peningkatan positif apabila sebanyak 607 permohonan baharu sijil pengesahan halal Malaysia SPHM telah direkodkan sehingga September 2026 dan jumlah berkenaan menunjukkan peningkatan ketara berbanding 561 permohonan yang diterima sepanjang tahun 2025 dan hanya 133 permohonan pada tahun 2024. Ih, sikit 2024, 133 je. Sekaligus mencerminkan kesedaran serta penyertaan yang semakin meningkat dalam ekosistem industri halal di negeri ini. Peningkatan permohonan SPHM ini menjadi antara perkara yang diberi perhatian dalam mesyuarat Majlis Halal Negeri Johor Bilangan 1 tahun 2026 bagi memastikan proses pensijilan terus diperkasa dan akses kepada pensijilan halal dapat diperluas kepada lebih ramai usahawan di negeri ini dan juga pada masa akan datang. Ini termasuklah pembangunan usahawan, memperkasa bakat dan juga tivet halal, pembangunan logistik halal serta memperluas akses pasaran bagi peningkatan daya saing industri halal Johor. Best kan? Maka kalau makin ramai yang minta, okey, permohonan untuk pensijilan halal. Jadi untuk kedai-kedai makan terutamanya, apa sajalah yang memang diperlukan untuk pensijilan halal, kita pun akan menggunakan produk yang dihasilkan tu tanpa was-was, betul tak eh? Jadi ini yang kita nak. Bagus, alhamdulillah sebanyak 607 setakat September saja. Kalau tahun 2024 baru 133. Kan lepas tu tahun 2025 sampai hujung tahun baru 561. Ini bulan September dah 607. Alhamdulillah. Kesedaran tu dah ada. Okey, 12.28 minit tengah hari. Masa lagi bertemankan saya Nur Huda Abdullah ataupun Nurlista. Yang dalam perjalanan nak ambil anak, dalam kereta, sentiasa berhati-hati eh. Tak kira di mana saja anda berada. Okey, kita nak teruskan lagi buram saya dengan Haiza dengan lagu bertajuk Semalam untuk semua. Semalam, semalam punya cerita. Hari ni punya cerita. Kita buat cerita baru, lebih baik dari semalam.

Hey, itu dah lagu kita aja. We are young untuk anda. Bagi kita pukul 12.45 minit tengah hari. Terima kasih pada anda. Mungkin yang baru saja mendengar Jor FM Permata Selatan. Okey, saya nak kongsi sikit berkaitan dengan cerita dan juga berita sukan untuk semua. Bela Kerajaan Malaysia menamatkan penantian 36 tahun untuk meraih pingat emas acara regu pasukan sepak takraw pada Sukan Asia Ichi Nagoya 2026 perlu disusuli dengan usaha memperkukuh program pelapis bagi memastikan kesinambungan kecemerlangan sukan itu. Yang saya tertarik adalah nama ketua jurulatih Okey, ketua jurulatih negara Ahmad Jaiz. Oh, macam nama penyanyi tapi bukan. Ini adalah ketua jurulatih bola sepak negara. Okey, Ahmad Jaiz Baharum berkata lebih banyak peluang perlu diberikan kepada pemain muda berpotensi untuk menyertai program pelapis kebangsaan sekaligus memperoleh pendedahan di pentas antarabangsa. Ini dia kita nak. Kita memang cari pelapis-pelapis untuk semua sukan, okey? Untuk apa-apa sukan saja ataupun apa-apa saja yang terlibat yang boleh mengharumkan nama negara, kita memang kena cari pelapis secepat yang mungkin. Baiklah, kita akan teruskan lagi hiburan di Jor FM Permata Selatan. Pukul 1 nanti kita ada berita. Okey, terus dengarkan Jor FM Permata Selatan teman berteman bersama dengan Nurul Huda Abdullah ataupun Nurlista. Kalau sekarang kita tengok di TV sukan, kita ada acara hoki Malaysia. Kecil-kecil je atlet kita Malaysia lawan dengan mana ni, saya tak nampak lah. Tapi secara langsung laporan khas Sukan Asia Ichi Nagoya 2026. Malaysia bertemu dengan Indonesia, kedudukan sekarang 2-0. Doakan semoga pasukan Malaysia beroleh kemenangan. Sama-sama kita doakan Kalau sukan, kita cerita sukan je macam tu kan. Okey, kita akan dengarkan untuk pandu muslimin dan muslimat Masjid Tersolat Fadu Zoh bagi Zon 2 Johor Bahru Kuala Kedah Tinggi Mersing dan juga pulau-pulau yang berdekatan dengannya hari ini adalah pada pukul 12.58 minit tengah hari.

Petronas Muktamad Pelaburan LNG bersama Kanada bernilai lebih RM90 bilion. Malaysia kecam pencerobohan terbaru rejim Zionis ke atas kompleks Masjid Al-Aqsa. Sekian berita yang disunting oleh Ashik Fahmi Ahmad dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani.

0: Yuk ngeteh. Kini berubah ke arah yang lebih segar.
1: Variasi Permata, 12.30 hari hingga 6 petang. Setiap hari menemani anda dengan Ginju Merah, Vitamin Jiwa dan Meh Tanya Ustaz. Isnin hingga Khamis, JDSS, Johor di sana sini. Dan Cak, Cak Naha anda kawan. Hayati keindahan muzik tradisional Johor dalam Ghazal termasyur. Sabtu dan Ahad 3 petang, Suara 34, Puncak Prestasi. Variasi Permata, setiap hari 12.30 hari hingga 6 petang.
2: Alamak, stok dah habis. Ish, tak cukup tangan nak layan pelanggan. Pekerja pun tak ada. Ruang simpan stok tak cukup besar macam mana ni?
3: Anda seorang pemilik perniagaan yang pernah alami situasi ini, pembiayaan BSN Micro Madani sedia membantu. Anda boleh tambah stok, tambah pekerja, juga baik pulih premis perniagaan. Pembiayaan sehingga RM100,000, kadar keuntungan komparatif dan bayaran fleksibel. Layari bsn.com.my sekarang untuk info lanjut. Tertaluk Derma.

Dalam setiap langkah harian kita ada nilai di sisi Allah. Tahsin ilmu mengajak kita memperindah amalan agar yang biasa menjadi ibadah, yang kecil menjadi pahala.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sidang pendengar yang dirahmati Allah, syukur kepada Allah yang masih lagi memberi peluang kepada kita untuk terus berada di dalam siaran tahsin ilmu. Mudah-mudahan perkongsian kita ini memberi manfaat kepada kita semua. Topik kita pada kali ini masih lagi adab ibu bapa kepada anak-anak, iaitu tentang kita sebagai ibu bapa usahakan tidak memaki dan menghina anak. Para pendengar yang dirahmati Allah, di saat sunyi malam menyelimuti kehidupan dan suara anak-anak menjadi peneman di dalam rumah kita, sedar tak bahawa setiap patah kata yang keluar daripada bibir kita bukan sekadar bunyi, tetapi ia adalah ukiran pada hati mereka. Anak-anak ibarat kain putih, kitalah yang mencorakkannya dengan kasih sayang ataupun dengan luka. Kadang-kadang bukan rotan yang melukakan mereka, tapi lidah kita yang tajam tanpa sedar menusuk jauh ke dalam jiwa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajar kita bahawa seorang mukmin itu bukanlah yang suka mencela, bukan yang suka melaknat, bukan yang berkata keji. Sabda baginda sallallahu alaihi wasallam, "Laisal mu'min bit-ta'an walal la'an walal fahish walal badhi." Bukanlah seorang mukmin itu orang yang suka mencela, melaknat, berkata keji dan kotor. Hadis riwayat Imam Tirmizi. Maka hari ini mari kita muhasabah bagaimana lidah kita saat ini terhadap anak-anak. Adakah kita membina atau sebenarnya kita sedang meruntuhkan? Yang pertama, elakkan memanggil dengan gelaran yang buruk. Allah rakamkan dalam Al-Quran, وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ, dan janganlah kamu saling memanggil dengan gelaran yang buruk. Surah Al-Hujurat ayat yang ke-11. Ibu bapa, jangan biasakan lidah memanggil anak dengan kata, contohnya, pemalas, bodoh, degil dan sebagainya. Kenapa gelaran itu akan melekat dalam fikiran mereka? Contoh, seorang anak yang selalu dipanggil pemalas, akhirnya dia percaya aku ni memang pemalas. Lalu dia khawatiri dia akan benar-benar menjadi seorang yang malas. Yang kedua, kena ingat bahawa kata-kata kita adalah doa. Setiap perkataan kita sebenarnya adalah doa yang sedang kita lepaskan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tad'u 'ala anfusikum wa la tad'u 'ala auladikum." Jangan kamu mendoakan keburukan ke atas diri kamu dan jangan juga mendoakan keburukan ke atas anak-anak kamu. Hadis riwayat Abu Daud. Contohnya, apabila anak buat silap, kita kata kau ni memang tak gunalah. Tanpa sedar, itulah doa yang kita tujukan kepada anak kita sendiri. Yang ketiga, marah lumrah manusia, tetapi usahakan dengan hikmah. Marah itu fitrah, tapi cara kita mengawal marah itulah yang menentukan keberkatan didikan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Imam Bukhari, "La taghdab." Jangan marah. Bukan bermaksud tak boleh marah, tapi jangan marah tanpa kawalan. Contohnya, anak tumpahkan air, anak tertumpahkan air. Kalau kita terus menjerit, anak akan takut. Tapi kalau kita tenang dan kata, "Tak apa, lain kali hati-hati." Itu mendidik, bukan menakutkan. Yang keempat, bezakan antara kesalahan dan diri anak. Jangan sesekali kita menghukum peribadi anak hanya kerana satu kesalahan. Allah sendiri Maha Pengampun, maka siapa kita untuk terus melabel anak dengan keburukan? Contoh, jangan kata kau ni memang jahatlah, tapi katakan perbuatan tu tak baik, ayah tak suka. Ini mendidik anak untuk faham yang salah itu perbuatan, bukannya diri dia. Yang kelima, gunakan kata-kata yang lembut walaupun menegur. Lembut itu bukan bererti lemah. Lembut itu adalah kekuatan hati. Allah berfirman kepada Nabi Musa AS ketika berhadapan dengan Fir'aun, "Faqula lahu qawlan layyina." Maka berkatalah kepadanya dengan kata-kata yang lembut. Surah Taha ayat 44. Kalau kepada Fir'aun pun Allah suruh lembut, apatah lagi kepada anak kita sendiri. Contohnya, daripada kita cakap, "Kenapa kau buat macam ni?" tukar kepada, "Ayah sedih bila tengok perbuatan ni." Nada berubah, hati anak juga berubah. Yang keenam, sentiasa istighfar bila tersilap. Ibu bapa bukan malaikat. Kita juga manusia yang kadang-kadang terlanjur kata. Tapi yang membezakan, adakah kita kembali kepada Allah ataupun tidak? Allah rakamkan dalam Al-Quran, watubu ilallahi jami'a, dan bertaubatlah kamu semua kepada Allah. Contohnya, kita terlanjur memarahi anak dengan kasar, datang kepada anak, peluk dia, cakap dekat dia, maafkan ibu, ibu sayang kamu, maafkan ayah. Percayalah, satu perkataan maaf boleh menyembuhkan luka yang kita sendiri ciptakan dalam diri mereka. Para pendengar yang dirahmati Allah, anak-anak kita bukan hanya amanah, tapi mereka juga adalah cermin kepada diri kita. Kalau kita ingin melihat anak kita yang baik, mulakan dengan lidah yang baik. Didiklah mereka dengan kasih, bukan dengan hinaan. Tegurlah mereka dengan hikmah, bukan dengan kemarahan. Kenapa? Kerana satu hari nanti, kata-kata kita akan bergema dalam hati mereka, sama ada sebagai kekuatan ataupun sebagai luka. Semoga Allah melembutkan hati kita dan menjadikan lidah kita penyujuk jiwa anak-anak kita. Amin ya Rabbal Alamin. Sekian pertemuan kita untuk kali ini, sampai di sini di dalam siaran Tahsin Ilmu yang dibawakan khas oleh Johor FM Permata Selatan. Sidang pendengar sekalian, ilmu umpama cahaya yang menerangi jalan kehidupan kita. Tanpa ilmu, hidup akan menjadi gelap. Hashtag Na ilmu, jangan jemu.
1: Terima kasih setia bersama Tahsin Ilmu yang dibawakan khas oleh Yadim Negeri Johor bersama Johor FM.
2: Johor FM.

0: Bahasa Jiwa Bangsa, Mekar Bahasa di Johor FM. Peribahasa, bagai diurap dengan daun katang-katang. Kamus Istimewa Peribahasa Melayu, maksudnya seseorang yang berada dalam keadaan sangat marah. Ayat contoh, mukanya menjadi merah padam dan keadaan lelaki itu bagai diurap dengan daun katang-katang selepas keretanya dicalarkan oleh budak-budak nakal. Mekar Bahasa di Johor FM dibawakan kepada anda dengan kerjasama Dewan Bahasa dan Pustaka Wilayah Selatan.
1: Johor FM, pilihan nombor 1 Bangsa Johor.

0: Tazkirah di Johor FM, Permata Selatan.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah, sama-sama kita bersyukur kepada Allah. Sidang pendengar Johor FM, bersama kita ikuti tazkirah Johor FM bersama saya Ilyan Aminin bin Muhammad Saleh, untuk kita melihat, untuk kita menghayati perjalanan dakwah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebelum ini, kita melihat bagaimana Rasulullah berdakwah kepada orang yang sangat tua. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan dakwah kepada ahli keluarga yang terdekat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berurusan dakwah kepada orang yang terkenal jahat dari kalangan kaumnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga berdakwah kepada orang yang sedang sibuk seronok untuk memaki hamun. Maka pada kali ini kita akan lihat bagaimana Rasulullah menyampaikan dakwah kepada seorang sahabat Nabi yang dilantik menjadi utusan kepada Rasulullah sebagai orang yang diwakilkan untuk berdakwah menyampaikan agama Islam. Tidak lain tidak bukan, orang yang kita maksudkan ialah sahabat Nabi Muaz bin Jabal. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل حين بعثه إلى اليمن. سيدنا عبد الله بن عباس berkata bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda kepada Muaz bin Jabal ketika mana baginda mengutus Muaz ini ke Yaman. Rasulullah bersabda, innaka satati qauman ahla kitabin. Sesungguhnya kamu, wahai Muaz, kamu nanti akan sampai mendatangi, jumpa dengan satu kaum yang mana mereka itu merupakan ahli kitab. فَإِذَا جِئْتَهُمْ فَدْعُهُمْ إِلَىٰ أَنْ يَشْهَدُوا أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهُ. Apabila kamu sampai nanti kepada mereka, maka hendaklah kamu dakwahkan mereka supaya mereka mengucap dua kalimah syahadah, bersaksi tiada Tuhan yang layak disembah melainkan Allah dan bahawa Muhammad itu adalah pesuruh Allah. Fa innahum ata'u laka bidzalika fa akhbirhum anna Allah qad farada 'alaihim khamsa salawatin fi kulli yawmin wa lailah. Sekiranya mereka taat kepada kamu, ikut dalam hal itu, maka hendaklah kamu beritahu kepada mereka bahawa Allah telah memfardukan ke atas mereka salat 5 waktu sehari semalam. Fa innahum ata'u laka bidzalika. Sekiranya mereka taat juga untuk melaksanakan solat 5 waktu tersebut, maka hendaklah kamu beritahu lagi kepada mereka bahawa sesungguhnya Allah qad farada 'alaihim sadaqatan tu'khadhu min aghniyaihim wa turaddu 'ala fuqara'ihim. Kamu kena beritahu bahawa Allah telah memfardukan juga ke atas mereka, yakni zakat, yang mana zakat ini akan diambil daripada orang-orang yang kaya dari kalangan mereka, lalu akan diberikan, dihantarkan, diagihkan kepada orang-orang yang miskin dari kalangan mereka juga. Fa innahum ata'u laka bidzalika. Rasulullah bersabda lagi, sekiranya mereka juga tetap mentaati kamu dalam hal zakat itu tadi, maka hendaklah kamu berjaga-jaga. Wa iyyakum wa karaim amwalihim. Maka hendaklah kamu berhati-hati, menjaga-jaga daripada mengambil harta mereka yang baik, yang elok. Lalu Rasulullah mengingatkan, wattaqi da'watal mazlum. Maka Rasulullah ingatkan, hendaklah kamu, wahai Muaz, takutilah kamu, bimbanglah kamu terhadap doa orang-orang yang dizalimi. Dengan kata lain, Rasulullah nak mengingatkan, bila kamu berada di sana, kamu sudah ditaati, Kamu sudah menyampaikan dakwah, mereka sudah sudi untuk memeluk agama Islam, mereka terbuka hati untuk melaksanakan solat lima waktu, sampai kepada peringkat mereka sudah sanggup untuk mengeluarkan sebahagian harta mereka untuk menunaikan kewajipan berzakat. Maka pada ketika itu, Rasulullah mengingatkan, Rasulullah menyampaikan dakwah kepada utusan baginda Nabi sendiri, iaitu Muaz bin Jabal, yang terkenal dengan kemahirannya berinteraksi, dengan terkenal dengan kemahirannya, kecekapannya dalam bermuamalah, berurusan. Maka tetap Rasulullah nak mengingatkan bahawa jangan sampai menganiaya orang lain, walaupun dalam urusan melaksanakan kewajipan solat, walaupun dalam urusan untuk memungut harta zakat. Jangan sampai menganiaya, menzalimi orang lain. Sehingga Nabi mengingatkan, wattaqi, hendaklah kamu rasa takut dan berhati-hati, da'watal mazlum, iaitu kamu hendaklah merasa takut akan doa orang-orang yang dizalimi, kerana fa'innahu laisa bainaha wa bainallahi hijab, kerana tidak ada penghadang, tidak ada hijab dan penghalang di antara doa orang yang dizalimi ini dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sekalipun, sekalipun orang yang dizalimi ini orang yang tidak beriman, doa mereka di antara mereka dengan Allah tidak terhalang dan tidak ada hijab. Sidang pendengar Johor FM yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam hadis ini menceritakan tentang perjalanan dakwah Nabi. Rasulullah ingin supaya agama Islam terus berkembang, bukan hanya di Madinah, bukan hanya di Madinah dan Mekah Al-Mukarramah, tetapi Nabi ingin menyampaikan mesej agama, mesej iman ini kepada seluruh umat manusia dan jin, tidak terkecuali penduduk mereka yang berada di negara Yaman, yang suatu ketika dahulu amat jauh perjalanannya. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat mengambil berat tentang dakwah dan bagaimana mesej agama dan iman ini sampai kepada mereka dalam bentuk gambaran kesantunan yang paling indah dan paling baik. Sebab itulah Nabi berpesan kepada Muaz bin Jabal, dalam urusan perjalanan dakwah ini, jangan sampai kita melakukan penindasan, jangan sampai kita inginkan keislaman orang lain sehingga kita melakukan sesuatu kezaliman. Yang mana diingatkan oleh Rasulullah, ittaqi da'watal mazlum, kamu hendaklah berhati-hati dan takut kepada doa orang yang dizalimi, kerana di antara doa mereka dan Allah tidak ada penghalang dan hijab. Sedang pendengar yang dikasihi oleh Allah, sekian dahulu tazkirah Johor FM. Kita bertemu di lain kesempatan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Tazkirah itu tadi dibawakan khas untuk anda oleh Johor FM Permata Selatan.

0: patah sehari untuk hari ini. Hari ini kita nak belajar bahasa Jawa bersama dengan Wak Jermin. Hai Wak, khabari?
1: Hai Cikis. Waras ya?
0: Waras. Okey Wak, hari ini Wak nak kongsikan perkataan apa untuk para pendengar?
1: Dino iki cik nang perumpamaan mana lah.
0: Perumpamaan.
1: Kita diperibahasa lagi.
0: Iya. Okey. Hari ini peribahasa apa Wak?
1: Peribahasanya bunyi gini ya. Jawanya lah ya. Melu resem padi.
0: Melu resem padi.
1: Malah ngandut, malah dingklu.
0: Malah ngandut, malah dingklu.
1: Dingklu.
0: Dingklu. Dingklu.
1: Dingklu. Dingklu tunduk.
0: Tunduk. Maksudnya kat sini, ikut resmi padi, makin berisi, makin tunduk. Sekali lagi Wak.
1: Okey.
0: Melu resem padi.
1: Melu resem padi.
0: Melulah Cik Kis. Melu. Melu resem
1: padi.
0: Padi.
1: Malah ngandut.
0: Malah ngandut.
1: Malah dingklu.
0: Malah dingklu. Dingklu.
1: Dingklu. Tunduk.
0: Tunduk. Dingklu sekarang.
1: Dingklu sekarang.
0: Baik, sepatah sehari untuk hari ini. Dapat sesuatu tak?
1: Sepatah sedino untuk opora. Di bawah

0: rasa berat. Usah biarkan jiwa terbeban. Berhenti seketika, ambil nafas untuk kembali kuat. Dengarkan Vitamin Jiwa, penguat semangat, penenang rasa. Setiap hari, hanya di Johor FM.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam kekeluargaan. Saya Dr. Salmi dari LPPGN Negeri Johor. Pendengar sekalian, orang yang melatih diri dengan minda yang positif lebih mudah mengatasi tekanan dan lebih berdaya tahan. Perubahan kecil dalam cara kita bercakap dengan diri sendiri boleh mengubah seluruh perjalanan hidup. Minda yang positif bukan sekadar membuat kita rasa tenang, tetapi juga membantu menerbitkan rasa redha dengan segala ketentuan dalam hidup, sama ada yang baik ataupun tidak.

0: Hai, hai, hai. Kak Ji datang lagi. Buat apa tu? Tengah masak ke? Yang mana tengah masak tu kan? Tengah masak nasi, dah basuh beras bersih-bersih. Air tu buat apa?
1: Buang.
0: Kecap. Lepas ni ingat tau. Tengah-tengah masak nasi, air basuhan beras tu jangan dibuang. Sebab apa? Sebab dalam petua kecantikan orang dulu-dulu, air beras ni ada cerita dia sendiri. Katanya boleh buat kulit kita ni rasa lebih lembut, licin, segar, putih, bersih, semualah. Tapi betul ke? Dan yang paling best kan? Macam mana nak guna air basuhan beras tu? Takutlah kulit kita ni. Itulah, kenalah dengar apa yang Kak Jin nak cakap ni. Mungkin Gen Z semua nak tahu kan apa sebenarnya kebaikan air beras untuk kulit kita kan? Air beras ni sebenarnya mengandungi kanji dan beberapa komponen daripada beras yang boleh membantu memberikan rasa kulit lebih lembut, licin dan segar. Sebab itulah dia sering digunakan dalam amalan penjagaan kulit tradisional. Okey, cara dia. Cara untuk kita guna air basuhan beras ni, ambil beras yang sudah dibersihkan, kemudian masukkan air bersih. Lepas tu, rendam sekejap dan kacau perlahan-lahan. Kemudian, tapis air dia. Air yang ditapis tu boleh digunakan sebagai bilasan atau kita sapu ringan-ringan pada kulit. Jangan sental-sental tau. Dan satu lagi apa yang Kak Jin nak pesan, sebab air basuhan beras buatan sendiri ni sebenarnya kita takut tercemar ke apa kan. Jadi jangan simpan lama. Macam beras yang basuh hari ni, kita buat hari ni. Basuh hari, buat hari ni. Jadi cerita dia kali ni, nak cantik kena rajin. Rajin apa? Kena rajin masak nasi. Yelah, kalau tak masak nasi mana nak dapat air basuhan beras kan. Itulah kena rajin masak nasi. Okey, baik, itu dia tip ringkas luar biasa untuk anda kali ini. Jadi ingat tau, lepas ni kalau lepas masak nasi, air tu jangan terus buang. Anda boleh manfaatkan untuk rutin penjagaan kulit anda. Mudah, ringkas dan bahan pun ada je kat dapur anda kan. Okey, itu dia tip ringkas luar biasa daripada Kak Ji. Ji tu apa? Ji tu for gorgeous. Ingat Kak Ji, ingat lagi Jemera. Tip ringkas luar biasa untuk anda.

Itu dia persembahan daripada Kai Bahar. Antara lagu terbaru Kai Bahar, lagu yang bertajuk Alalala Sayang. Lain sikit, selalunya dia bawa lagu-lagu yang bentuk sentimental macam tu kan, lagu-lagu cinta yang berdayu-dayu. Tapi kali ni lagunya lebih rancak sikit. Mungkin penerimaan sekarang anak-anak muda suka lagu yang rancak-rancak macam ni, supaya dia boleh buat untuk konten kan. Sebenarnya macam tu bagus. Okay, 2.22 cantik, 2.22 mantap. Okey, untuk jam yang ketiga ini masih lagi bertemankan saya Nurul Huda Abdullah ataupun Nurul Lista dalam Variasi Permata edisi hari ini. Okey, Bella, saya nak bacakan sikit berkaitan dengan indeks pencemaran udara ataupun IPU. Okey, setakat 12 tengah hari tadi, sebab ni baru dapat kualiti udara di stesen di negeri Johor menunjukkan sedikit perubahan dengan stesen pemantauan Tangkak dan Segamat merekodkan bacaan indeks pencemaran udara IPU pada tahap sederhana. Sementara itu, 6 stesen lain masih mencatatkan bacaan IPU pada tahap tidak sihat. Okey. Yang sederhana, Segamat 93, Tangkak 93. Dua-dua ni sederhana. Alhamdulillah. Maksudnya, mak saya okey lah. Mak dengan abang okey. Boleh siram pokok bunga. Okey, tapi yang tak sihat, Pasir Gudang 167, Lakin 162, Kota Tinggi 159, Pengerang 153, Batu Pahat 151, Keluang 104. Bermakna Pasir Gudang berada di tangga yang teratas, 167. Kalau carta lagu ni, lagu yang mendapat tempat pertama. Tapi untuk IPU ni, paling tak sihat adalah di Pasir Gudang. Ini tak bagus. Kita tak nak carta macam ni. Kalau boleh, kita nak dalam semua keadaan sihat kan. Jadi kita pun boleh lakukan aktiviti-aktiviti kita kat luar, bersama dengan family, bersama dengan anak-anak. Jadi kita pun risau juga anak-anak yang bersekolah, betul tak? Tak kisahlah sekolah pagi ke sesi pagi ke sesi petang kan. Nak buat aktiviti cikgu ni pun jadi macam risau tau. Nak buat aktiviti kat luar kalau cuaca tak sihat. Dengan cerebunya, takut ada anak-anak yang mudah kena sakit, yang tengah batuk tak baik-baik, yang suara hilang-hilang macam tu kan. Jadi cikgu pun sebenarnya risau nak buat aktiviti untuk anak-anak. Walaupun penyusunan tu telah dibuat untuk setahun, tapi memandangkan keadaan cuaca yang tak berapa nak elok, tak berapa nak okey, cikgu terpaksa menukar jadual pembelajaran untuk anak-anak. Jadi kita doakan semoga cuaca ni bertambah baik. Kalau lihat di luar ni gelap, gelap sangat macam nak hujan. Moga-moga hujan yang turun, air yang turun ni memberi manfaat kepada kita semua, insyaAllah. Bila saya nak teruskan lagi buruan di Johor FM Permata Selatan. Saya tengok ada tak rakan-rakan yang mengatakan kiriman melalui WhatsApp Johor FM. Okey, selamat datang kepada Cik Ismail Musa dari Kampung Ibrahim Masjid, Simpang Renggam. Assalamualaikum Nurul. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ucapan selamat petang kepada isteri Noyati Temu, juga sahabat pendengar setia Radio Johor FM Permata Selatan, Kak Sadia, Mami Renggap, Ina Mahdi, Marpuah Pahlan, Wak Ali dan juga isteri serta semuanya. Semoga semuanya sentiasa dalam rahmat Allah Subhanahu Taala. Amin. Amin ya Rabbal Alamin. Okey, Nurul, saya Rizal dari Pekan Palu. Salam Variasi Permata. Ucapan buat keluarga yang mana mengenali saya di Palu. Sekarang ni saya tengah berniaga sambil layan Johor FM, lagu-lagu mantap katanya. Cuaca di Palu panas lilip. Selamat bertugas Cik Nurul. Okey. Dia hantar gambar dadin. Ada dadin, ada kek moi, coklat moi. Wui, saja eh. Daripada Kak Rubia Rubi di Kampung Sri Gajah Caah. Salam sayang buat semua pendengar Johor FM, buat semua penduduk Kampung Sri Gajah Caah, buat semua penduduk Desa Temu Jodoh, buat semua saudara mara yang jauh ataupun dekat, terutamanya buat pelanggan warung Kak Rubi, pekerja warung Kak Rubi, abang-abang lori yang selalu support asam pedas power akak. Mantap. Pandu berhati-hati ingat orang yang tersayang. Nurul dah makan ke? Amir datang warung akak, kita makan sama-sama hari tu. Saya balik Segamat dari Khamis. Saya balik siang lah kan, daripada rumah pagi. Saya tu balik Segamat. Saya lalulah dengan harapan, saya, oh gak-gak kedai Kak Ruby buka kot. Sekali saya lalu tak buka hari Khamis. Saya baru nak singgah kedai Kak Ruby. Tapi tak apa, insyaAllah ada kesempatan yang lain saya singgah. Bila kita nak teruskan lagi buram bersama dengan Ramlah Ram, Zapin yang tinggal untuk anda.

Kita dah bersama daripada Aizat dengan lagu yang bertajuk Fikirlah Untuk Anda. Okay, bawa kita pukul 2.41 minit petang. Anda yang minat sukan, anda boleh lihat tonton di TV Sukan RTM. Sekarang berlangsungnya untuk acara Papan Anjal ni. Kalau dulu selalunya Malaysia diwakili Pandalela Rinong kan, sekarang tak. Okey. Okey, saya nak bacakan sikit berkaitan dengan kedudukan pingat setakat jam 9 malam semalam, 29 September. Ini yang terbarulah, yang terbaru saya nak kongsikan bersama dengan anda. Yang berada di tangga yang pertama, China. Kutipan emas dia 143. Tak boleh nak kejar. Okey, kedua, Japan 45, Korea 24, Uzbekistan 14, Thailand 12, Bahrain 11, Iran 10, Kazakhstan 9 dan juga Korea Selatan kot. Okey, Korea Utara 7. Dan Malaysia berada di tangga yang ke-11 dengan kutipan pingat setakat semalam lah, bukan hari ini, setakat semalam. Kutipan pingat kita ada 6 emas, 5 perak dan juga 9 gangsa, menjadikan jumlah keseluruhan 20 pingat yang kita dah kutip. Alhamdulillah, banyak 6 . Sebab bukan senang nak lawan dengan negara-negara yang berada di tangga teratas, namanya China kan, terutamanya China. China ni kalau saya tengok tadi percikan air dia macam tak ada. Adalah, tipulah catat, macam tak ada. Ada tapi tak banyak percikan air dia. Dia sama dengan Korea. Korea pun sama, percikan air dia sikit, dia cantik kan. Geram pula tengok macam mana dia boleh lompat tapi percikan air tu tak banyak, tak melimpah. Kalau saya tu sap kering semua air ke tepi. Okey, kepada budak kita Cik Nin Banjari. Terima kasih Cik Nin Banjari hari tu datang. Kita bersama dengan saya. Okey, Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Barisi Permata dengan lagu-lagu disiarkan terhibur. Okey, ucapan untuk nama yang tetap satu di hati, iaitu isteri Fadila, Din Kubo, Pak Wan, Ujang Pontian, Yusof Banjar, Dolas Puan, Nafi, Anam Dimon, Kak Lomona, Wakna, Jamil, Saadiah Markum dan juga pendengar-pendengar setia Jora FM. Terima kasih. Baik, kita nak teruskan lagi hiburan di Jor FM Permata Selatan. Pukul 2.45 sebentar nanti saya akan bersiaran langsung menerusi TikTok Official Jor FM. Jadi kita boleh sembang-sembang dekat TikTok Official ya. Kita teruskan hiburan bersama dengan Emelina dan juga Stella Band, lagu yang bertajuk Rindu Untuk Anda.

berkat keringat, keazaman dan semangat pantang menyerah. Tiada istilah menyerah kalah. Setinggi-tinggi tahniah buat seluruh kontinjen negara atas kilauan pingat yang disumbangkan di Sukan Asia Aichi Nagoya 2026. Terima kasih Wira dan Wirawati Negara. Anda kebanggaan kami. Malaysia Boleh.

0: Tahukah Anda, kadar obesiti yang tinggi adalah kebimbangan yang serius. Dan ia merupakan faktor risiko utama penyakit seperti diabetes, hipertensi dan penyakit jantung. Seseorang dewasa dianggap mengalami berat badan berlebihan jika indeks jisim tubuh, BMI, melebihi 25. Jadi, amalan gaya hidup sihat melalui pemakanan seimbang dan melakukan aktiviti fizikal dapat mengatasi masalah ini. Sempena Hari Sukan Negara, jom kita ingat satu perkara penting. Melakukan aktiviti fizikal bukan sekadar bersukan, tapi untuk kita bersama-sama membina kecergasan. Kalau tak dapat nak lakukan aktiviti lasak, tak mengapa. Mulakan aktiviti kecil macam berjalan setiap hari atau bermain sukan rakyat. Hari Sukan Negara ni peluang terbaik untuk mulakan gaya hidup sihat.
1: Saya Johan, kita cergas dan kuat. Bersama-sama bersatu demi sukan untuk semua.

Muzik tanpa henti di Johor FM Permata Selatan.

0: Sebaik-baik teman adalah Al-Quran.
1: Jom imarahkan Majlis Tilawah dan Hafazan Al-Quran peringkat antarabangsa tahun 1448 Hijri bersamaan 2026 Masihi bermula 6 hingga 10 Oktober 2026 bersamaan 24 hingga 28 Rabiul Akhir 1448 Hijri di Dewan Merdeka World Trade Center Kuala Lumpur. Dengar dan tonton siaran langsung di Nasional FM dan TV1 pukul 8.45 minit malam. Muslimin dan Muslimat dijemput hadir. Madani dihayati, ummah diberkati. Dari

0: Johor FM Permata Selatan.
1: Sebentar lagi, berita Johor FM.
2: Ikuti berita Johor FM yang sahih di berita RTI.

0: Johor FM.
1: Selamat datang makcik. Boleh saya bantu?
2: Makcik nak simpan duit ni, tapi makcik risau. Kalau tiba-tiba bank ni tutup, duit makcik macam mana?
1: Jangan risau. Bank kami ahli PIDM. PIDM ni agensi kerajaan yang lindungi simpanan kita. Kalau bank tak boleh beroperasi lagi, makcik masih boleh akses simpanan makcik.
2: Oh, kalau bank tutup, duit makcik PIDM jagalah. Kena daftar atau bayar apa-apa?
1: Tak perlu. Perlindungan PIDM automatik. Tak perlu daftar atau bayar apa-apa.
2: Kalau gitu, senang hati makcik.
1: PIDM melindungi simpanan bank anda secara automatik. Tiada bayaran, tiada pendaftaran. Untuk maklumat lanjut, layari pidm.gov.my.
3: Bila hidup terasa berat, usah biarkan jiwa terbeban. Berhenti seketika, ambil nafas untuk kembali kuat. Dengarkan Vitamin Jiwa, penguat semangat, penenang rasa. Setiap hari, hanya di Johor FM.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam kekeluargaan. Saya Dr. Salmi dari LPPKN Negeri Johor, pendengar sekalian. Orang yang melatih diri dengan minda yang positif lebih mudah mengatasi tekanan dan lebih berdaya tahan. Perubahan kecil dalam cara kita bercakap dengan diri sendiri boleh mengubah seluruh perjalanan hidup. Minda yang positif bukan sekadar membuat kita rasa tenang, tetapi juga membantu menerbitkan rasa redha dengan segala ketentuan dalam hidup, sama ada yang baik ataupun tidak.
5: 18 jam sehari, semuanya untuk anda. Hanya di Johor FM, Permata Selatan.

Itulah lepas mana pada Fan Bowlers dengan lagu yang bertajuk Vida untuk anda. 4.29 minit petang. Terima kasih pada semua pendengar-pendengar Johor FM Perumatan Selatan yang masih lagi setia bersama dengan kami. Kalau lihat keadaan cuaca di sini, alhamdulillah dah cerah dah. Di sekitar Bandaraya Johor Baru, cuaca dah cerah. Alhamdulillah dah cantik balik. Mungkin kawasan anda juga ada yang dah berhenti hujannya. Ataupun mungkin yang baru nak turun hujan. Mungkin sama juga lah. Rata-rata kebanyakannya pun hujan. Ada tempat yang hujan, ada tempat yang tak hujan. Tapi katanya di Segamat masih lagi panas ketika ini, betul tak eh? Tak apa, tak apa. Sebab Segamat masa saya balik minggu lepas dah hujan lebat dah. Jadi ini gile pula untuk kita. Bergile-gile lah hujannya eh. Baiklah, banyak lagi koleksi lagu saya akan putarkan untuk anda. Untuk semua pendengar-pendengar Johor FM Permata Selatan. 4.30 minit petang. Saya tahu ada rakan saya yang balik akan pulang pada pukul 4.30 minit petang ataupun 4.30 petang ni. Sentiasalah berhati-hati di jalan raya sebab keadaan jalan masih lagi basah. Dan mungkin juga ada kawasan yang dinaiki air, kena sentiasalah berhati-hati. Lagi kita nak teruskan lagi hiburan di Johor FM Permata Selatan bersama dengan Nur Aniza Idris. Nganjat Tampi ha, untuk anda. Lain sikit kan lagu hari ni kan?

0: Bye-bye.
1: Berkat keringat, keazaman dan semangat pantang menyerah, tiada istilah menyerah kalah. Setinggi-tinggi tahniah buat seluruh kontinjen negara atas kilauan pingat yang disumbangkan di Sukan Asia Aichi Nagoya 2026. Terima kasih Wira dan Wirawati Negara. Anda kebanggaan kami. Malaysia boleh!

0: awak.
1: Ini kita bersama daripada Vita Alvia dengan lagu bertajuk Tak Sedalam Ini. Ini dalam kategori muzik dandut koplo. Mungkinlah saya rasa dandut koplo kot kalau tak silap saya. Sebab lagu ni ada dinyanyikan dalam versi yang reggae, versi yang biasa. Ini dandut koplo untuk anda, hiburan untuk semua pendengar-pendengar Johor FM Permata Selatan, okey? Sudah pun pukul 4.45 minit petang, saya nak berikan info. Ada satu program yang akan berlangsung ni. Okey, program Majestic Johor Festival at Amazing Tangkap Festival 2026. Okey, jom meriahkan Majestic Johor Festival at Amazing Tangkap Festival 2026 yang bakal berlangsung pada 1 hingga 4 Oktober 2026 bermula 10 pagi hingga 12 malam bertempat di Dataran Tangkap. Bila pelbagai pengisian menarik menanti anda, antaranya belon udara panas. Wow, dahsyat orang Tangkap. Ada konsert malam amazing. Oh, pameran tekstil dan juga kopi. Juga ada Grand Culture Parade, penunjukan bunga api, pameran kereta klasik mini, persembahan kebudayaan, pertandingan mewarna bersama dengan keluarga, pertandingan dart, ada pentas juara voice challenge dan banyak lagi. Turut memeriahkan festival, barisan artis dan juga selebriti tanah air termasuk Datuk Jamal Abdillah, Siti Nordiana, Izzat Lazim, Tam Spider, kumpulan Nashi Raihan, Azhar Elite, Umi Chikin, Umi Chikin best, Mat Sabah, Luz Maria serta ramai lagi. Serta juga dalam kemeriahan festival ini turut berlangsung JTDC Job Fair at Tangkap yang membuka ruang kepada para pencari kerja yang meneroka peluang pekerjaan bersama pelbagai majikan. 3 Oktober 2026 hari Sabtu bermula 9 pagi hingga ke pukul 4 petang. Yang ini bertempat di Dewan Muafakat Johor Bukit Gambir. Okey, jangan lepaskan peluang jumpa anda di Tangkap. Oh gitu. Kalau tengok barisan artis dia mantap guys, mantap. Barisan artis the best, jadi boleh datang lah 1 hingga 4 Oktober 2026. Maksudnya hujung minggu ni lah. Kan hari ni, oh bermula esok lah. 1 sampai, besok dah 1 hari bulan kan, sampai hari Ahad. Bermula Khamis, Jumaat, Sabtu, Ahad, 4 hari. Jom pergi Tangkap. Gitu. Teruskan lagi hiburan di Johor FM Permata Selatan. Pukul 5 nanti kita akan dapat dengarkan berita. Selepas itu saya akan terus temani anda untuk jam yang terakhir dalam Variasi Permata edisi hari ini. Kita ada, lepas ni kita ada Rizwan, ada Kak Ini Mimpi, kita juga ada Kakak dan juga Zizan Razak bawa ku pergi, ada juga Wahida Setogoh Cinta untuk anda. Terus setia dan kekal bersama kami di Johor FM, teman berteman bersama dengan saya insyaAllah sehingga jam 6 petang nanti dalam Variasi Permata edisi hari ini. Okey, hari ini hari Rabu 30 September 2026 bersama dengan 18 Rabiul Akhir 1448 Hijriah.

0: Variasi Permata dari pukul 12:30 hari hingga 6 petang.
1: Alamak, stok dah habis. Ish, tak cukup tangan nak layan pelanggan. Pekerja pun tak ada. Ruang simpan stok tak cukup besar macam mana ni?
2: Anda seorang pemilik perniagaan yang pernah alami situasi ini, pembiayaan Diazen Micro Madani sedia membantu. Anda boleh tambah stok, tambah pekerja, juga baik pulih premis perniagaan. Pembiayaan sehingga RM100,000, kadar keuntungan komparatif dan bayaran fleksibel. Layari diazen.com.my sekarang untuk info lanjut. Tertakluk derma.
3: Bahasa Jiwa Bangsa, Mekar Bahasa di Johor FM. Peri Bahasa, bagai diurap dengan daun katang-katang. Kamus Istimewa Peribahasa Melayu, maksudnya seseorang yang berada dalam keadaan sangat marah. Ayat contoh, mukanya menjadi merah padam dan keadaan lelaki itu bagai diurap dengan daun katang-katang selepas keretanya dicalarkan oleh budak-budak nakal. Mekar Bahasa di Johor FM dibawakan kepada anda dengan kerjasama Dewan Bahasa dan Pusaka Wilayah Selatan.
4: Hanya yang terbaik kami berikan untuk anda, Johor FM, Permata Selatan.

Itu dah bersama daripada Haiza dengan lagu bertajuk Dak Dik Duk untuk anda 3.0. Harap-harap lagu ni memberikan semangat kepada anda yang mungkin dalam perjalanan nak balik, terkena pula dengan kesesakan lalu lintas, lepas tu banjir pula, mungkin ada air naik sikit lah, bukan banjir teruk, air naik sikit, jadi tu yang lambat sampai ke rumah. Semoga lagu-lagu dandu yang saya akan putarkan untuk anda ni memberi hiburan, kesegaran mata untuk anda yang sedang memandu, insyaAllah. Sudah pun pukul 5.27 minit petang, berada di jam yang terakhir untuk saya temani anda di Johor FM Permata Selatan. Tapi sebelum saya teruskan hiburan, saya bacakan sikit berkaitan dengan laporan setakat jam 4 petang tadi untuk hari ini. Mendapati keadaan kualiti udara di negeri Johor masih menunjukkan corak yang sama, dengan dua stesen pemantauan iaitu Tangkat dan Segamat kekal merekodkan bacaan indeks pencemaran udara IPU pada tahap sederhana, manakala 6 stesen lain masih berada pada tahap tidak sihat. Okey, Segamat dengan Tangkat dia berkongsi mata. Oh gitu, berkongsi mata 390. Bermakna sederhana. Tapi di Pasir Gudang macam tadi pun tempat pertama sama juga. Kali ini pun Pasir Gudang tempat pertama 164, Lakin 163, Kota Tinggi 155, Pengerang 152, Batu Pahat 122 dan juga Keluang 102, 102. Ini bermakna statusnya adalah tidak sihat. Kita harapkan agar hujan yang jatuh mencurah tadi selebat-lebatnya dapat mengurangkan sikit bacaan jerebu di negeri kita ni, insyaAllah. Kalau Segamat dengan Tangkap boleh turun, insyaAllah negeri-negeri lain pun boleh turun. Ataupun daerah-daerah lain ni pun boleh turun. Okey, Pasir Gudang, Lakin, Kota Tinggi, Pengerang, Batu Pahat dan juga Keluang semoga pun turun sama juga dengan Segamat dan Tangkap. Kalau tak, sedih. Yelah, kalau tidak sihat tak baik, bahaya tau untuk kesihatan kita semua.

nak buat aktiviti kat luar tak boleh, kita nak ajak anak-anak jalan tak boleh. Melainkan kalau nak jalan memang kena pergi tempat yang ada berawa dingin lah macam tu. Tapi komplek modal pula besar kan. Gitu. Modal pula. Bukan tak ada, duitnya ada. Tapi nak kena stemik-stemik, jimat-jimat sikit. Bila kita nak teruskan lagi hiburan di Johor FM Permata Selatan bersama dengan Hakim Rusli, sangka derita untuk anda.

0: Itu sebenarnya pada Ira Milpan dan juga Daus Pat Joe dengan lagu bertajuk Bintang untuk anda. Lagu daripada Budak Kacamata ni kan terus popular tau sekarang ni. Bagus, semua orang boleh nyanyi. Budak-budak sekolah pun suka lagu ni. Baiklah saudara, skuad hoki wanita negara tidak berdepan masalah menewaskan Indonesia 3-0, okey? 3-0 dalam saingan kualifikasi ke-58 Sukan Asia Ichi Nagoya 2026 di salah satu stadium sebentar tadi. Okey, tempoh 20 minit diperlukan penyerang negara Zati Aliani Muhammad Zubir untuk membuka tirai jaringan menerusi gol padang sebelum Khairunisa Ayuni Sarudin menggadakan kedudukan 2-0 menerusi pukulan penalti. Selang 14 minit kemudian, Khairunisa sekali lagi menambah derita Indonesia selepas menyudahkan pukulan sudut penalti pada minit ke-55 untuk melengkapkan kemenangan The Mighty Tigers. Betul tak sebutan saya? Thailand ataupun China, Taipei menanti negara dalam aksi seterusnya. Takutnya. Kita doakan terbaik untuk atlet-atlet kita. Semoga beroleh kejayaan, okay, untuk yang seterusnya. Okay, acara-acara sukan yang seterusnya. Baik, kita nak teruskan lagi hiburan di Johor FM Permata Selatan. Saya akan undurkan diri. Kita jumpa lagi minggu hadapan. Saya harapkan lagu-lagu yang saya putarkan untuk anda semua okey-okey, eh? Mantap, eh? Semoga yang terbaiklah untuk semua pendengar-pendengar Johor FM Permata Selatan kita. Assalamualaikum. Selamat datang. Bye-bye.
1: Berkat keringat, keazaman dan semangat pantang menyerah, tiada istilah menyerah kalah. Setinggi-tinggi tahniah buat seluruh kontinjen negara atas kilauan pingat yang disumbangkan di Sukan Asia Aichi Nagoya 2026. Terima kasih Wira dan Wirawati Negara. Anda kebanggaan kami. Malaysia boleh.

0: hujan ni.
1: Aduh, kereta depan ni perlahanlah pula. Ikut laluan kananlah.
0: Eh, janganlah duduk laluan kanan. Bahayalah waktu hujan ni, Lily.
1: Kenapa pula?
0: Sebab kalau kita mandu lorong kanan ni, kita tak tahu kenderaan dari arah berlawanan ni, contohlah kan. Dia bawa kenderaan juga. Lepas tu terlanggar lompat air. Lompat air kena kat kenderaan kita sampai tak boleh nampak laluan. Macam mana?
1: Ha, yelah. Tukar laluan tengah lah.
0: Ha, kan bagus macam tu. Eh, tapi kan, tengok kenderaan lain ni semua nyalakan lampu kecemasan ni. Tekan sekali, tekan.
1: Eh, mana boleh? Oh, tadi nasihatkan orang pandai. Lampu kecemasan tu kita boleh gunakan bila kereta kita berhenti tepi jalan je.
0: Ha, itulah, tapi tengok kenderaan depan tepi ni semua ni amboi. Semua lampu dia tu dia nyalakan. Ha, lepas tu kan Lily, tengok ni. Dalam keadaan hujan macam ni pun ada kereta nak cucuk-cucuk depan belakang. Ni nampak ni kenderaan belakang kita ni. Aduh, kenapalah dia cucuk kita kan?
1: Inilah yang stresnya ni. Dah lah tengah hujan, tak kebahaya tu.
0: Ha, itulah pasal. Eh, jom Lily, kita berhenti nak tak? Sebab tengok hujan ni macam lebat sangat lah. Boleh ke memandu tu?
1: Ha, betul lah tu. Ada baiknya kita berhenti. Lagipun dah 2 jam kita dalam kereta ni. Jom.
2: Variasi Permata dari pukul 12 tengah hari hingga 6 petang.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang semuanya. Salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Anda bertemankan saya Cik Merah menemani anda bagi segmen Melodi Permata 6 petang sehinggalah jam 12:30 malam untuk edisi hari ini bagi hari Rabu bertarikh 30 September 2026. Ketika ini yang mana sedang memandu, berhati-hati di jalan raya, selesai tugasan di tempat kerja kan. Jadi mungkin bila kita dalam perjalanan nak pulang tu, memang jalan raya agak sesak sedikit dengan keadaan cuaca hujan di setengah kawasan. Saya tadi pun tak sangka ya, saya ingatkan saya sempatlah sampai awal sikit seperti yang saya jangkakan, tapi rupanya jalan punya sesak lah tadi. Tapi alhamdulillah selamat sampai, sempat teman berteman bersama dengan anda. Kiranya on time lah kita punch in untuk kerja kita pada petang ini ya. Okey, jadi di jam pertama bagi segmen Melodi Permata ini, anda akan dihiburkan dengan muzik tanpa henti. Merah akan siarkan lagu yang terbaik menemani anda. Jangan tukar siaran tau. Kena dengar Johor FM Permata Selatan, koleksi lagu-lagu yang terbaik menemani petang anda. Terus setia bersama dengan kami di Melodi Permata. Ini dia Johor FM Permata Selatan.
1: Jang, oh Jang, mana pula boy budak bertuah ni? Sonyap yo. Siaplah Jang oi. Kau bau tu tak baik makan lagi.

Melodi Permata 6 petang hingga 12 tengah malam setiap hari, santapan rohani dengan tahsin ilmu As-Sunnah dan Dauratul Quran. Hantarkan permintaan lagu anda dalam ruangan seleksi 9 malam hingga 11 malam. Isnin, santai selebriti 9 malam. Khamis, drama bangsawan 10.15 malam. Jumaat, Dauratul Quran 6 petang hingga 7 malam. Sabtu, Carta Hits 20 9 malam. Ahad, Carta Rock sampai bila-bila 9 malam. Melodi Permata 6 petang hingga 12 tengah malam.

0: teruskan bersama Johor FM, Permata Selatan.
1: Saudara, disampaikan waktu solat fardu maghrib bagi seluruh negeri Johor. Zon 1 Pulau Audah Pulau Pemanggil 6.56 minit petang. Zon 2 Johor Bahru Kulai Kota Tinggi, Mersing dan pulau-pulau yang berdekatan dengannya 6.59 minit petang. Zon 3 Pontian dan Keluang 7.01 minit malam. Zon 4 Batu Pahat Muar Tangkak Segamat dan Kemas Johor 7.03 minit malam. Demikian tadi pengumuman waktu solat fardu maghrib bagi seluruh negeri Johor.
2: Sembahyang ataupun solat adalah satu kefarduan yang tidak boleh ditinggalkan walau dalam apa keadaan sekalipun.
3: Anak adalah anugerah Allah yang tidak ternilai kepada manusia. Anak juga merupakan amanah Allah yang wajib dididik.
4: Hendaklah kamu menjauhi zan dan sangka buruk kepada orang.
5: Orang yang berjiwa rosak akan selalunya mempunyai keinginan yang rendah.
6: Semuanya hanya di Johor FM, Permata Selatan.
7: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita sebagai insan biasa, kita sebagai manusia yang sentiasa hidup di bawah penguasaan Allah Subhanahu Wa Taala, setiap tindakan kita, perbuatan kita hendaklah berlandaskan kepada hukum, ya, hendaklah berlandaskan kepada agama, sebab kita akan disoal, ya. Setiap insan akan merasa saat perpisahan yang terakhir, dunia yang fana akan ditinggalkan, hanya amalan yang dibawa. Sebab itu, sebagaimana kita hidup, berbaktilah dengan yang terbaik kepada negara kita, berbaktilah yang terbaik kepada kedua ibu bapa kita, masyarakat kita, supaya kita akan dikenang sebagai manusia yang berperibadi mulia dan berakhlak. Jangan melakukan aksi-aksi yang melampau, jangan melakukan aksi-aksi yang boleh mendatangkan kesusahan pada diri kita dan kepada negara kita. Anda mampu mengubahnya. Kita adalah warga Johor yang terbaik. Assalamualaikum. Saya Ustaz Muhammad Kazim bin Ilyas, dengarkan Johor FM, Permata Selatan.
8: Wa aqimis salah, innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar waladzikrullahi akbar. Dirikanlah salat, sesungguhnya salat itu dapat menghindarkan diri kamu daripada melakukan perbuatan-perbuatan yang keji dan mungkar. Dan sesungguhnya, mengingati Allah itu lebih utama daripada mengingati yang lain-lain.

محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوصيلة والفضيلة وابعثه المقام محمودا الذي وعدته. يا الله Tuhan yang ampunya seruan azan yang sempurna ini dan salat yang didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan kelebihan, kemuliaan dan ketinggian serta kedudukan yang utama sebagaimana yang telah Engkau janji.

Dalam setiap langkah harian kita ada nilai di sisi Allah. Tahsin ilmu mengajak kita memperindah amalan agar yang biasa menjadi ibadah, yang kecil menjadi pahala.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sidang pendengar yang dirahmati Allah, syukur kepada Allah yang masih lagi memberi peluang kepada kita untuk terus berada di dalam siaran tahsin ilmu. Mudah-mudahan perkongsian kita ini memberi manfaat kepada kita semua. Topik kita pada kali ini masih lagi tentang adab kepada kedua ibu bapa, tentang syurga di bawah tapak kaki ibu. Saudara-saudara sekalian, dalam hidup kita, kita sanggup merantau jauh, berpanas, berhujan, mencari rezeki, mencari kebahagiaan. Tapi pernah tak kita berhenti sejenak, tanya pada diri kita, di mana sebenarnya syurga yang aku cari selama ni? Hakikatnya syurga tu tak jauh. Tidak perlu dicari hingga ke hujung dunia. Syurga tu dekat, sangat dekat. Dekat pada seorang insan yang pernah berjaga malam hanya kerana kita. Dialah ibu kita. Jom kita renungkan beberapa perkara penting tentang keistimewaan ibu kita. Yang pertama, syurga di bawah tapak kaki ibu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut syurga itu ada dekat bawah tapak kaki ibu. Hadis riwayat Imam Ahmad. Ini bukan sekadar kata-kata. Ini adalah jalan hidup. Maksudnya, siapa yang ingin ke syurga, laluan paling hampir adalah berbakti kepada ibu. Contoh mudah, kadang-kadang ibu hanya minta tolong ambilkan barang atau temankan pergi ke klinik. Kita rasa kecil, tapi di sisi Allah, itu mungkin tiket untuk kita menuju ke syurga Allah. Yang kedua, keutamaan ibu tiga kali disebut dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seorang sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, siapakah yang paling berhak untuk aku buat baik?" Baginda sallallahu alaihi wasallam jawab tiga kali, "Ibu kamu, ibu kamu, ibu kamu, kemudian ayah kamu." Hadis sahih riwayat Imam Bukhari. Tiga kali baginda sallallahu alaihi wasallam sebutkan tentang ibu. Ini bukan pengulangan biasa, tapi ini penegasan, ini kemuliaan. Contoh, kalau ibu dan kawan kita panggil dalam satu masa serentak, siapa yang kita dulukan? Kalau kita dahulukan kawan, mungkin kita telah terbalikkan keutamaan yang baginda sallallahu alaihi wasallam ajarkan. Yang ketiga, pengorbanan seorang ibu tidak ada tandingan. Ibu mengandungkan kita 9 bulan, membawa kita ke mana-mana dalam kesakitan, melahirkan kita antara hidup dan mati. Malam-malamnya tak lena, tangisan kita adalah jam loncengnya. Tapi kita hari ini hanya kerana penat sikit dah mula tinggikan suara. Contoh mudah, ibu ulang tanya soalan yang sama, "Dah makan ke?" Kita jawab dengan nada yang kasar, sedangkan dulu kita ulang menangis dan ibu tak pernah marah. Yang keempat, layanan yang lembut adalah ibadah. Allah Subhanahu Wa Taala sebut dalam Al-Quran, "Rendahkan diri kamu terhadap mereka dengan penuh kasih sayang," dalam surah Al-Isra ayat 24. Dalam Islam, cara kita bercakap dengan ibu itu adalah ibadah. Nada suara kita boleh jadi pahala ataupun dosa. Contoh mudah, beza hanya pada nada. "Ibu, nanti saya buat," dengan "yalah, nantilah." Jadi perkataannya sama, tapi nilainya di sisi Allah sangat berbeza. Yang kelima, peluang berbakti jangan disia-siakan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut, "Celakalah seseorang yang mendapati ibu bapanya tua tetapi tidak masuk ke dalam syurga." Hadis sahih riwayat Imam Muslim. Selagi ibu kita masih hidup, itu bukan beban, tapi itu peluang. Peluang untuk kita kumpulkan pahala, peluang untuk dekat dengan syurga. Contoh mudah, hantar ibu ke hospital, dengar cerita dia walaupun berulang-ulang, belikan makanan kegemarannya, perkara kecil tapi besar di sisi Allah. Yang keenam, setelah ibu tiada, penyesalan tidak berguna lagi. Ramai orang menangis di kubur ibu, memanggil, "Ibu, maafkan saya." Tapi ketika ibu masih hidup, ucapan itu tidak pernah keluar. Contoh mudah, ada yang hanya mampu kirim doa, sedangkan dulu ibu hanya perlukan sedikit masa kita. Jadi jangan jadikan diri kita manusia yang hanya sedar nilai ibu selepas kehilangan ibu tersebut. Jadi para pendengar sekalian, kalau hari ini ibu kita masih hidup, jangan tunggu besok, jangan tunggu hari raya, jangan tunggu bila kita senang. Balik malam ni, peluk ibu kita, cium dahi dia dan katakan dengan penuh keikhlasan, "Ibu, terima kasih, maafkan anakmu ini." Mungkin itulah kata-kata kita yang akan membuka pintu syurga untuk kita semua. Sekian pertemuan kita sampai di sini di dalam siaran Tahsin Ilmu yang dibawakan khas oleh Johor FM Permata Selatan. Sidang pendengar sekalian, ilmu umpama cahaya yang menerangi jalan kehidupan kita. Tanpa ilmu, hidup akan menjadi gelap. Hashtag nak ilmu, jangan jemu.
1: Terima kasih setia bersama Tahsin Ilmu yang dibawakan khas oleh Yadim Negeri Johor bersama Johor FM.

Sesungguhnya nikmat terbesar adalah diberi kesempatan mendekati Al-Quran, mendengar, memahami dan merasai keindahan kalamnya. Semoga setiap ayat yang kita tadabbur menjadi syafaat di akhirat kelak, menjadi cahaya di dalam kubur dan menjadi peneman setia di hari perhitungan. Sama-sama kita dengarkan rancangan Dauratul Quran setiap hari di Johor FM.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam muhibbah, salam kecintaan kepada semua para pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari sejenak bersama-sama dengan saya Zamal Hayadim Negeri Johor Muhammad Hambali bin Abdul Rahman dalam siri Dauratul Quran. Insya-Allah akan bersama pada setiap hari 7:30 malam.

0: di Johor FM Permata Selatan. Kata Sayyidina Ali bin Abi Talib radhiyallahu an, bacalah Al-Quran dengan perlahan kerana setiap huruf yang terucap akan mendatangkan kebaikan.
1: Teruskan bersama Johor FM Permata Selatan.
0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa sallallahu wa sallam ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa ban tabi'ahu wa mawala. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, sidang pendengar muslimin muslimat, hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada waktu dan ketika ini masih lagi diberikan kepada kita kesempatan untuk kita menerima kepelbagaian nikmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan kepelbagaian nikmat ini perlulah dizahirkan dengan bentuk sama ada daripada golongan alhamidun, iaitu memuji kepada Allah Subhanahu wa taala, ataupun kita menzahirkan dengan kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Pastinya setiap daripada nikmat akan dipersoalkan oleh Allah Subhanahu wa taala nanti, dan kita akan cuba untuk menjadikan nikmat semuanya itu pasti diberikan balasan yang terbaik dan digandakan oleh Allah Subhanahu wa taala kerana syukur kita kepada Allah yang terhubung dengan ibadat yang kita lakukan. Mudah-mudahan pertemuan kita pada saat dan ketika ini adalah pertemuan yang dirahmati oleh Allah kerana kita sedang menggunakan nikmat yang Allah sedang berikan kepada kita, dan insya-Allah Allah akan gandakan nikmat yang telah diberikan dengan sebab syukur yang kita lakukan pada saat dan ketika ini, insya-Allah. Amin. Allahumma amin. Sidang pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada satu kalimah yang ingin kita ambil perhatian pada siri Dauratul Quran kali ini, iaitulah satu kalimah, kamu adalah umat yang terbaik. Dan inilah perbincangan kita pada siri kali ini, dan ingin kita membawakan bahawa gelaran yang agung ini diberikan oleh Allah kepada umat Islam. Namun persoalannya, adakah kita layak menyandang gelaran umat yang terbaik itu hari ini? Dan kita ingin lihat apakah syarat-syaratnya. Sedang pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah hari ini kita akan cuba melihat daripada surah Ali Imran juzuk yang keempat ayat yang ke-110 muka surat yang ke-64. Surah Ali Imran juzuk yang keempat ayat yang ke-110 muka surat 64. Ayat ini panjang, tapi ingin kita ambil sebahagian daripadanya sebagai perbahasan kita, iaitulah daripada awal hingga pertengahannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim, kuntum khayra ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkari wa tu'minuna billah ila akhir ayah, shadaqallahul 'adzim. Apa kata Allah? Kamu wahai umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah sebaik-baik umat yang dilahirkan bagi faedahnya umat manusia, kerana kamu menyuruh berbuat segala perkara yang baik dan melarang daripada segala perkara yang salah, yakni buruk dan keji, serta kamu pula beriman kepada Allah dengan sebenar-benar iman pada waktu tersebut. Sedang pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kamu adalah umat yang terbaik. Dalam kalimah kuntum khaira ummah ini, seorang ulama, Imam Al-Qurtubi rahimahullah, menyebutkan bahawa penggunaan kuntum itu adalah bermaksud kamu, ini dalam pengertian yang berterusan. Maknanya bukan baru jadi, bukan nak jadi, tetapi kalimah kuntum itu maknanya kamu wahai umat Rasulullah, itu adalah dengan konteks yang berterusan umat yang terbaik. Tetapi kata Imam Qurtubi dengan syarat, bagaimana kamu nak berterusan menjadi umat yang terbaik itu adalah dengan syarat kamu memenuhi sifat-sifat yang disebutkan, iaitu dengan tiga perkara yang kita akan bahaskan. Jadi di sini kata Imam Al-Qurtubi, dia bukan kisah sejarah semata-mata, tetapi janji yang masih terbuka. Maksudnya, bukanlah kepada umat di kalangan para sahabat, bukanlah di kalangan tabi'in, walaupun itu adalah jelas daripada sabdaan Nabi SAW, iaitu kurun yang terbaik adalah, kata Rasulullah, kurun selepasnya dan kemudian selepasnya. Dan adakah kurun yang kita hidup pada zaman ini tidak mampu menjadi umat yang terbaik? Maka kata Imam Qurtubi, sebenarnya Allah sedang membuka perjalanan untuk menjadi umat yang terbaik ini adalah berterusan. Maka tiga syarat untuk khairul ummah, iaitu pertama adalah ta'muru nabil ma'ruf. Amar ma'ruf ini ialah kita kerap kali aktif menyeru kepada kebaikan, bukan sekadar berdiam diri dan berpuas hati dengan diri sendiri yang melakukan kebaikan, tetapi adalah mengajak dan menyeru ataupun kebersamaan untuk bersama-sama dengan manusia yang lainnya yang sedang melakukan perkara yang ma'ruf. Kemudian yang kedua syaratnya ialah watanhauna 'anil munkar. Berani untuk kita mencegah kejahatan, berani untuk kita menyekat kepada segala bentuk kemaksiatan. Dan inilah daripada waktu menjadi umat yang terbaik, dia memerlukan keberanian dan ketegasan. Adapun yang ketiga watu'minuna billah, iaitulah penguasaan seluruhnya. Ya, ini beriman kepada Allah ini adalah asas segala-galanya. Imam Ibn Kathir rahimahullah menyebutkan bahawa Allah menjadikan iman kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala sebagai syarat yang ketiga. Ya, ini kenapa bukan yang pertama? Kerana ia adalah asas. Ya, ini tanpa iman yang kukuh, maknanya penutup kepada jalan perjalanan tadi ini, amar ma'ruf yang kita buat ke, nahi mungkar yang kita laksanakan ke, pasti tidak akan betul akan niatnya. Pastinya dia akan balik beriman kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka agaknya apa yang perlu kita ambil perhatian, apa terjadi ya bila syarat tidak dipenuhi? Maka ini adalah muhasabah untuk kita ambil daripada seorang ulama, daripada Imam At-Tabari rahimahullah, meriwayatkan daripada Ibn Mas'ud radhiyallahu anhu, katanya bacalah ayat ini, ia adalah gelaran kehormatan untuk umat ini. Tetapi siapa di antara kita sebenarnya yang benar-benar memenuhi syarat-syaratnya? Ya, ini persoalan yang dibuka kepada kita semua. Adakah untuk kita termasuk kepada golongan yang akan menjadi umat yang terbaik, ataupun kita akan tertinggal untuk mendapatkan gelaran tersebut? Tiga syarat diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka kita ambillah ruang, iaitu kepada kurniaannya Allah yang sudah diberikan kepada kita gelaran yang paling mulia. Maka tugas kita adalah membuktikan bahawa kita layak untuk menyandang gelaran tersebut. Maka marilah kita sama-sama beramai-ramai untuk kita bangkit, berani menyeru kepada kebaikan, berani mencegah kemungkaran, dan kita sama-sama memperkukuhkan iman kita kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Hujungnya, kegembiraan kita apa? Barulah kita layak digelar sebagai khairul Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Cukup sekadar itu pertemuan kita pada kali ini. Terima kasih atas perhatian semuanya yang kebersamaan di dalam siri kali ini. Jazakumullah khal jazak wal'afu minkum. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah.

0: Rancangan ini dibawakan khas oleh Yadim Negeri Johor bersama Johor FM.
1: Sebaik-baik teman adalah Al-Quran.
2: Jom imarahkan Majlis Tilawah dan Hafazan Al-Quran peringkat antarabangsa tahun 1448 Hijri bersamaan 2026 Masihi bermula 6 hingga 10 Oktober 2026 bersamaan 24 hingga 28 Rabiul Akhir 1448 Hijri di Dewan Merdeka World Trade Center Kuala Lumpur. Dengar dan tonton siaran langsung di Nasional FM dan TV1 pukul 8.45 minit malam. Muslimin dan Muslimat dijemput hadir. Madani dihayati, ummah diberkati.

0: Hashtag Penyiaran Jakim.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita sebagai insan biasa, kita sebagai manusia yang sentiasa hidup di bawah penguasaan Allah Subhanahu wa taala, setiap tindakan kita, perbuatan kita hendaklah berlandaskan kepada hukum, ya, hendaklah berlandaskan kepada agama, sebab kita akan disoal. Ya, setiap insan akan merasa saat perpisahan yang terakhir, dunia yang fana akan ditinggalkan, hanya amalan yang dibawa. Sebab itu, sebagaimana kita hidup, berbaktilah dengan yang terbaik kepada negara kita, berbaktilah yang terbaik kepada kedua ibu bapa kita, masyarakat kita, supaya kita akan dikenang sebagai manusia yang berperibadi mulia dan berakhlak. Jangan melakukan aksi-aksi yang melampau, jangan melakukan aksi-aksi yang boleh mendatangkan kesusahan pada diri kita dan kepada negara kita. Anda mampu mengubahnya. Kita adalah warga Johor yang terbaik. Assalamualaikum. Saya Ustaz Muhammad Kazim bin Elias, dengarkan Johor MM Permata Selatan.
2: Keluang 101.9, Keluang Baru, Paloh, Simpang Renggang.

Melody Permata, 6 petang hingga 12 tengah malam. Setiap hari, santapan rohani dengan tahsin ilmu, as-sunnah dan Dauratul Quran. Hantarkan permintaan lagu anda dalam ruangan seleksi 9 malam hingga 11 malam. Isnin, santai selebriti 9 malam. Khamis, drama bangsawan 10.15 malam. Jumaat, Dauratul Quran 6 petang hingga 7 malam. Sabtu, Carta Hits 20, 9 malam. Ahad, Carta Rock sampai bila-bila 9 malam. Melodi Permata 6 petang hingga 12 tengah malam.

0: 105.3, Ai Hitam, Tanjung Emas, Sabah Aur.
1: Usaha berterusan Malaysia membantras rasuah bukan saja memberi keyakinan rakyat, malah diiktiraf dunia. Mewujudkan saluran selamat untuk membuat laporan melalui portal aduan dan akta perlindungan pemberi maklumat, menjalinkan kerjasama antarabangsa dan domestik, antaranya menganggotai United Nations Convention Against Corruption to Counter Money Laundering. Mewujudkan pengecualian cukai dan insentif syarikat berintegriti bagi menggalakkan sektor swasta, menyemarakkan program anti rasuah, mewujudkan inisiatif strategi pembantrasan rasuah nasional, membina keyakinan dalam menghapuskan rasuah secara menyeluruh, mewajibkan perjanjian Integrity Pact dan My Procurement bagi ketelusan dalam perolehan kerajaan. Seterusnya, penubuhan Akademi Pencegahan Rasuah Malaysia, mewujudkan pasukan petugas khas Indeks Persepsi Rasuah bagi memacu usaha peningkatan persepsi rasuah sesebuah negara. Kejayaan ini membuktikan SPRM akan terus komitmen memerangi rasuah.
2: Tahukah anda, kadar obesiti yang tinggi adalah kebimbangan yang serius, dan ia merupakan faktor risiko utama penyakit seperti diabetes, hipertensi dan penyakit jantung. Seseorang dewasa dianggap mengalami berat badan berlebihan jika indeks jisim tubuh BMI melebihi 25. Jadi, amalan gaya hidup sihat melalui pemakanan seimbang dan melakukan aktiviti fizikal dapat mengatasi masalah ini. Sempena Hari Sukan Negara, jom kita ingat satu perkara penting. Melakukan aktiviti fizikal bukan sekadar bersukan, tapi untuk kita bersama-sama membina kecergasan. Kalau tak dapat nak lakukan aktiviti lasak, tak mengapa. Mulakan aktiviti kecil macam berjalan setiap hari atau bermain sukan rakyat. Hari Sukan Negara ni peluang terbaik untuk mulakan gaya hidup sihat.
3: Saya Johan, kita cergas dan kuat. Bersama-sama bersatu demi sukan untuk semua.

0: Teruskan bersama Johor FM, Permata Selatan.
1: Disampaikan waktu solat fardu Isyak bagi seluruh negeri Johor. Zon 1 Pulau Aunan Pulau Pemanggil 8.5 minit malam. Zon 2 Johor Bahru, Kulai, Kota Tinggi, Mersing dan pulau-pulau yang berdekatan dengannya 8.8 minit malam. Zon 3 Pontian dan Keluang 8.9 minit malam. Zon 4 Batu Pahat, Muar, Tangkap, Segamat dan Gemas Johor 8.12 minit malam. Demikian tadi pengumuman waktu solat fardu Isyak bagi seluruh negeri Johor.

وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر. Dirikanlah salat. Sesungguhnya salat itu dapat menghindarkan diri kamu daripada melakukan perbuatan-perbuatan yang keji dan mungkar. Dan sesungguhnya mengingati Allah itu lebih utama daripada mengingati yang lain-lain.

محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوصيلة والفضيلة وابعثه المقام محمودا الذي وعدته. يا الله Tuhan yang ampunya seruan azan yang sempurna ini dan salat yang didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan kelebihan, kemuliaan dan ketinggian serta kedudukan yang utama sebagaimana yang telah Engkau janji.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Indahnya hidup kita dengan mengamalkan sunnah yang dianjurkan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam, sama ada daripada segi perbuatan, perkataan atau apa sahaja yang disandarkan kepada junjungan mulia baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insya-Allah, sunnah membawa kita kepada cahaya keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Taala. Bersama dengan saya Ustaz Hamka Idris dalam rancangan As-Sunnah hanya di Johor FM Permata Selatan 101.9 #bentuk diri hiasi peribadi, jom amal sunnah Nabi.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma amin. Dimanapun kita berada, saya mendoakan tuan-tuan sentiasa mendapat rahmat dan kasih sayangnya Allah subhanahu wa ta'ala. Kita dipertemukan sebagaimana biasa dalam rancangan As-Sunnah nak bercerita kali ini berkenaan dengan orang yang memberi makan kepada saudaranya kerana Allah subhanahu wa ta'ala. Masya Allah, subhanallah, tabarakallah. Sungguh luar biasa. Sebab apa? Yang selalu bagi makan pada orang lain bukan semata-mata nak tunjuk dia banyak harta. Malah kadang-kadang dia bukanlah orang yang berharta sangat. Tetapi apabila dilakukan sesuatu itu kerana Allah subhanahu wa ta'ala, maka ia adalah sebaik-baik ganjaran yang boleh kita buat dan dia ganjaran yang sangat mudah untuk dilakukan. An Ali qala لأن أجمع نفر من إخواني على صاع أو صاعين من طعام أحب إلي من أن أخرج إلى سوقكم فأغتق رقبة. Maksudnya daripada Sayyidina Ali radhiyallahu an yang berkata, untuk aku mengumpulkan beberapa orang daripada saudara-saudaraku dengan memberi makan kepada mereka segantang atau dua gantang makanan, itu lebih aku sukai daripada aku keluar ke pasar kalian lalu aku membeli dan membebaskan seorang hamba. Masya Allah, subhanallah, tabarakallah. Antara riwayat hadis yang lain menyebutkan perihal memberi makan kepada orang. Amalan yang paling afdal ialah engkau memasukkan kegembiraan kepada saudaramu yang beriman, atau engkau menghilangkan daripadanya kesusahan, atau engkau membayarkan hutangnya, atau engkau memberinya makan. Masya Allah, subhanallah, tabarakallah. Tuan-tuan, memberi makan adalah sedekah. Setiap suapan makanan yang diberikan kepada saudara kerana Allah, dia dikira sedekah. Lebih besar pahalanya jika diberikan kepada yang memerlukan, yakni orang-orang miskin, orang-orang yatim dan juga musafir. Yang kedua, ikhlas menjadi syarat utama. Jika memberi makan kerana ingin dipuji, ia tidak diterima. Orang yang beriman memberi makan-makan semata-mata liwajhillah, iaitu kerana Allah subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, mengikat persaudaraan. Nabi sallallahu alaihi wasallam menekankan bahawa memberi makan adalah jalan untuk menanam kasih sayang, menghapus permusuhan dan mengeratkan ukhuwah. Dan tuan-tuan, antara pengajaran penting yang boleh kita ambil di sini, Allah menjanjikan pahala besar bagi orang yang memberi makan kerana Allah. Ia termasuk dalam amalan yang paling utama, menggembirakan hati saudara seiman.

Santai Selebriti 9 malam. Kami drama bangsawan 10.15 malam. Jumaat Tauratul Quran 6 petang hingga 7 malam. Sabtu Carta Hits 20 9 malam. Ahad Carta Rock sampai bila-bila 9 malam. Melodi Permata 6 petang hingga 12.30 malam.

Melodi Permata 6 petang hingga 12 tengah malam setiap hari, santapan rohani dengan tahsin ilmu As-Sunnah dan Dauratul Quran. Hantarkan permintaan lagu anda dalam ruangan seleksi 9 malam hingga 11 malam. Isnin

0: patah sehari untuk hari ini. Hari ini kita nak belajar bahasa Jawa bersama dengan Wak Jermin. Hai Wak, khabari?
1: Hai Cikis. Waras ya?
0: Waras. Okey Wak, hari ini Wak nak kongsikan perkataan apa untuk para pendengar?
1: Dino iki cik nang perumpamaan menel lah.
0: Perumpamaan.
1: Kita diperibahasa lagi.
0: Iya. Okey. Hari ini peribahasa apa Wak?
1: Peribahasanya bunyi gini ya. Jawa je lah ya. Melu resem padi.
0: Melu resem padi.
1: Malah ngandut, malah dingklu.
0: Malah ngandut, malah dingklu.
1: Dingklu.
0: Dingklu. Dingklu.
1: Dingklu. Dingklu tunduk.
0: Tunduk. Maksudnya kat sini, ikut resmi padi, makin berisi, makin tunduk. Sekali lagi Wak.
1: Okey.
0: Melu resem padi.
1: Melu resem padi.
0: Melu lah Cik Kis. Melu. Melu resem
1: padi.
0: Padi.
1: Malah ngandut.
0: Malah ngandut.
1: Malah dingklu.
0: Malah dingklu. Dingklu.
1: Dingklu. Tunduk.
0: Tunduk. Dingklu sekarang.
1: Dingklu sekarang.
0: Baik, sepatah sehari untuk hari ini. Dapat sesuatu tak?
1: Sepatah sedino untuk opora. Di bawah.

Bersemana Sheila Hamzah, lagu yang bertajuk Patah Seribu menghiburkan anda di Johor FM Permata Selatan. Selamat malam semuanya. Anda bertemakan saya Cik Merah menemani malam anda untuk segmen Melodi Permata. Sebenarnya siaran kita bermula pada jam 6 petang tadi, dijagakan sehinggalah jam 12.30 malam. 6 jam teman berteman bersama dengan Merah semestinya di 3 frekuensi kami, iaitu 101.9, 105.3 dan juga 92.1 Megahertz FM. Baik, kalau kita tengok malam ini dengan keadaan cuaca, ya, amaran ribut petir telah dikeluarkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia untuk di negeri Johor, khususnya bagi daerah Segamat, Batu Pahat, Muar dan juga Tangkak, dijangkakan sehingga jam 9 malam. Untuk di zon selatan lah, kita sebut juga seluruh di negeri 9 dan juga di negeri Melaka. Jadi ketika ini yang mana sedang memandu, keadaan hujan mungkin terlalu lebat, kena fokus pada pemanduan anda, ya. Jangan leka bermain dengan telefon. Kalau tidak, boleh teruskan dengan pemanduan. Cari tempat sesuai, berhenti, rehat seketika. Bila keadaan dah okey, barulah teruskan dengan pemanduan anda. Kami di sini mendoakan untuk anda, semoga semuanya berjalan dengan lancar dan semoga semuanya sentiasa dilindungi hendaknya. Banyak lagi yang kami nak kongsikan untuk anda. Dari segi ucapan ringkas, boleh hadirkan diri juga di WhatsApp konti kami 0129301019. Juga boleh komen di Facebook Johor FM. Dan juga untuk waktu ni, cepat-cepatlah hantar lagu permintaan anda, sebab di jam yang seterusnya Merah nak belanja lagu permintaan menerusi ruangan Zen Seleksi Pilihan Pendengar. Baiklah, tak apa, kita berhibur dahulu. Jom kita dengarkan persembahan Noh Saleh, lagu yang bertajuk Sang Penikam, untuk anda di Johor FM.

0: frekuensi kami 101.9, 105.3 dan 92.1 MHz FM, Johor FM Permata Selatan.
1: Hujan ni. Aduh, kereta depan ni perlahanlah pula. Ikut laluan kanan lah.
2: Janganlah duduk laluan kanan. Bahayalah waktu hujan ni, Lily.
1: Kenapa pula?
2: Sebab kalau kita mandu lorong kanan ni, kita tak tahu kenderaan dari arah berlawanan ni. Contohlah kan, dia bawa kenderaan juga. Lepas tu terlanggar lompat air. Lompat air kena kat kenderaan kita sampai tak boleh nampak laluan. Macam mana?
1: Yelah. Tukar laluan tengah lah.
2: Kan bagus macam tu. Tapi kan, tengok kenderaan lain ni semua nyalakan lampu kecemasan ni. Tekan sekali, tekan.
1: Mana boleh? Tadi nasihatkan orang pandai. Lampu kecemasan tu kita boleh gunakan bila kereta kita berhenti tepi jalan je.
2: Itulah, tapi tengok kenderaan depan tepi ni semua ni, amboi. Semua lampu dia tu dia nyalakan. Lepas tu kan, Lily, tengok ni. Dalam keadaan hujan macam ni pun ada kereta nak cucuk-cucuk depan belakang. Ni nampak ni kenderaan belakang kita ni. Aduh, kenapalah dia cucuk kita kan?
1: Inilah yang stresnya ni. Dah lah tengah hujan, tak kebahaya tu.
2: Itulah pasal. Jom Lily, kita berhenti nak tak? Sebab tengok hujan ni macam lebat sangat lah. Boleh ke memandu tu?
1: Betul lah tu. Ada baiknya kita berhenti. Lagipun dah 2 jam kita dalam kereta ni. Jom.
3: Bahasa Jiwa Bangsa, Mekar Bahasa di Johor FM. Peri Bahasa, bagai diurap dengan daun katang-katang. Kamus Istimewa Peribahasa Melayu, maksudnya seseorang yang berada dalam keadaan sangat marah. Ayat contoh, mukanya menjadi merah padam dan keadaan lelaki itu bagai diurap dengan daun katang-katang selepas keretanya dicalarkan oleh budak-budak nakal. Mekar Bahasa di Johor FM dibawakan kepada anda dengan kerjasama Dewan Bahasa dan Pustaka Wilayah Selatan.
4: Melodi Permata, 6 petang hingga 12 tengah malam setiap hari, santapan rohani dengan tahsin ilmu As-Sunnah dan Dauratul Quran. Hantarkan permintaan lagu anda dalam ruangan seleksi 9 malam hingga 11 malam. Isnin, santai selebriti 9 malam. Khamis, drama bangsawan 10.15 malam. Jumaat, Dauratul Quran 6 petang hingga 7 malam. Sabtu, Carta Hits 20 9 malam. Carta Rock sampai bila-bila 9 malam. Melodi Permata 6 petang hingga 12 tengah malam.
5: 8.50 minit malam di Johor FM Permata Selatan. Merah kira waktu ni semua dah selesai menjamu selera. Yelah, makan malam kan? Ke ada masih lagi? Tengah isi perut. Tak apalah, bersesuaian. Tapi sedikit pesanan lah. Manja-manja sikit kan? Nak makan tu kena berpada-pada. Sebab kejap saja lagi kita nak istirahat kan? Jadi kadang-kadang kalau kita makan terlalu lebih pun, nanti anda nak tidur, perut anda tak selesa tau. Ada juga untuk macam golongan seperti yang mana mereka yang ada penyakit gastrik, sama seperti Cik Merah kan. Kadang-kadang juga kalau kita ni makan terlalu dengan cepat pun jadi masalah. Nanti nak tidur, perut dalam keadaan tak selesa. Saya banyak kali jadi macam tu. Jadi kalau kita nak makan tu, kenalah makan dalam keadaan yang tenang dan juga tidaklah berlebihan, kerana sekejap saja lagi kita nak beristirahat. Baik, seketika nak menyapa rakan pendengar yang hadir yang menghantarkan ucapan ni. Cik Abdul Jalil Paimin katanya, selamat malam untuk kawan Johor FM. Malam ni Cik Merah, saya rehat aja rumah sambil mendengar kan Johor FM. Terima kasih. Selain itu juga, kita ada pendengar kita Cik Yusof di Segamat. Ada juga sahabat Cik Pakcik Manaziz. Ada juga Kak Masna Losa kita hadir. Kiriman Paiman Rosnah kata untuk rakan semua, marilah temankan Cik Merah ni sehingga jam 12.30 malam. Terima kasih. Wajimah Wa Amin hadir. Siah dari Pahang. Macam biasa Cik Merah, kita dengar melalui RTM Klik. Terima kasih awaknya. Ada rakan kita yang berada di Kuala Lumpur pun hadir, Hafizah Azmi. Dan ini dia juga Nida Wahida. Selamat malam untuk semua pendengar setia Johor FM. Tak sabar nak dengar lagu permintaan rakan sekejap saja lagi kan? Tunggu. Amir akan cuba terus susunlah hiburan yang terbaik. Kita ni akan siarkan bukan sekitar tahun 90-an, 80-an saja. Kita lebihkan juga sekitar 2000 kan? Banyak lagu-lagu yang orang kata bersesuaian lah kita nak dengarkan pada malam ini. Jadi terus bersama dengan Cik Merah. Okey? Untuk siaman Melodi Permata 6 petang sehingga jam 12.30 malam.

disampaikan tajuk utama sekali lagi. Petronas buktamadkan pelaburan fasa 2 LNG Kanada. Pelaksanaan gaji minimum diteliti secara menyeluruh. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Nur Ahmad Arif dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Hai, hai, hai. Kak Ji datang lagi. Buat apa tu? Tengah masak ke? Yang mana tengah masak tu kan? Tengah masak nasi, dah basuh beras bersih-bersih. Air tu buat apa?
1: Buang.
0: Kecap. Lepas ni ingat tau, tengah-tengah masak nasi, air basuhan beras tu jangan dibuang. Sebab apa? Sebab dalam petua kecantikan orang dulu-dulu, air beras ni ada cerita dia sendiri. Katanya boleh buat kulit kita ni rasa lebih lembut, licin, segar, putih, bersih, semualah. Tapi betul ke? Dan yang paling best kan, macam mana nak guna air basuhan beras tu? Takutlah kulit kita ni. Itulah, kenalah dengar apa yang Kak Ji nak cakap ni. Mungkin Gen Z semua dah tahu kan apa sebenarnya kebaikan air beras untuk kulit kita kan? Air beras ni sebenarnya mengandungi kanji dan beberapa komponen daripada beras yang boleh membantu memberikan rasa kulit lebih lembut, licin dan segar. Sebab itulah dia sering digunakan dalam amalan penjagaan kulit tradisional. Okey, cara untuk kita guna air basuhan beras ni, ambil beras yang sudah dibersihkan, kemudian masukkan air bersih. Lepas tu rendam sekejap dan kacau perlahan-lahan, kemudian tapis air dia. Air yang ditapis tu boleh digunakan sebagai bilasan atau kita sapu ringan-ringan pada kulit. Jangan sentar-sentar tau. Dan satu lagi apa yang Kak Ji nak pesan, sebab air basuhan beras buatan sendiri ni sebenarnya kita takut tercuma ke apa kan, jadi jangan simpan lama. Macam beras yang basuh hari ni, kita buat hari ni, basuh hari buat hari ni. Jadi cerita dia kali ni, nak cantik kena rajin. Rajin apa? Kena rajin masak nasi. Yelah, kalau tak masak nasi mana nak dapat air basuhan beras kan. Itulah kena rajin masak nasi. Okey, baik, itu dia tip ringkas luar biasa untuk anda kali ini. Jadi ingat tau, lepas ni kalau lepas masak nasi, air tu jangan terus buang. Anda boleh manfaatkan untuk rutin penjagaan kulit anda. Mudah, ringkas dan bahan pun ada je kat dapur anda kan. Okey, itu dia tip ringkas luar biasa daripada Kak Ji. G tu apa? G tu for gorgeous. Ingat Kak Ji, ingat lagi Jemera. Tip ringkas luar biasa untuk anda.

0: kita bersama.
1: Melodi Permata, 6 petang hingga 12 tengah malam. Setiap hari, santapan rohani dengan tahsin ilmu, as-sunnah dan Dauratul Quran. Hantarkan permintaan lagu anda dalam ruangan seleksi 9 malam hingga 11 malam. Isnin, santai selebriti 9 malam. Khamis, drama bangsawan 10.15 malam. Jumaat, Dauratul Quran 6 petang hingga 7 malam. Sabtu, Carta Hits 20, 9 malam. Ahad, Carta Rock sampai bila-bila 9 malam. Melodi Permata 6 petang hingga 12 tengah malam.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Selamat beristirahat, Merah ucapkan. Dan selamat bekerja juga, yang mana bekerja sama seperti Cik Merah. Dan selamat memandu untuk mereka yang sedang memandu tetapi tetap memilih Johor FM sebagai peneman anda. Terima kasih banyak-banyak atas sokongan anda yang bersama dengan kami, khususnya di 3 frekuensi 101.9 untuk yang berada di Johor Bahru, Pantai Barat Johor, Singapura dan juga Kepulauan Riau boleh dengarkan kami. Dan juga di kawasan utara Johor boleh dengarkan kami di 105.3. Untuk kawasan pantai timur Johor boleh dengarkan kami di 92.1 MHz FM. Dan seperti biasa untuk waktu ni, Merah nak belanja ruangan zon seleksi pilihan pendengar. Ini semua permintaan rakan-rakan kita yang mana menghantarkan melalui di nombor 0123-01019 dan juga yang mana komen nak melalui platform media sosial lain. Merah cuba belanja, susun atur satu persatu. Saya tahu tau, bila kita buka kaunter ruangan zon seleksi ni, ramai yang hantar ni. Yang mana dah hantar semalam tu, kalau boleh kita minta juga bagi ruang kawan-kawan kita yang lain kan. Mungkin yang jarang-jarang Merah tunaikan kali ni, yang mana yang jarang-jarang tu Merah nak belanja hari ni lah. Sebab apa, kita menghargai yang lama dan juga kita menghargai pendengar kita yang baharu. Kita sayang semua pendengar kita. Semestinya lagu yang kita siarkan ni, ada lagu rancak, ada juga lagu Melayan Perasaan. Semuanya adalah untuk pendengaran anda pada malam ni. Jadi kena terus bersama dengan Cik Merah mendengarkan Johor FM. Seketika Merah nak berkongsi sedikit mengenai indeks pencemaran udara IPU di Johor sebelum kita berhibur, okay? Setakat 8 malam tadi, untuk kualiti udara di negeri Johor menunjukkan sedikit perubahan dengan 4 daripada 8 stesen pemantauan

Pasir Pengerang, ada Kota Tinggi, Larkin dan juga Pasir Gudang. Ini kelihatannya dengan keadaan sebegini, jerebu di kawasan yang tertentu kalau Mira lihat, kalau tidak ada perkara yang memerlukan untuk ada urusan di luar, kita elak-elakkanlah untuk urusan di luar. Kalau boleh untuk waktu ni, sama-samalah kita kena menjaga kesihatan. Lagi-lagi untuk golongan berisiko ni, elakkanlah membawa mereka keluar dengan keadaan jerebu di beberapa kawasan di negeri Johor ini. Dan untuk anda pastikan dapatkan maklumat terkini dan sahih, boleh mengikuti portal berita RTM dan juga boleh mengikuti Johor FM di mana sahaja platform media sosial yang ada, akan kami berkongsi maklumat yang terkini dan sahih untuk pendengar di Radio Penerbus Satu Bangsa Johor. Baik, jom kita nak berhibur dengan ruangan Zon Seleksi Pilihan Pendengar. Ada yang menghantarkan pantun ni, bunga melati di tepi perigi, harum mewangi di waktu malam, selamat malam insan di hati yang dirindu dalam diam. Boy, kiriman rakan kita Nazri ni nak dengarkan lagu yang bertajuk Itu Kamu, persembahan Estrange. Dan juga kita akan dihiburkan dengan permintaan Nora Dalina yang berada di Gelang Patah. Kata Cik Merah, kawasan saya ni jerebu sangat teruk. Aduh, hai kesiannya. Jadi kita nak tunaikan Nora Dalina memilih persembahan Dato' M. Daukil Laula dan juga persembahan Ezlin, lagu yang bertajuk Pening. Kita berhibur seketika dengan lagu ini. Terus setia bersama dengan kami di Johor FM.

lagu permintaan rakan kita Zikri terpilih untuk disiarkan di jam ini. Mario Winans, I Don't Wanna Know, baru saja menghiburkan anda di ruang udara Johor FM Permata Selatan. Seketika merah nak menyapu rakan pendengar yang hadir sebab kita juga bersiaran secara langsung melalui di TikTok Johor FM Official. Antaranya kita ada Kak Hetty yang berada di Parik King hadir. Ada juga Wana kita. Ada juga Elia yang berada di Seremban. Muhammad Haikal, Abang Sandra kita. Terima kasih Kak Junaidah Ilyas pun ada juga. Selamat malam semua untuk rakan sahabat Johor FM. Moga sihat selalu undangnya. Selain daripada itu juga kita ada sapaan rakan kita lagi. Kita ada Zulkifli. Selamat malam Cik Merah. Selain daripada itu, siapa lagi yang komen ni? Saya nak sebut nama-nama yang menonton di TikTok tau. Typing, kembali hujan Cik Merah. Itulah eh. Tadi ada berapa pendengar kita di Terengganu. Katanya Cik Merah, kita doakan Terengganu dengan keadaan jerebu di negeri Terengganu. Sama-sama kita doakan ya untuk di Malaysia lah seluruhnya. Semoga keadaan cuaca ni kembali baik kan. Agar kita boleh meneruskan urusan harian kita. Tapi sementara itu, kalau keadaan cerebu, elak-elakkanlah untuk kita keluar ke sana sini dan sama-samalah tingkatkan untuk penjagaan dan pelindungan untuk kesihatan anda. Syam 7153, nama saya tak sebut-sebut. Zainab Ibrahim ada juga di Indonesia. Ling hadir. Terima kasih Ling. Terima kasih semua yang sudi teman-teman bersama dengan Cik Merah sebab kita nak meneruskan hiburan seketika dengan lagu yang seterusnya. Saya nak tunaikan kiri rakan kita ini. Sekejap Cik Mira nak tengok Muhammad Najib. Rakan kita nak dengarkan lagu yang bertajuk Milik Siapakah Gadis Ini. Okay. Persembahan Allahyarham Sudirman Haji Arsyad dan juga anda akan dihiburkan dengan permintaan rakan kita Dahlia yang berada di kampung orang asli Selai, Bekok Labis. Rakan kita nak dengarkan persembahan Ella, lagu yang bertajuk Sepi Sekuntum Mawar Merah. Baik, kita berhibur seketika dengan lagu ini. Kita setia bersama dengan kami di Johor FM.

0: Ikuti kami di platform media sosial Johor FM, Facebook, Instagram, aplikasi X serta YouTube at Johor FM dan aplikasi TikTok, cari aja at Johor FM Official. Jom kita berinteraksi di alam maya.
1: Itulah dia platform media sosial yang kami ada, di mana-mana sahaja anda boleh mengikuti untuk dapatkan maklumat yang sahih untuk pendengar menerusi platform media sosial secara alam maya kan. Okey, sambil itu untuk waktu ni meneruskan hiburan dengan dua lagu yang seterusnya sebelum kita ikuti ringkasan berita Johor FM jam 10 malam. Saya nak tunaikan permintaan rakan kita iaitu Nurul dari Batu Pahan. Katanya nak kirimkan salam buat suami tersayang Faizal dan anak-anak. Malam ni Nurul nak dengarkan lagu Melly Go Slow, lagu yang bertajuk Bagaikan Langit. Dengan ucapan semoga lagu ni boleh jadi peneman untuk anda semua dan senyum-senyum hendaknya. Seterusnya kita ada Hazi, peringkat kita di Kulai, nak dengarkan lagu Alpha, lagu yang bertajuk Bujang. Ni khasnya buat Aiman dan Syafiq. Korang jangan lupa rehat bila ada kesempatan, kerja-kerja juga. Okey, jom sama-sama kita dengarkan lagu permintaan rakan kita ini. Terus setia bersama dengan Cik Merah di Johor FM, Permata Selatan.

0: Melodi Permata 6 petang hingga 12 tengah malam setiap hari, santapan rohani dengan tahsin ilmu as-sunnah dan Dauratul Quran. Hantarkan permintaan lagu anda dalam ruangan seleksi 9 malam hingga 11 malam. Isnin, santai selebriti 9 malam. Khamis, drama bangsawan 10.15 malam. Jumaat, Dauratul Quran 6 petang hingga 7 malam. Sabtu, Carta Hits 20 9 malam. Ahad, Carta Rock sampai bila-bila 9 malam. Melodi Permata 6 petang hingga 12 tengah malam.
1: Bahasa Jiwa Bangsa, mekar bahasa di Johor FM. Peri bahasa bagai diurap dengan daun katang-katang. Kamus istimewa peribahasa Melayu, maksudnya seseorang yang berada dalam keadaan sangat marah. Ayat contoh, mukanya menjadi merah padam dan keadaan lelaki itu bagai diurap dengan daun katang-katang selepas keretanya dicalarkan oleh budak-budak nakal. Mekar bahasa di Johor FM dibawakan kepada anda dengan kerjasama Dewan Bahasa dan Pustaka Wilayah Selatan.
0: Melodi Permata 6 petang hingga 12 tengah malam setiap hari, santapan rohani dengan tahsin ilmu as-sunnah dan Dauratul Quran. Hantarkan permintaan lagu anda dalam ruangan seleksi 9 malam hingga 11 malam. Isnin, santai selebriti 9 malam. Khamis, drama bangsawan 10.15 malam. Jumaat, Dauratul Quran 6 petang hingga 7 malam. Sabtu, Carta Hits 20 9 malam. Carta Rock sampai bila-bila 9 malam. Melodi Permata 6 petang hingga 12 tengah malam.

Jurang Pebu Matin Selatan, itu dia lagu permintaan rakan kita Halif Zamri yang berada di Pasir Gudang terpilih disiarkan untuk pemula bagi ruangan zon seleksi di jam ini. Okey, membawa kita pada jam 10.15 minit malam. Okey, untuk waktu begini masih lagi berteman Kacik Merah menemani anda bagi segmen Melodi Permata untuk edisi hari Rabu bertarikh 30 September 2026. Cepat aja masa berjalan. Tahu-tahu kita dah di bulan September. Jadi dah penghujung dah nak melangkah di bulan Oktober dah sebenarnya. Lambat laun 2026 akan meninggalkan kita. Tapi itulah, tertanya juga bagaimana dengan anda punya azam, okay? Anda punya cita-cita yang anda cuba nak capai bagi tahun ini. Adakah masih lagi dalam prosesnya, ataupun adakah masih lagi kejap nak cuba usahanya ada, kejap usahanya tak ada? Tak pasti, tapi paling penting kita cubalah jadikan versi yang terbaik diri kita lebih baik daripada yang sebelumnya. Itu je yang paling penting sekali. Tak kisah nak azam apa ke, nak azam kurus ke, nak azam itu ini, yang paling penting saya mengharapkan ketika ini masih lagi dalam berusaha untuk menjadi versi yang lebih baik dari yang sebelumnya. Macam kata, kalau September dah tak ada, wake me up when September ends. Okay, kalau nanti melangkah di Oktober, jadi tragedi Oktober. Nanti November rain. Macam tu. Bagus. Rakan kita Nazri bantu Cik Merah tau. Ini Cik Merah baca komen-komen ni mesti siaran live di TikTok Jurang FM Official, yang mana sudi-sudikan singgah untuk berborak bersama dengan Cik Merah dan kita berhibur dengan lagu permintaan rakan-rakan kita. Jadi kalau yang tertanya caranya nak hantar permintaan lagu, Merah ada belanja juga lagu permintaan di TikTok. Saya belanja juga di semua platform media sosial yang ada, dan khususnya juga yang mana menghantarkan di kiriman 0129301019. Baik, kita nak meneruskan hiburan dengan lagu yang seterusnya. Kiriman akak kita ini, Kak Raja kita nak dengarkan lagu Misha Umar. Tapi Cik Merah, Misha Umar lagu apa-apa pun boleh. Tengok kejap lagi mana siarkannya. Dan seterusnya saya nak belanja permintaan rakan kita ini, Sebastian, nak dengarkan lagu Dato' M. Nasi dan Kumpulan Spider, Mentera Semerah Padi. Tapi kita berhibur seketika dengan permintaan Elia, rakan kita ni, adik kita yang berada di Seremban. Elia ni nak dengarkan persembahan Mahalini, lagu yang bertajuk Si Serasa. Kita layan dulu lagu ini untuk anda. Terus setia bersama dengan kami di Johor FM Permata Selatan.

0: berkat keringat, keazaman dan semangat pantang menyerah. Tiada istilah menyerah kalah. Setinggi-tinggi tahniah buat seluruh kontinjen negara atas kilangan pingat yang disumbangkan di Sukan Asia Aichi Nagoya 2026. Terima kasih Wira dan Wirawati Negara. Anda kebanggaan kami. Malaysia boleh.
1: Sindrom tertidur tanpa sedar atau microsleep berkait rapat dengan prestasi seharian manusia. Golongan yang paling berisiko untuk mengalami microsleep ialah pemandu bas, lori dan teksi yang menggunakan pemanduan jarak jauh ataupun mereka bekerja shift malam dan tidak tidur siang. Antara tanda-tanda microsleep, kelopak mata rasa berat, mata berkelip lebih daripada biasa dan juga menguap berlebihan. Jadi, jika anda ada tanda-tanda microsleep, jangan memandu jika mengantuk. Bertukar pemandu jika boleh. Dengar radio, rehat yang secukupnya sebelum memulakan perjalanan. Ada baiknya berhenti seketika untuk tidur 20 minit. Anda juga boleh berbual dengan teman seperjalanan. Jadi, sebelum memulakan pemanduan, pastikan anda dapatkan rehat yang secukupnya. Pesanan ini dibawakan daripada kami di Johor FM Permata Selatan.
2: Johor FM, bukan kami yang buat pilihan. Anda yang tentukan lagu-lagu untuk dimainkan.

Barbara Zmana, Misha Umar dan juga Andy Flop Poppy sembunyi. Okey, tadi permintaan Kak Raja kita. Jadi Mira siakanlah gandingan Misha Umar juga bersama dengan Andy. Ah, begitulah di ruang udara Johor FM. Kadang-kadang kita ada dengar lagu rancak, ada juga lagu Melayu Perasaan. Selepas ini kita dengarkan lagu Melayu Perasaan anda seketika. Jadi yang mana suka boleh terus bersama dengan kami mendengarkan di mana jua anda berada lah. Kalau contohnya anda sedang memandu, okey, dah sampai rumah nak dengar lagi siaran Johor FM, tak ada masalah, boleh saja dengarkan kami menerusi aplikasi RTM Click. Itu memang mudah lah, boleh dengarkan kita setiap hari sewaktu 6 pagi sampailah jam 12:30 malam. Untuk waktu ni kita nak meneruskan hiburan dengan lagu yang seterusnya. Saya nak tunaikan permintaan Abang Sandra kita nak dengarkan kumpulan Gama Kembang Terhalang, ditujukan pada family yang sedang mendengarkan Johor FM. Tak lupa pada pendengar Johor FM juga, untuk Cik Merah, semoga ceria selalu malam ni. Dan seterusnya saya nak tunaikan permintaan rakan kita iaitu Abang Jeffrey nak dengarkan kumpulan Six Sense, lagu yang bertajuk Tak Bisa Memilihmu. Katanya Cik Merah, saya dah lama tak dengar lagu ni disiarkan kat Johor FM, boleh tak belanja? Boleh, tak ada masalah. Saya cuba tunaikan permintaan rakan-rakan kita, yang mana ada dalam simpanan pastinya akan saya siarkan. Dan juga kita nak

menyelesaikan permintaan Kak Hedy dari Pahit Raja. Kak Hedy, kita nak dengarkan Budak Kacamata, lagu Bintang. Jadi sama-sama kita dengarkan lagu ini untuk anda di Johor.

saudara tua tu ni 10.47 minit malam di Johor FM Permata Selatan. Dalam pada kita berhibur ni, ada juga satu perkara yang Mira nak kongsikan lah untuk anda mengenai program yang akan berlangsung bermula 1 Oktober. Oh, 1. Esok lah kan? 1 Oktober sehinggalah 4 Oktober. Ini bertempat di Dataran Tangkak. Setiap hari sebenarnya bermula 10 pagi sehingga 12.30 malam adanya program Majestic Johor Festival X Amazing Tangkap Festival 2026. Itu macam tu. Untuk program ini, semestinya pelbagai pengisian menarik menanti anda. Antaranya ada belon udara panas, konsert malam amazing, pameran tekstil dan kopi, Grand Cultural Parade, ada juga pertunjukan bunga api, pameran kereta klasik mini, persembahan kebudayaan, pertandingan mewarna bersama keluarga, pertandingan dart, bentas juara voice challenge dan banyak lagi. Saya difahamkan untuk festival ini ada barisan artis dan selebriti tanah air yang akan memeriahkan. Antaranya ada Datuk Jamal Abdillah, ada Siti Nordiana, Izzat Lazim, Tam Spider, kumpulan nasyid Raihan, Azai Lid, ada juga Umi Chikin, Mat Sabah, Luz Maria serta ramai lagi. Jadi untuk kemeriahan ini ada juga selain daripada itu program yang seterusnya pada hari Sabtu nanti, iaitu JTDC Job Fair. Ini akan berlangsung di Tangkak juga, tempat yang sama. Anda boleh datanglah untuk membuka ruang kepada para pencari kerja untuk meneroka peluang kerjaya bersama majikan. Jadi ini antara program-program yang Mira nak kongsikan untuk anda hujung minggu lah katakan, pada hari Sabtu nanti, dan juga ada yang dah berlangsung pada esok sehinggalah hari Sabtu nanti. Lamalah program ini. Jadi yang mana berdekatan ke lapangan boleh singgah, hadirkan diri, memeriahkan dan mengikuti apa saja peluang yang menarik untuk anda. Baik, kita nak meneruskan hiburan untuk ruangan Zon Seleksi yang seterusnya. Sambil-sambil itu, kita nak mengucapkan juga terima kasih kepada pemilik restoran, ada juga pemilik stesen minyak, kerana sudi menyiarkan Johor FM sebagai peneman anda pada malam ini. Jadi diharapkan anda suka dan terhibur bersama dengan kami. Boleh dengarkan di 101.9, 105.3 dan juga 92.1 MHz FM. Ini dia Mira nak tunaikan permintaan rakan kita yang berada di taping. Naufal Hakim nak dengarkan kumpulan Sofas, lagu yang bertajuk Dan Bila Esok. Ini untuk semua pendengar Johor FM dan kepada semua pekerja shift malam. Selamat bertugas, selamat juga berehat untuk mana yang sedang beristirahat. Dan satu lagi permintaan Kak Nordiana Mamat Dol, akak kita memilih Ziana Zain, lagu kesukaannya yang bertajuk Telerai Kasih. Ini terpilih untuk ruangan Zon Seleksi pilihan pendengar.

0: Banyak betul nak beli barang keperluan hari ni. Kat mana nak cari kedai dengan harga paling murah ni?
1: Aduh,
0: kadang-kadang kita tak pasti tau harga mana yang paling berbaloi. Selalu rasa macam ada kedai lain yang jual lebih murah. Tapi sekarang ada cara mudah untuk kita semak harga barang terkini. Hanya dengan satu carian mudah je tau. Perlu lagi bazir masa ke sana sini. Dengan Price Catchers, saya boleh bandingkan harga barangan keperluan dari pelbagai kedai. Dia boleh tahu kedai mana yang tawarkan harga terbaik. Kat mana-mana pun boleh check tau. Hasilnya tak payah ragu-ragu lagi nak shopping. Guna je Price Catcher. Dengan Price Catcher, semuanya akan jadi lebih mudah. Semak harga terkini dan buat keputusan yang bijak. Price Catcher. Bandingkan harga, baru beli.

0: Bahasa Jiwa Bangsa, Mekar Bahasa di Johor FM. Peribahasa, bagai diurap dengan daun katang-katang. Kamus Istimewa Peribahasa Melayu, maksudnya seseorang yang berada dalam keadaan sangat marah. Ayat contoh, mukanya menjadi merah padam dan keadaan lelaki itu bagai diurap dengan daun katang-katang selepas keretanya dicalarkan oleh budak-budak nakal. Mekar Bahasa di Johor FM dibawakan kepada anda dengan kerjasama Dewan Bahasa dan Pustaka Wilayah Selatan.
1: Melodi Permata, 6 petang hingga 12 tengah malam setiap hari, santapan rohani dengan tahsin ilmu As-Sunnah dan Dauratul Quran. Hantarkan permintaan lagu anda dalam ruangan seleksi 9 malam hingga 11 malam. Isnin, santai selebriti 9 malam. Khamis, drama bangsawan 10.15 malam. Jumaat, Dauratul Quran 6 petang hingga 7 malam. Sabtu, Carta Hits 20, 9 malam. Ahad, Carta Rock sampai bila-bila, 9 malam. Melodi Permata 6 petang hingga 12 tengah malam.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Anda masih lagi bertemankan saya Cik Merah, menemani anda untuk waktu ni bagi segmen Melodi Permata lah, 6 petang sehinggalah jam 12 tengah malam. Untuk tarikh hari ni sebenarnya 30 September 2026. Kalau ada rakan pendengar kita yang menyambut hari jadi, sempat lagi lah kot Merah nak ucapkan selamat ulang tahun ya untuk anda. Moga panjang umur, diperluaskan rezeki, dipermudahkan segala urusan. Tak apalah, biarlah saya menjadi orang yang terakhir yang mengingati hari ini, hari anda dilahirkan. Jadi raikanlah dengan menghargai insan yang melahirkan kita ataupun insan yang membesarkan kita. Tanpa mereka, siapalah kita kan untuk saat ini kan. Jadi hargailah mereka sebaik-baiknya. Okey, untuk waktu ni ada satu perkara ni Merah nak kongsikan untuk anda. Waktu begini memang telah masuknya untuk orang istirahat lah . Dah mula dah duduk kat bilik, baring, bergolek, pegang-pegang telefon. Tapi itulah, kadang ada masa tu dalam pada pegang telefon, tiba-tiba kita tengah tengok media sosial, lagi-lagi tengok TikTok kan. Tahu-tahu je kita tengok terbeli sesuatu, termasuk bakul, terus tercheck out. Macam tu lah. Jadi sekarang ni memang senang sebenarnya kalau anda nak membeli secara online. Ada jual barang dapur, pakaian, judung, barang anak, barang rumah, semuanya di hujung jari anda saja. Tapi itulah, dalam pada kita seronok membeli online ni, jangan lupa jugalah jadilah pengguna yang bijak ya. Sebelum anda nak tekan butang check out tu, anda kena tengok dulu harganya, sebenarnya macam mana kan, charge penghantaran. Boleh kita tengok juga, baca dari segi ulasan pembeli, tengok dari segi size, spesifikasinya, dan pastikan kita ni memerlukanlah barang tersebut. Paling penting, diharapkan janganlah terpedaya dengan harga yang kadang-kadang terlalu murah tu, macam tak masuk akal sangat. Jadi kena ambil masa, semak dah. Jadi kalau malam ni tengah dengar Johor FM, dengar pula pesanan Cik Merah ni, sebelum kita nak beli, tanya diri anda dahulu, betul nak ke, betul perlu ke, ataupun sebenarnya tengah bosan. Bahaya tau. Saya pernah sebenarnya, ada rakan-rakan saya kan, kalau beli secara online ni, katanya dia tertidur terbeli terbeli, tak tahu barang sampai aja. Tapi nak buat macam mana, anda yang klik kan, jadi kena berhati-hatilah. Jadi itulah sebut sedikit, kalau yang mana membeli, selamatlah membeli Merah ucapkan. Tapi selamat juga berjimat cermat, dan selamat juga menunggu-nunggu abang kurier nak hantar barang ni. Biasalah kan, kalau kita dah beli sekarang mesti nak cepat kan, kena panjang-panjangkan bersabarlah. Okay, jadi kita nak meneruskan hiburan lagi di jam ini. Masih lagi anda dihiburkan dengan ruangan Zon Seleksi Pilihan Pendengar. Saya kira untuk kaunter ruangan Zon Seleksi telah ditutup, sebabnya permintaan rakan kita dari jam 8 malam tadi sampai sekarang ramai sangat. Jadi Merah nak menghiburkan yang sisa-sisa permintaan saja, supaya semuanya terpilih lah disiarkan pada malam ni . Jadi jom kita nak meneruskan hiburan dengan permintaan rakan kita yang bertuah. Jadi saya tunaikan di TikTok Johor FM Official juga. Namanya Saiful Rosmin. Okay, rakan kita ni nak dengarkan Tragedi Cinta persembahan Acik dan juga Nana. Dan KL nak dengarkan Hadi Al-Fadi. Hadi kan datang Koti Johor FM baru-baru ni kan, bersama dengan Syamito kan. Okay, lagu yang bertajuk Dusta Sebuah Cinta. Tapi kita berhibur seketika dengan Kak Junaida Ilyas. Kak Jun kita ni memilih Lenka, Trouble Is A Friend. Jom kita dengarkan lagu ini.

0: merupakan satu reaksi semula jadi yang dialami oleh semua orang. Tetapi mengantuk pada tempat dan waktu yang tidak tepat boleh membahayakan. Kalau anda merancang untuk perjalanan jauh, dengar tip ini.
1: Pertama, basuh muka dengan air.
0: Alah, makeup aku ni macam mana?
1: Kau sayang makeup ke sayang nyawa?
0: Sayang nyawa lah.
1: Kedua, dengar muzik yang rancak.
0: Mainkan lagu-lagu kegemaran supaya anda lebih bersemangat. La la la la la.
1: Ketiga, elak memandu berseorangan.
0: Ajaklah rakan-rakan atau ahli keluarga untuk memeriahkan suasana perjalanan anda.
1: Keempat, berehat sekejap jika perlu.
0: Ambil masa 15 hingga 20 minit untuk melelapkan mata seketika. Selepas bangun, cuci muka supaya anda kembali segar. Pastikan juga anda berhenti di tempat yang selamat. Berhati-hati semasa memandu.
2: Frekuensi kami 101.9, 105.3 dan 92.1 MHz FM, Johor FM Permata Selatan.

Bersama kumpulan 17 baru saja menghiburkan anda. Permintaan rakan kita Bob nak bagi sedikit ucapan lagu itu tadi ditujukan buat isteri saya Puan Suraya di Kuching, Sarawak, dengan ucapan abang merinduimu di kala jauh tapi dekat di hati abang. Jaga diri baik-baik, jaga kesihatan dan selalulah memakai face mask kan, sebab jerebu di Kuching, Sarawak yang sangat teruklah. Okay, jaga kandungan dengan baik. Untuk Cik Merah, tolong putarkan lagu tu tadi. Saya dah siarkan lagu ini, permintaan Bob dari Senai Johor. Wow, seronok lah berbunga-bunga kat kita pada malam ni. Dengarkan Cik Abang kita. Katanya hubungan mereka ni hubungan jarak jauh. PJJ kan, antara suami isteri. Saya percayalah bukan mudah sebenarnya nak bina sebuah keluarga ni dengan hubungan jarak jauh. InsyaAllah kita doakan untuk Bob dan semua, untuk anda semua yang mana ketika ini semoga disatukan kembali sekeluarga. Tak kisahlah di mana sekalipun lokasinya, contohnya berhijrah di Johor ke ataupun maupun berhijrah di Sarawak ke, dan sebagainya, disatukan satu sekeluarga dalam satu tempat hendaknya. Hai, telefon ni gacau betul, kita letak tepi eh. Okey, baik, kita nak berhibur lagi dengan ruangan The Seleksi yang seterusnya. Tapi lupa pula Cik Merah, ada satu perkara ni Merah nak kongsikan untuk anda. Kalau kita tengok ni, berbaki 30 minit sebelum kita mengakhiri pertemuan pada hari ini. Jadi saya nak kongsi apa yang menarik di Johor FM esok untuk segmen Aura Permata. Anda akan bersama dengan rakan penyampai iaitu DJ Cik Kis dan juga DJ Saufi Nawawi untuk program Pantun Teka Teki pada esok jam pukul berapa ni? 8.15 minit pagi. Yang mana pandai berpantun bolehlah join sama untuk program kita Pantun Teka Teki. Okay? Ini antara yang menarik untuk esok pagi, sebersikit untuk anda. Untuk ruangan Zul Seleksi, lagu yang seterusnya Kak Noraini HR nak dengarkan persembahan Tulus, lagu yang bertajuk Teh Hijau. Dan ada juga permintaan yang seterusnya Hazrul JDT. Rakan kita ni memilih Safura dan juga Oni, lagu yang bertajuk Jangan Menangis Sayang. Tapi kita berhibur seketika dengan permintaan Ruziana. Katanya memilih lagu Nadira, Cuba Jadi Aku. Katanya lagu ni ditujukan untuk semua yang mendengarkan Johor FM Permata Selatan ketika ini.

0: Melodi Permata 6 petang hingga 12 tengah malam setiap hari, santapan rohani dengan tahsin ilmu as-sunnah dan Dauratul Quran. Hantarkan permintaan lagu anda dalam ruangan seleksi 9 malam hingga 11 malam. Isnin, santai selebriti 9 malam. Khamis, drama bangsawan 10.15 malam. Jumaat, Dauratul Quran 6 petang hingga 7 malam. Sabtu, Carta Hits 20 9 malam. Ahad, Carta Rock sampai bila-bila 9 malam. Melodi Permata 6 petang hingga 12 tengah malam.
1: Bacalah Al-Quran bukan hanya dengan mata, tetapi dengan hati yang ingin mengenal Allah.
2: Ikuti Lapor Terus, Majlis Tilawah dan Hafazan Al-Quran Peringkat Antarabangsa tahun 1448 Hijri bersamaan 2026 Masihi. Berlangsung di Dewan Merdeka, World Trade Center, Kuala Lumpur bermula 6 hingga 10 Oktober 2026 pukul 10.15 minit pagi hanya di Nasional FM, Madani Dihayati, Ummah Diberkati.

0: Hashtag Penyiaran Jakim.
1: Hakim seorang ketua keluarga. Setiap bulan, dia selesaikan bil elektrik rumahnya. Bila nak bayar, dia teliti dulu bilnya di aplikasi MyTNB. Tapi kali ni, dia terfikir, AFA itu apa? Ha, AFA itu pelarasan kos bahan api secara automatik. Satu mekanisme yang menentukan kos bahan api dengan lebih tepat mengikut harga pasaran semasa dan kadar tukaran mata wang asing. AFA dikawal selia oleh Suruhanjaya Tenaga. Ia diselaras secara bulanan, mencerminkan harga yang lebih tepat, membolehkan penetapan tarif yang lebih responsif dan meningkatkan ketulusan bagi pemahaman yang lebih jelas kepada anda sebagai pengguna. Sekarang, AFA dah menggantikan ICPT. Kalau nak tahu, pengguna domestik 600 kilowatt jam dan ke bawah akan dapat pengecualian AFA. Ha, jom kita kawal penggunaan elektrik rumah dan jadi pengguna bijak. Sekarang dah terangkan Encik Hakim. Info lanjut, layari www.mytnb.com.my/tarif.

9:46 minit malam di Johor FM Permata Selatan. Nampaknya kita dah berada di penghujung pertemuan. Anda bersama dengan saya, Cik Merah. Jadi Merah undurkan diri, tapi jangan lupa temu janji kita pada esok hari seawal 6 pagi menerusi segmen Aura Permata. Jadi Merah tinggalkan anda dengan satu lagu permintaan Siti Nur dan dengarkan persembahan Dato' Aisyah, lagu yang bertajuk Tiada Lagi Tangisan. Ini sebagai lagu penutup pertemuan kita pada malam ni, ya. Jadi untuk anda semua, sebelum lelakkan mata, moga pastikan rumah dalam keadaan bersih dan juga selamat. Kunci jam nak bangun esok pukul berapa, kan? Yang mana yang sedang memandu, fokus pada pemanduan anda lah. Kita doakan semoga selamat sampai ke destinasi dan dapatkan rehat secukupnya. Kalau penat, berhenti rehat seketika, ya. Jadi kita jumpa lagi. Jaga diri semua. Assalamualaikum. Selamat malam. Merah balik dulu.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم اجعلنا من المستغفرين واجعلنا من عبادك الصالحين القانتين واجعلنا من أوليائك المقربين برأفتك يا أرحم الراحمين Ya Allah, kurniakanlah kepada kami ketenangan jiwa. Hiasilah hati kami dengan sifat mahmudah. Jauhkanlah diri kami daripada sifat mazmumah. Ya Allah, ya mujib as-sa'ilin. Jika pada hari ini ada di kalangan kami yang diuji dengan kesusahan, Kau bantulah mereka dan permudahkanlah urusan mereka. Jika ada pada hari ini mereka yang bersedih hati, Kau turunkanlah ketenangan dan penyelesaian buat mereka. Jika ada di kalangan kami yang sedang berkeperluan, maka tunaikanlah permintaan mereka dan cukupkanlah segala yang diperlukan. Jika ada di kalangan kami mereka yang diuji dengan kesakitan, maka Kau sembuhkanlah mereka, Ya Allah. Kurniakanlah kepada kami rezeki yang halal lagi diberkati, dan jadikanlah setiap pemberian-Mu itu kepada kami menjadikan diri kami semakin dekat kepada-Mu. Allahumma ja'alna minal mutawakkilina 'alaika wa ja'alna minal faizina ladaika wa ja'alna minal muqarrabina ilaika. اللهم حبب إلينا الإحسان وكرح الفسوق والعصيان وحرم علينا السخط والنيران بعونك يا أرحم الراحمين. Ya Allah, janganlah Kau jadikan malam ini sebagai malam yang terakhir buat kami. Temukanlah kami dengan hari esok, Ya Allah, agar dapat kami terus mempertingkatkan amal bakti dan melaksanakan ibadah kepada-Mu. Namun Ya Allah, Engkau jua yang maha berkuasa. Andai ini malam yang terakhir buat kami, jadikanlah hari yang kami jalani ini sebagai hari yang Kau rahmati, yang paling bererti, yang penuh dengan keimanan, dan menerangi kegelapan hati kami ke arah keredaan dan kasih sayang-Mu jua. Jadikanlah penutup hari ini, Ya Allah, sebagai penghapus dosa-dosa kami. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, mengakhiri penutup hari kami ini, kami bertaubat kepada-Mu, Ya Allah, dengan sebenar-benar taubat. Ampunilah dosa-dosa kami, ampunilah segala kesalahan kami. Sesungguhnya Engkau yang maha menerima taubat. اللهم زينا بالستر والعفاف واسترنا بلباس القنوع والكفاف واحملنا على العدل والإنصاف وآمنا من كل ما نخاف بعصمتك يا عصمة الخائفين. يا الله يا رحمن يا رحيم, perkenankanlah dan terimalah doa-doa kami ini, kerana sesungguhnya Engkaulah yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim walhamdulillahi rabbil alamin.

Nasional FM sentiasa di hati. Assalamualaikum dan selamat sejahtera geng burung hantu. Tepat jam 12.30 malam bermakna bermulalah tugas Mira untuk menemani anda sehingga jam 6 pagi nanti. Jadi kita ada 6 jam bersama. Bagi yang masih bekerja, sedang memandu, baru nak berehat ataupun memang jenis susah nak tidur awal, susah nak lelapkan mata, pastikan anda setia bersama Nasional FM sepanjang 6 jam berikut ni supaya Mira boleh menjadi teman anda. Terima kasih kepada rakan penyampai Reza Zikri yang telah menemani anda sebelum ini menerusi segmen Nasional Malam. Jadi kita akan isi pagi ini dengan lagu-lagu dan sembang santai supaya perjalanan 6 jam kita tidak terasa terlalu panjang. Terus kekal bersama Nasional FM sentiasa di hati.

Baran Kian Terasa. Saksikan pertembungan jago-jago terhebat dari seluruh benua Asia. Jangan terlepas sebarang aksi epik, keputusan terkini perlawanan dan sorotan eksklusif sepanjang temasya berprestij ini. Ikuti siaran langsung laporan harian Sukan Asia IC Nagoya 2026 bermula 20 September hingga 3 Oktober. Sesi 1, 10 pagi. Sesi 2, 2 petang. Dan sesi 3, 6 petang. Sorotan harian Sukan Asia IC Nagoya 2026 21 September hingga 4 Oktober 9 pagi. Semuanya di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstrima langsung di RTM Click.

Tak semua benda yang tular boleh kita selesaikan macam tu je. Ha, bila dapat je maklumat baru, janganlah terus sebarkan. Jadilah pengguna bijak yang perlu tenang dan semak terlebih dahulu. Betul ke tidak info yang anda terima? Ha, kalau dah yakin betul, barulah kita sebarkan dan berikan manfaat pula kepada pengguna lain. Bukannya kita ni menjadi penyebab panik disebabkan kita sebarkan berita yang tidak betul. Tapi sekejap eh, semak memang perlu semak. Dan macam mana kita nak semak tu? Caranya mudah sekali. Anda singgah saja di portal sebenarnya.my ataupun kalau berita atau konten tersebut ada unsur fitnah, anda laporkan segera di talian WhatsApp 016-220-6262. Jika anda terbaca berita yang meragukan, laporkan terus kepada pasukan Biar Betul.

Smells Like Teen Spirit daripada kumpulan Nirvana. National FM sentiasa di hati. Bagi anda yang sedang memandu waktu ini, Mira nak tinggalkan satu pesanan ringkas. Walaupun jalan mungkin nampak lebih lengang, tapi jangan terlampau selesa sampai terlupa had laju, ya? Pandu dengan tenang dan tumpukan perhatian pada jalan. Kalau mata dah mula rasa berat atau badan terasa terlalu letih, cari tempat yang selamat untuk berhenti dan berehat dahulu. Jangan paksa diri untuk terus memandu, okey? Macam yang Mira selalu pesan, tak apa lambat sedikit. Yang penting kita sampai ke destinasi dengan selamat. Mira akan temankan perjalanan anda menerusi Nansu dan FM sentiasa di hati. Ini dia lagu seterusnya, Pelayaran daripada kumpulan Mi.

Hari ini Khamis, 1 Oktober 2026 bersamaan 19 Rabiul Akhir 1448 Hijriah. Hai, rasa macam baru je kita sambut awal tahun. Tahu-tahu sekarang dah masuk bulan 10, bulan Oktober. Dan tinggal beberapa bulan je lagi sebelum kita melangkah ke tahun yang baru 2027. Jadi mungkin ada azam awal tahun yang dah tercapai atau ada yang masih dalam perjalanan. Dan mungkin ada juga yang kita sendiri dah lupa pernah buat kan. Tak apa, masih ada masa. Sebenarnya kita tak perlu tunggu pun tahun baru untuk mula atau cuba semula. Tapi apa pun, semoga bulan baru ni bawa lebih banyak perkara yang baik untuk kita semua. Okey, teruskan bersama Mira di Nasional FM, sentiasa di hati. Ini dia lagu daripada kumpulan Crystal, Bongkar.

0: Sebagai pengguna media sosial, ada etika yang perlu anda ikuti juga. Antaranya,
1: jangan bergaduh kerana pergaduhan boleh menyebabkan tekanan jiwa.
0: Gunakanlah media sosial sebagai tempat berkongsi pendapat dan maklumat sahaja.
1: Juga berikan harapan bukan kecaman tau.
0: Elakkan bincang isu yang sensitif kepada setengah rakan anda. Kita tak naklah ada yang merajuk, ada yang marah, ada yang tersinggung. Kita tak nak macam tu tau. Jadi,
1: layarilah internet secara positif.

Nasional FM sentiasa di hati. Sekarang jam menunjukkan pukul 1.05 minit pagi. Tak terasa pun dah sejam dah Mira ada bersama anda. Yang masih setia dari jam 12.30 malam tadi, terima kasih kerana terus menemani Mira. Kalau anda baru saja buka radio, selamat datang ke Game Burung Hantu. Jangan risau, perjalanan kita masih panjang. Mira akan ada sehingga jam 6 pagi nanti. Jadi apa pun yang sedang anda lakukan waktu ini, teruskan sahaja sambil kita layan lagu bersama dan Mira akan menemani anda. Lagu seterusnya daripada kumpulan, bukan kumpulan, maafkan saya, daripada Candy, iaitu Akan Kutunggu.

siaran yang anda nantikan kini kembali menggegar dunia. Saksikan kebangkitan jago-jago dunia memburu gelaran juara. RTM membawakan secara eksklusif 10 pusingan terpilih MotoGP musim 2026. Saksikan siaran langsung sesi kelayakan dan hari perlumbaan MotoGP di saluran OK, Sukan Plus dan pun streama langsung di RTM Click. Saksikan hanya di RTM.

0: tahu ke anda, kadar obesiti yang tinggi adalah kebimbangan yang serius. Dan ia merupakan faktor risiko utama penyakit seperti diabetes, hipertensi dan penyakit jantung. Seseorang dewasa dianggap mengalami berat badan berlebihan jika indeks jisim tubuh, BMI, melebihi 25. Jadi, amalan gaya hidup sihat melalui pemakanan seimbang dan melakukan aktiviti fizikal dapat mengatasi masalah ini. Sempena Hari Sukan Negara, jom kita ingat satu perkara penting. Melakukan aktiviti fizikal bukan sekadar bersukan, tapi untuk kita bersama-sama membina kecergasan. Kalau tak dapat nak lakukan aktiviti lasak, tak mengapa. Mulakan aktiviti kecil macam berjalan setiap hari atau bermain sukan rakyat. Hari Sukan Negara ni peluang terbaik untuk mulakan gaya hidup sihat.
1: Saya Johan, kita cergas dan kuat. Bersama-sama bersatu demi sukan untuk semua.

Welcome to the Black Parade daripada kumpulan My Chemical Romance. Baru saja anda dengarkan di National FM, sentiasa di hati. Macam mana tu? Dengar lagu tadi tu, ada rasa macam lebih bertenaga tak? Mira nak semua rasa bertenaga sebab kita baru je masuk bulan Oktober ni. Walaupun dah nak ke penghujung tahun, kita baru masuk bulan baru, kita mulakan dengan tenaga, semangat yang baru, okay? Tapi itulah, bila dah masuk bulan baru ni, Mira terfikir satu benda. Kadang-kadang kita sibuk sangat fikir apa yang belum selesai sampai terlupa sebenarnya banyak juga benda yang kita dah berjaya lalui sebenarnya, kan? Mungkin bulan lepas tak semuanya berjalan seperti yang kita harapkan, tapi sekarang kita dah pun masuk bulan baru. Jadi untuk Oktober ni, tak perlu letak tekanan terlalu tinggi pada diri sendiri. Buat satu-satu, selesaikan apa yang mampu dan beri ruang untuk diri menikmati perjalanan itu. Okey, bulan baru kita cuba lagi. Tapi ada satu benda yang anda perlu letakkan tekanan pada diri anda. Apa dia tu? Bayar hutang. Hutang jangan lupa, ya. Walaupun saya kata jangan bagi tekanan, tapi kalau anda ada hutang dengan sesiapa pun, jangan lupa untuk bayar hutang, okey? Lepas ni lagu daripada kumpulan Floor 88, Hutang. National FM, sentiasa di hati.

kepada anda semua di luar sana, tolong waspada di alam maya. Dunia digital ni penuh warna, penuh peluang. Tapi setiap klik, tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain. Untuk lebih banyak tip, nasihat dan perkongsian menarik, saksikan DGA Show bersama Datuk Jamal Abdillah setiap Sabtu, jam 9 malam di TV2. Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua.

Debaran kian terasa. Saksikan pertembungan jago-jago terhebat dari seluruh benua Asia. Jangan terlepas sebarang aksi epik, keputusan terkini perlawanan dan sorotan eksklusif sepanjang temasya berprestij ini. Ikuti siaran langsung laporan harian Sukan Asia Aichi Nagoya 2026 bermula 20 September hingga 3 Oktober. Sesi 1, 10 pagi. Sesi 2, 2 petang. Dan sesi 3, 6 petang. Sorotan harian Sukan Asia Aichi Nagoya 2026 21 September hingga 4 Oktober 9 pagi. Semuanya di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstrima langsung di RTM Click.

0: lagu-lagu terbaik setiap hari 12 malam hingga 6 pagi. Nasional 126 di Nasional FM.
1: Baru saja tadi dimainkan lagu Malam Ini Kita Punya daripada kumpulan Bang Face. Malam ini geng Burung Hantu dan Mira punya. Kan? Okey. Sekarang pukul 1.47 minit pagi. Waktu macam ni kalau tengah buat kerja seorang-seorang, kadang-kadang benda paling kecil pun dah boleh jadi teman. Ada yang buka radio, ada yang buat secawan kopi, ada yang sambil bekerja sesekali tu tengok telefon, sekadar nak bagi suasana tak terasa terlalu sunyi. Sebab tu Mira rasa tak semestinya kena ada orang duduk sebelah kita baru kita rasa macam ada teman. Kadang-kadang cukup ada suara di radio dan lagu yang kita suka pun dah boleh buat kerja tu rasa lebih ringan. Jadi kalau anda sedang bekerja seorang pagi ni, anggap je Mira ada dekat situ temankan anda. Okay? Sebelum kita teruskan dengan lagu seterusnya, Mira nak menyapa rakan-rakan di muka buku yang telah meninggalkan komen di bawah posting yang Mira baru sahaja buat naik. Kita ada Itarozaya. Itarozaya kata, minum kopi Habatus Sauda Madu. Okay, so sebenarnya kalau di posting Mira ini yang Mira buat naik, Mira minta rakan-rakan pendengar untuk kongsikan dengan Mira apa cara anda hilangkan mengantuk bila kena berjaga sehingga pagi. Yelah, geng Burung Hantu ni kan ada yang mungkin perlu bekerja. Jadi Mira, macam Mira, Mira pun nak tahu juga apa tipsnya. Jadi Ita Rozaya kata, minum kopi Habatus Sauda Madu untuk menghilangkan mengantuk. Selain daripada hilangkan mengantuk, boleh juga mencegah dari penyakit asma, batuk dan dari jangkitan kuman paru-paru. Oh, okay, insyaAllah boleh. Okay, kita juga ada Zai Zuraini. Katanya, salam dari Temerloh Pahang, kekal setia on GBH Nasional FM, sentiasa di hati layan. Terima kasih DJ Mira. Terima kasih juga, sentiasa layan Nasional FM, sentiasa di hati. Pak Su Omar kata, Assalamualaikum DJ Mira, waalaikumsalam. Selamat tengah malam dan selamat bertugas di konti Nasional FM, sentiasa di hati. Geng Burung Hantu, semoga dipermudahkan urusan dan bahagilah selalu bersama Geng Burung Hantu. Siap bagi pantun lagi. Gagak burung hitam panjang ekor, terbang hingga pohon berangan. Selamat malam, selamat tidur. Mimpi yang indah jadi kenangan. Lah, rasa nak tidur pula dah dengan pantun ni kan. Okey, kepada yang masih berjaga, yang perlu bekerja, jangan tertidur pula ya. Okey, kita ada Noisa. Kak Noisa, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mira manja manis dan geng GBH, selamat pagi berkonti Nasional FM, sentiasa di hati. RTM teman setia anda. Kita juga ada Nida Wahida. Assalamualaikum, selamat tengah malam. Waalaikumsalam. Dan DJ Mira dan semua pendengar setia GBH Nasional FM, sentiasa di hati. Dari Senai JB meluncur hadir menemani geng Burung Hantu sehingga 6 pagi. Dia ada letak juga gambar seorang wanita dengan burung hantu. Adakah wanita itu awak, Nida Wahida? Sangat cantik. Kita juga ada Zek Pak Ayah. Salam GBH. Waalaikumsalam. Nenek Ani ada hantar gambar kartun burung hantu. Selamat beristirahat. Selamat beristirahat kepada mereka yang sedang rehat. Kita juga ada Hamdan Arifin. Assalamualaikum, selamat pagi DJ Mira. Waalaikumsalam. Salam dari Kampung Bukit Belimbing, Kuala Selangor. Hadir ke Nasional FM dalam segmen Geng Burung Hantu. Okey. Jadi lepas ini Mira akan terus menyantuni rakan-rakan di muka buku. Kepada mereka yang mungkin ingin berkongsi dengan Mira cara anda hilangkan rasa mengantuk yang kepada yang perlu berjaga, boleh komen di ruangan komen Nasional FM, sentiasa di hati, di muka buku Nasional FM, sentiasa di hati. Nanti kita boleh kongsi sama-sama. Okey, nak teruskan lagi dengan lagu seterusnya, iaitu Duit daripada Kembara. Yalah, semua orang suka duit kan? Siapa tak suka duit? Jadi ini dia Duit daripada Kembara. Nasional FM, sentiasa di hati.

0: WhatsApp message pun janganlah sambil memandu, bahaya tu. Abang, kalau nak cakap telefon, janganlah sambil memandu macam ni. Lampu merah tu bang. Ish, nasib baik terlepas. Kalau jadi apa-apa tadi, macam mana? Kita bawa anak-anak ni bang, beringatlah sikit.
1: Dulu, aku selalu abaikan kata-kata dan pesanan mereka. Aku rasa aku handal di jalan raya. Aku rasa apa yang aku lakukan hanya hal remeh bagi aku. Sedangkan aku mampu sampai ke lokasi dengan cepat dan selamat. Tapi aku salah. Kelalaian aku mengundang parah. Hari ini aku terlantar di hospital tanpa mereka yang aku sayangi di sisi. Mereka telah pergi selama-lamanya kerana kelalaian aku. Aku menyesal.
2: Menyesal kemudian tiada gunanya. Pandu dengan cermat. Ingatlah, orang tersayang.

Nasional FM sentiasa di hati. Sekarang pukul 2 minit pagi. Dah 2 jam kita bersama dan sekarang kita nak tukar sedikit suasana. Kalau dari jam 12.30 malam tadi sehingga pukul 2 tadi, kita layan lagu-lagu yang lebih bertenaga. Masuk jam kedua ni, kita nak perlahankan sedikit rentak dengan lagu-lagu yang lebih, orang kata, mellow atau sedih. Memang bagi Mira agak kena dengan suasana waktu ni, keadaan dah makin tenang. Jadi kita bagi telinga dan fikiran berehat sedikit dengan lagu-lagu yang rentaknya lebih perlahan tapi menusuk kalbu. Yang sedang bekerja, teruskan. Yang sedang memandu, hati-hati di jalan. Mira masih ada menemani anda sehingga jam 6 pagi nanti. Ini dia lagu yang bertajuk Tragedy Oktober. Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Jap-jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini.
1: Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak kongsi. Bukan tak boleh share, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tidak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati. Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang, lebih baik kita jadi sedikit misteri.

Takdir dan Waktu daripada kumpulan Mega. Sekarang pukul 2.22 pagi dan Mira nak sambung menyapa ataupun menyantuni rakan-rakan pendengar Nasional FM Sentiasa di Hati yang meninggalkan komen di muka buku Nasional FM Sentiasa di Hati. Kita ada UOPS. Salam Mira, adik manis dari Kuala Terengganu hadir. Waalaikumsalam. Kita ada Abang JJ Gemas, layan GBH di Nasional sampai jam 6 pagi. Okey, pastikan anda layan sehingga 6 pagi. Okey, teman kat Mira. Kita ada juga Nikmat. Selamat pagi DJ Mira dan rakan sahabat geng burung hantu semua. Layan Nasional FM Sentiasa di Hati, Kota Baru hadir. Kita juga ada Timbul Tawau. Katanya Timbul dari rumah Tawau. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat tengah malam semua rakan-rakan Nasional FM. Buat DJ Mira, selamat bertugas. Kepada mereka yang bertugas, selamat bertugas juga. Kita ada juga Princess Su. Hai semua, jom layan Nasional GBH 12 hingga 6 bersama DJ Kak Mira. Dia juga hantar Have a Beautiful Thursday. Semoga hari ini akan menjadi hari yang ceria untuk anda. Kita juga ada Izzati Zati. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat malam DJ Mira. Salam dari Kundasang, Sabah. Kita juga ada Razak Balangi. Assalamualaikum DJ Mira. Selamat tengah malam kami. Selamat bertugas. Terima kasih. Kita juga ada Jamal Aloha. Assalamualaikum GBH bersama DJ Mira. Sampai 6 pagi layan. Okey. Layan, okey. Pastikan anda layan. Kita juga ada Biah Biah. Sadong Jaya Semarahan Sarawak. Assalamualaikum. Hai. Waalaikumsalam. Selamat bersiaran DJ Mira di Nasional FM bersama GBH. Semoga kita semua sihat, dipermudahkan segala urusan. Thank you DJ Mira, Nasional FM Sentiasa di Hati. Semoga kita semua dipermudahkan urusan dan juga dilancarkan rezeki. Amin, amin. Kita juga ada Matahari Bersinar. Wow, nama dia Matahari Bersinar ya. Katanya, Assalamualaikum dan selamat tengah malam Mira sayang. Oh, Mira sayang. Hadir dari Changlun, Kedah. Layan GBH hingga ke akhir siaran. Saya suka ni bila dengar baca komen-komen kata nak layan sehingga akhir siaran. Saya teman anda, anda juga teman saya. Kita juga ada Tantari dan Mas Mira dari Sungai Besar. Hai. Kita juga ada Razak Balangi, jom layan dan berhibur dengan lagu-lagu pilihan terbaik bertemankan DJ Mira menerusi segmen Nasional GBH hingga ke 6 pagi. Kita juga ada Daniel Abdul Jalil Tawau. Selamat malam DJ Mira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya hadirkan diri dari negeri di bawah bayu, geng burung hantu. Semua lagu-lagu menarik ba. Okey, mantap. Okey, saya akan sambung menyantuni lagi selepas ini. Okey, sekarang kalau kita dah masuk jam kedua ni, dia dah masuk apa ni, kata lagu melo atau sedih macam ni, kadang-kadang bukan lagu je yang jadi perlahan, fikiran kita pun dah mula pergi macam-macam tempat dah. Tiba-tiba teringat cerita lama, orang yang dah lama kita tak berhubung, ataupun satu momen yang kita ingat kita dah lupa tapi tiba-tiba teringat. Kan, tak salah nak terkenang sekejap. Cuma jangan sampai lepas dengar lagu terus tiba-tiba buka telefon cari nama seseorang yang tidak perlu kita ingat dah. Tiba-tiba dia type pula, awak dah tidur ke? Kalau boleh tak perlulah nak buka cerita lama. Layan lagu boleh, tapi layan perasaan tu berpada-padalah ya. Bukan apa, sebab takut kita ni hanya sekadar di pinggiran.

0: cari kelainan dalam dunia sukan. Sertai kami Sembang Santai.
1: Nampak sangat manis, sangat bersemangat.
0: Topik ringan.
2: Where sports meet science.
0: Kita rungkai kisah sukan yang unik dan jarang diceritakan.
3: Saya nak orang tahu pasal sukan ini juga, SD.
0: Sportcast, kupasan ringan, info mendalam. Secara langsung, setiap Jumaat 3.30 petang. Di saluran OK, Sukan Plus dan penerima langsung di RTM Click.

0: Cari kelainan dalam dunia sukan. Sertai kami Sembang Santai.
1: Nampak sangat manis, sangat bersemangat.
0: Topik ringan.
2: Where sports meet science.
0: Kita rungkai kisah sukan yang unik dan jarang diceritakan.
3: Saya nak orang tahu pasal sukan ini juga actually.
0: Sportcast, kupasan ringan, info mendalam. Secara langsung setiap Jumaat 3.30 petang. Di saluran OK, Sukan Plus dan penerima langsung di RTM Click.

Saya Ainas. Sekilas fakta, Perak terkenal kerana pelombongan biji timah sejak abad ke-19, terutama di kawasan Lembah Kita, Batu Gajah dan Kampar. Nasional FM di Ipoh Perak, 90.0 FM.

Nasional FM sentiasa di hati. Selamat pagi, kita sudah masuk jam 3 pagi, lebih tepat 3.5 minit pagi. Kalau anda baru saja buka radio, anda sekarang sedang bersama Mira dan saya akan temankan anda sehingga jam 6 pagi nanti. Dan untuk yang sudah bersama Mira sejak jam 12.30 malam tadi, kita dah berjaya lalui 3 jam bersama. Sebenarnya cepat juga masa berlalu kan, bila ada lagu yang menemani, ada rakan di radio yang menemani. Jadi sebelum kita teruskan lagi dengan lagu seterusnya, saya nak menyapa rakan pendengar di Facebook Muka Buku Nasional FM sentiasa di hati. Kita ada PKA Amin. Assalamualaikum dan salam sejahtera DJ Mira. Waalaikumsalam DJ Manis, Nasional Game Burung Hantu, Nasional FM sentiasa di hati dari PKA Amin, Apartmen Dahlia Bukit Beruntun. Moga ceria bersama pendengar setia GBH. Moga terhibur dengan lagu-lagu yang disiarkan luncur mantap GBH sampai pagi. Kita juga ada Janet Zai. Assalamualaikum DJ Mira. Waalaikumsalam. Selamat bertugas di Nasional GBH. Semoga hari ini sihat, ceria dan happy-happy konti sehingga jam 6 pagi. Jom layan lagu-lagu yang menghiburkan untuk semua pendengar. Semoga anda juga sihat, ceria dan happy sahaja. Kita juga ada Elbiana Rosiana Lia. Katanya, oh dia ada bagi idea bagaimana nak hilangkan rasa mengantuk. Dia kata kalau minum Milo boleh tolong bekalkan tenaga untuk rasa sihat. Mungkin tak bantu untuk hilangkan rasa mengantuk, tapi katanya kopi pun membantu juga. Jadi mungkin Milo dan kopi ya. Katanya kalau cuci muka pun boleh. Terima kasih DJ Mira kerana dikongsi topik cara kita mengenai mengendalikan rasa mengantuk tidur. Sama-sama. Nanti jika anda juga ada idea-idea atau tips bagaimana anda berjaga sehingga pagi, boleh kongsikan di ruangan komen TikTok. TikTok minta maaf, ruangan komen Muka Buku Nasional FM sentiasa di hati. Banyak pula sebut Milo, kopi semua ni kan. Kita juga ada Abdul Jahlil Tahir. Selamat bersiaran DJ Mira sambil saya dengarkan dari Endau, Johor. Okay, hai. Kita juga ada Itarozaya. Okay, katanya Sumandak Sabah hadir. Salam DJ Mira dalam Nasional GBH 12 hingga 6 pagi. Katanya sorry lambat melapor diri. Tak apa, baru bangun dari tidur katanya. Lagu nostalgia yang DJ Reza mainkan tadi dari jam 9 buat mengantuk. Yelah, kadang-kadang lagu-lagu yang perlahan, melo ni kadang-kadang mendayu-dayu kan. Tapi kadang-kadang lagu perlahan begitu yang menusuk kalbu. Sampai terlepas pula. Sekali terbangun dah GBH. Terbaik DJ Mira main lagu rancak, memang sesuai untuk DJ GBH. Ini salah satu tips juga untuk hilangkan ngantuk. Ya betul, saya pun rasa itu salah satu cara juga. Sebab itulah saya kadang-kadang mainkan lagu-lagu yang rancak pada awal jam supaya mereka yang sedang bekerja, sedang memandu, rasa lebih bersemangat insyaAllah. Katanya juga boleh minum kopi berkhasiat. Arabica habatus sauda, madu juga. Okey, banyak kopi ya. Kopi ada Milo, ada kopi ni katanya. Yelah, kalau boleh kopi kan pahit katanya kan. Tapi di sebalik kepahitan kopi tu ada juga manisnya kan. Sama juga macam kehidupan, di sebalik kepahitan kehidupan ada juga manisnya. Okey, selepas ni saya akan menyantuni lagi rakan-rakan yang meninggalkan komen. Tapi sekarang saya ingin bawa anda ke era 80-an pula. Untuk lagu seterusnya, Kuda Kulari daripada Dato' Sharifah Aini. Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Pembuli jalan raya tidak kenal mangsa. Terdapat kes kecederaan malah meragut nyawa.
1: Bagi mengelakkan diri daripada menjadi mangsa, amalkan sikap bertenang.
0: Sekiranya anda menjadi mangsa, segera catatkan nombor pendaftaran kenderaan untuk tindakan sewajarnya.
1: Elakkan sebarang provokasi.
0: Pasang kamera papan pemuka atau dashcam.
1: Buat laporan polis sekiranya anda menjadi mangsa.
0: Elak jadi pembuli. Amalkan sikap kompromi.
2: Pesanan ini dari kami, Nasional FM.

0: Membaca bukan sahaja bagus untuk menambahkan ilmu pengetahuan seseorang, malah kebaikan membaca juga dikatakan boleh membantu menguatkan minda.
1: Walaupun kebaikan membaca sering dikaitkan dengan fungsi otak, membaca juga dipercayai mampu untuk mengurangkan masalah stres dan tekanan.
0: Membaca merupakan cabang ilmu yang sangat penting kepada masyarakat hari ini. Kebanyakan perkara yang berlaku di dunia ini dapat kita ketahui melalui pembacaan.
1: Semakin banyak kita membaca bahan bacaan yang berfaedah, semakin banyak ilmu pengetahuan yang bakal kita perolehi daripadanya. Jauh perjalanan, luas pengetahuan. Membaca meningkatkan ilmu pengetahuan.

Isabella, tajuk lagu yang baru saja dimainkan. Nama Isabella tu sendiri dah cukup ikonik, ikonik dalam dunia muzik kita ni. Sebab saya Isabella, rasanya ramai dah boleh agak lagu apa kan. Saya pasti mungkin ramai yang tadi sama-sama nyanyikan lagu ni juga kan. Okay, tapi lepas Isabella ni kita nak naikkan sedikit gelaran pula. Kalau tadi nama seorang wanita, selepas ni tajuk lagunya Permaisuri daripada kumpulan Data. Tapi sebelum itu, saya nak menyapa rakan-rakan di muka buku Facebook Nasional FM Sentiasa di Hati. Kita ada Ahmad Suhaili. Oh, dia kongsikan cara untuk hilangkan mengantuk apabila hendak berjaga, katanya. Senang je Mira, menghilang mengantuk. Buat kerja mengemas barang-barang, kopi O jangan lupa tau. Kopi O tu wajib lah kan. Air ni kadang-kadang boleh bantu kita untuk segar kan. Tapi kadang-kadang ialah macam kalau saya pun, saya suka air manis. Tapi ingat, kurangkan manis dalam gula, dalam minuman. Tapi tambahkan manis dalam senyuman. Kita juga ada Nani Ani. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Malam yang tenang, lupakan seketika segala penat hari ini. Santai bersama lagu-lagu pilihan bersama DJ Mira di Nasional FM. Selamat mendengar semua dari Kuala Kurau Perak, Nasional FM Sentiasa di Hati. Kita juga ada, siapa ni? Kita ada juga Zai Zuraini. Salam dari Temurloh Pahang, kekal setia on GBH Nasional FM Sentiasa di Hati. Layan. Terima kasih DJ Mira. Kita juga ada Tay Taylor. Selamat pagi DJ Mira dan selamat bertugas dari Miri Sarawak. Kita juga ada Yus YMC Mercedes Auto Zakaria. Luncur terus dari Perlis GBH on. Okay. Kita juga ada Arjarar Mahawaljawali. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pagi DJ Nasional FM, selamat bertugas. Dari Kampung Darat Sungai Ular, Kuantan, Pahang. On tak on, GBH terbaik. Pendengar Geng Burung Hantu juga terbaik. Kita juga ada Marfuah Parlan. Assalamualaikum, selamat bertugas DJ Mira. Dari MUA, Johor hadir. Layan GBH Nasional FM terbaik. Kita juga ada Sadin. Salam, selamat pagi bos Mira. Selamat bersiaran kembali. Jaga diri dan jaga kesihatan. Happy-happy konti. Salam Khamis. Kita juga ada Mak Andak Izzat. Assalamualaikum, selamat pagi. Selamat bertugas buat DJ Mira di Nasional FM. Semoga sihat dan ceria, selalu berteman peminat sentiasa di hati. Kita juga ada Agustina Agon. Katanya, selamat bertugas DJ Mira, terbaik layan Kuching Sarawak, Nasional FM Sentiasa di Hati. Kita juga ada Nur Azman Rawah. Assalamualaikum DJ Mira. Waalaikumsalam. Selamat bertugas. Saya nak ucapkan sedikit ucapan kepada rakan-rakan saya yang bertugas. Okey, katanya, terutama kepada Abang Gina dan Izaini. Kerja kalau boleh jangan main-main ya. Teruskan kerja dengan rajin dan tekun ya. Oh, message kepada Abang Gina dan Izaini daripada Nur Azman Rawah. Kita juga ada Radu Jabosku. Assalamualaikum DJ Mira, selamat pagi. Waalaikumsalam. Saya Sarip dari Tuaran Sabah, Nasional FM Sentiasa di Hatiku. On the way dari Tawau to Kota Kinabalu. Oh, okey. Terima kasih kerana memilih Nasional FM untuk menemani perjalanan anda. Dan kepada pendengar semua, terima kasih juga kerana memilih Nasional FM sebagai peneman pagi anda. Okey, seperti saya janjikan tadi, seterusnya lagu daripada kumpulan Data, Permaisuri. Nasional FM Sentiasa di Hatiku.

0: Saya Hatan, teruskan mendengar
1: Nasional FM. Sentiasa di hati. Keracunan makanan boleh terjadi kepada sesiapa sahaja. Punca utama keracunan makanan adalah apabila individu memakan makanan atau minuman yang tercemar. Tiga sumber utama pencemaran berlaku. Pertama, pencemaran mikrobiologi. Kedua, pencemaran kimia. Dan yang ketiga, pencemaran fizikal. Tanda-tanda keracunan makanan adalah seperti mual, loya, muntah-muntah, pening kepala, sakit perut, demam dan juga boleh membawa kematian jika serius. Tempoh keracunan boleh terjadi seawal 30 minit hingga 72 jam. Oleh itu, orang ramai dinasihatkan untuk berhati-hati terhadap tanda-tanda keracunan makanan sekiranya anda telah menjamah makanan yang tercemar dengan sumber pencemaran tersebut. Berjumpalah dengan doktor jika anda menunjukkan gejala keracunan makanan.

ATM seorang ketua keluarga. Setiap bulan, dia selesaikan bil elektrik rumahnya. Bila nak bayar, dia teliti dulu bilnya di aplikasi MyTNB. Tapi kali ni, dia terfikir, AFA tu apa? Ha, AFA tu pelarasan kos bahan api secara automatik. Satu mekanisme yang menentukan kos bahan api dengan lebih tepat mengikut harga pasaran semasa dan kadar tukaran mata wang asing. AFA dikawal selia oleh Suruhanjaya Tenaga. Ia diselaras secara bulanan, mencerminkan harga yang lebih tepat, membolehkan penetapan tarif yang lebih responsif dan meningkatkan ketulusan bagi pemahaman yang lebih jelas kepada anda sebagai pengguna. Sekarang, AFA dah menggantikan ICPT. Kalau nak tahu, pengguna domestik 600 kWh dan ke bawah akan dapat pengecualian AFA. Ha, jom kita kawal penggunaan elektrik rumah dan jadi pengguna bijak. Sekarang dah terangkan Encik Hakim. Info lanjut, layari www.mytnb.com.my/tarif.

Alto Nacional FM. Nasional FM sentiasa di hati. Jam sekarang menunjukkan pukul 4:04 minit pagi. Masuk jam macam ni, Mira rasa kita dah mula nampak bayang-bayang garisan penamat siaran geng burung hantu dari jauh dah ni. Tapi jangan cepat sangat nak tinggalkan Mira sebab kita masih ada 2 jam lagi bersama. Dan untuk 2 jam terakhir ni, kita teruskan saja dengan lagu-lagu yang insyaAllah boleh temankan apa juga yang anda sedang lakukan. Jadi kekal di frekuensi ini, jangan ke mana-mana. Teruskan bersama Mira di Nasional FM, sentiasa di hati.

0: keharmoniannya perlu kita pelihara, perlu kita pupuk dan diterapkan dalam diri. Bermula dengan diri kita sendiri, kemudian kita perlu wariskannya tahu kepada generasi seterusnya.
1: Selain itu, rakyat Malaysia juga bertanggungjawab dan berperanan dalam menjaga keharmonian, kedaulatan, keamanan dan keselamatan negara yang kita cintai.
0: Jadi sama-samalah kita hayati prinsip faham, hormat menghormati dan terima dalam memupuk keharmonian dan juga kepelbagaian dalam masyarakat Malaysia.
1: Kita kan masyarakat majmuk.
0: Betul tu.

0: 18 negara, 22 perlumbaan, 11 pasukan. Musim terakhir era 1000 cc, aksi tanpa henti. Persaingan semakin sengit. Mampukah Almaguest kekal di puncak? Saksikan 10 perlumbaan MotoGP secara langsung di saluran OK, Sukan Plus dan penstriman langsung di RTM Click.
1: It has been a Ducati domination.
0: Saksikan hanya di RTM.

0: Eh, jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini. Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak dikongsi. Bukan tak boleh share. Boleh, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati.
1: Okay guys.
0: Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang lebih baik kita jadi sedikit misteri. Internet selamat, tanggungjawab semua.

sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Frekuensi ini akan menemani perjalanan anda. Tali pinggang keledar ada di kanan dan kiri anda. Sila pakai sepanjang perjalanan. Teruskan pemanduan berhemah. Semoga anda selamat sampai ke destinasi. Terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai teman perjalanan anda. Nasional FM sentiasa di hati.

Nasional FM sentiasa di hati. Sekarang pukul 5.05 minit pagi. Cepat betul masa berjalan. Kita dah sampai ke bahagian terakhir perjalanan geng burung hantu untuk pagi ini. Tapi Mira belum nak ucap selamat tinggal lagi. Masih ada satu jam lagi untuk kita layan lagu dan nikmati waktu sebelum suasana pagi betul-betul bermula. Jadi yang masih bersama Mira dari awal tadi, kita habiskan perjalanan ini sama-sama ya. Seketika nanti juga akan disiarkan ulangan Raudah yang diterbitkan oleh rakan penerbit Fauzi Marzauki yang bertajuk Rumah Tangga Bahagia Cerminan Buat Negara Berkat. Bahagian yang pertama. Tapi sebelum itu, ini dia lagu daripada Khair Azami, Menjelma. Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Lepas dari siaran program-program menarik di RTM, jom saksikan semuanya di RTM Klik.
1: Hai, saya Ainas. Sekilas fakta, Perak terkenal kerana pelombongan biji timah sejak abad ke-19, terutama di kawasan Lembah Kinta, Batu Gajah dan Kampar. Nasional FM di Ipoh Perak, 90.0 FM.

saya Ainas. Sekilas fakta, Kedah antara kerajaan tertua di Asia Tenggara wujud sejak abad ke-5 Masihi. Dikenali oleh pedagang India dan Arab sejak zaman awal perdagangan maritim. Nasional FM di Alustar Kedah 100.

0: illallah ma syaa Allah. La yasrifu su'a illallah ma syaa Allah. Ma kana min ni'matin fa min Allahi ma syaa Allah. Wa la hawla wa la quwwata illa billah al-'aliyyil 'azhim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama'i wa huwas samii'ul 'aliim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama'i wa huwas samii'ul 'aliim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama'i wa huwas samii'ul 'aliim. Na'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Na'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Na'udzu bikalimatillahi tammati من شر ما خلق اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجذام ومن سيء الأسقام وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين yang saya muliakan Ustaz pengacara majlis, yang saya hormati Tuan Haji Maknayan bin Ramli, pengerusi Masjid Al-Muhsinin Taman Desa, yang saya hormati Ustaz Zulkifli bin Muhammad, Ketua Imam Masjid Al-Muhsinin, seluruh alun kuasa masjid, para asatizah, alim ulama, ibu-ibu, ayah-ayah, tuan-tuan, puan-puan, sidang hadirin dan hadirat yang saya hormati sekalian. Alhamdulillah. Tajuk yang nak kita bincangkan pada malam ini berkaitan dengan keluarga bahagia yang membawa kepada barokahnya negara. Ada sebuah ayat dalam Al-Quran yang Allah cerita tentang keadaan sebuah rumah tangga yang diidam-idamkan, yang dicita-citakan oleh setiap manusia, yang kita selalu sebut keluarga sakinah, mawaddah dan rahmah. Ayat ini selalu kita baca dekat dalam kad kahwin, walimatul urus. Dia kata walimatul urus, dia jemput tuan puan atau rumah ke kenduri semua tu, dia petik pun, selalu petik ayat ni, surah Ar-Rum ayat yang ke Allahumma salli Muhammad 21. Allah sebut a'udzu billahi minasyaitonir rajim wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah inna fi dhalika laayatan liqaumin yatafakkarun. Dan di antara tanda-tanda yang membuktikan kekuasaannya dan rahmatnya ialah dia menciptakan untuk kamu, wahai kaum lelaki, isteri-isteri ataupun pasangan hidup daripada jenis kamu sendiri, supaya kamu litas kuno, supaya kamu rasa tenang dengan dia, sallallahu alaihi wasallam Muhammad, dan sallallahu alaihi wasallam Muhammad hidup mesra dengannya, dan dijadikan di antara kamu suami isteri itu perasaan kasih sayang, mawaddah dan belas kasihan, rahmah. Sesungguhnya yang demikian itu mengandungi keterangan-keterangan yang menimbulkan kesedaran bagi orang-orang yang berfikir. Ada beberapa poin dalam ayat ni. Pertama, Allah menciptakan kita ni lelaki perempuan berpasang-pasang. Lepas tu Allah suruh kita, sallallahu alaihi wasallam Muhammad, cari pasangan hidup daripada bangsa kita sendiri. Bangsa ni bukan maksud Melayu, Melayu, Cina, Cina. Bangsa ni maksud manusia-manusia. Jangan duk pergi kahwin dengan jin. Tak tahulah duk cari bunian ke apakah. Nah, sebab kita ni tak sama. Walaupun Allah sebut wama khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, tak aku jadikan jin dan manusia itu melainkan untuk beribadat kepadaku. Jin, manusia Allah jadikan untuk ibadat. Tapi jin dan manusia tak dijadikan Allah untuk berpasang. Nak duduk sekali tak boleh. Cara hidup berbeza, watak berbeza, Sayyidina Muhammad, cara makan berbeza, cara tidur beza, banyak benda yang berbeza, tak boleh. Sayyidina Muhammad. Jadi subhanallah, bangsa itu bermaksud sallallahu alaihi wasallam Muhammad ialah di kalangan manusia sendiri, walaupun bangsa dia bangsa lain-lain. Kemudian daripada perkahwinan itu apa dia akan jadi? Dia litas kunu ilaiha. Dia dapat ketenangan. Dia panggil sakinah, sakinah. Kemudian dalam sakinah itu sendiri Allah Subhanahu Muhammad wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Ada mawaddah, kasih sayang, rahmah, belas kasihan. So dalam ayat ni ulama menyebutkan bahawa sakinah itu satu keadaan yang dalam sakinah itu dia berpunca daripada dua perkara, adanya mawaddah, adanya rahmah, maka keluarga itu akan jadi keluarga yang sakinah. Sekejap kita tengok, kita akan bincangkan apa maksud sakinah, apa maksud mawaddah, apa maksud rahmah yang patut ada dalam keluarga kita ni. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala inna fi dhalika laayatan liayatin liqaumin yatafakkarun, sesungguhnya demikian itu mengandungi keterangan-keterangan yang menimbulkan kesedaran bagi orang-orang berfikir. Apa maksud keluarga sakinah tu? Sakinah itu sendiri bermaksud tenang, terhormat, aman, merasa dilindungi, penuh kasih sayang, pembelaan, Rumah tangga yang ada yang tu, dia panggil rumah tangga yang sakinah. Ada apa? Nombor satu sekali tuan-tuan, tenang, tenang. Kita kalau keluar daripada rumah kita, duduk dalam masyarakat, pergi kerja, kadang-kadang stres. Duduk kat jalan, nanti pantang salah sikit. Kadang tekan horn terlebih sikit, sagi dia marahlah, makilah, pukul, macam-macam lah. Hidup ni, kalau duduk kat luar ni rasa gelisah, rasa tak tenang, balik rumah jadi tenang. Tu keadaan rumah yang sepatutnya. Kalau tuan-tuan balik rumah, duduk dekat luar gelisah, duduk kat tempat kerja stres, balik-balik rumah lagi stres, tu ada benda tak kena kat rumah lah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sudah balik dah. Habis tu takkan balik semalam ni, baru balik lah ni. Ha, baru balik. Habis tu takkan baru balik ni, baru balik lah ni. Dah dia kerja nak bergaduh. Balik rumah, suami tengok isteri macam singa, isteri tengok suami macam badak sumbu. Dia kira nak bergaduh, nak berkelahi je. Maksud dalam rumah kita ni tak ada tenang. Kalau rumah kita tak ada tenang, ada something wrong yang tak kena dalam rumah kita. Buat apa kalau berkahwin? Tuan-tuan tahu tak perkahwinan ni apa? Allah sebut dalam surah Furqan. Allah kata, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli Muhammad. Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waja'alna lil muttaqina imama. Tu doa yang Allah sebut dalam Quran, yang pengharapan kita kepada perkahwinan. Doa tu semua tuan-tuan hafal. Baca pun tiap-tiap kali lepas sembahyang pun baca. Umur dah 80 pun baca juga. Rabbana hablana, wahai Tuhan kami, kurniakan kepada kami min azwajina, daripada pasangan hidup kami. Tu dia doa tu. Isteri sebelah dia, amin. Bukan minta yang baru, minta yang tu lah. Dia kata, abang jangan duduk doa, doa tu lah. Duduk minta tu, minta pasangan hidup apa lagi. Ni duduk ada sebelah dah. Dah yang abang maksudkan yang ni lah ni, yang duduk ada ni. Oh saya kah? Ha dia lah. Ha ni. Wa dhuriyatina, zuriat keturunan. Maksudnya kalau zuriat keturunan, bukan takat anak. Cucu, cicit. Lepas cicit apa? Cucut. Tak tahulah apa. Kalau sebut zuriat, zuriat itu maksud dia apa? Anak, cucu, cicit, apa? Piut. Itu. Dan nak dapat anak, cucu, cicit, piut yang menjadi penyejuk mata, penawar hati, dia bermula daripada permulaan perkahwinan. Dia bukan tiba-tiba dapat anak baik, tak. Start waktu akad nikah tu, apa niat kita dengan perkahwinan tu? Tuan-tuan pergi kerja, tuan-tuan ada niat. Apa tuan-tuan niat? Niat nak dapat gaji, niat nak apa, bayar kereta, bayar rumah, nak ada rumah sendiri, nak ada apa. Tuan-tuan faham tak? Tuan-tuan kerja niat apa? Nak dapat pendapatan lah. Maka apa kita buat? Kita kerja sungguh-sungguh. Kita tak mengulang atau mengulang. Pergi kerja, tadi tak pergi kerja, pergi duduk. Tahu pasal apa ni? Nak jaga saat kita tak kena buang kerja. Saya tak kena tindakan. Pasal apa? Pasal niat dia, dia nak kerja sungguh-sungguh untuk dia dapat lah. Tuan-tuan kahwin pasal apa? Kita akan bertindak pada perbuatan kita atas niat apa kita buat. Kalau niat kita ni macam kerja tadi lah, nak yang tu, kita akan bersungguh lah buat itu. Berapa orang di kalangan kita yang waktu mula-mula kerja itu dia niat kerana Allah? Cuba abang, cuba angkat tangan. Siapa yang mula-mula kerja lo ni, waktu dapat-dapat kerja tu, aku kerja ni kerana Allah, tidak kerana yang lain. Sebab dia tahu kalau dia niat kerana Allah, gaji dia dapat juga. Tak tahu kot malam ni esok pergi kat pejabat dah dengar pasal niat kerana Allah ni. Esok dia pergi kat pejabat jumpa bos-bos, malam ustaz duk cerita pasal niat kerja kerana Allah. Esok bulan depan ni tak payah bagi gaji saya lah. Bos ambil lah. Bos kata alhamdulillah. Ajak lagi kawan-kawan lain pergi dengar lagi kisah tu. Dia kata, dah bukan maksud tak payah ambil gaji. Ambil lah gaji tu. Sebab kalau dia niat kerana Allah, gaji dia tetap dapat. Kalau dia niat kerana Allah, apa bonus ke apa benefit yang orang lain dapat, dia pun dapat. Cuma bezanya, dia dapat pahala pada setiap, dan pekerjaan dia akan jadi berkat.
1: Allahumma

hati. Tinggal setengah jam lagi untuk Mira menemani geng burung hantu untuk siaran pagi ini. Dan Mira ingin kongsi satu perkara yang mungkin kita boleh sama-sama ingat dan praktikkan dalam hidup. Kita tak pernah betul-betul tahu apa yang sedang dilalui oleh orang di sekeliling kita. Ada orang nampak macam biasa, masih boleh senyum, masih boleh bergurau. Tapi mungkin dalam diam, dia sedang melalui hari yang cukup berat. Sebab itu kalau boleh, lembutkan sedikit cara kita bercakap dan jangan terlalu cepat menilai seseorang hanya daripada apa yang kita nampak. Kadang-kadang, satu ayat yang baik daripada kita mungkin nampak kecil, tapi boleh jadi itulah ayat yang diperlukan pada hari tersebut.

0: Bida'ul Islam.
1: Kita ikuti perkongsian ilmu bersama Ustaz Muhammad Effendi Muhammad Nur.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sidang pendengar yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Alhamdulillah tuan-tuan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian. Hari ini kita nak sebutkan satu tajuk yang begitu sinonim dalam masyarakat kita. Nah, mula-mula kita lah jadi menantu orang. Ya, lama-lama orang pula jadi menantu kita. So begitulah dalam kehidupan ni, untuk melangsaikan kehidupan seharian masyarakat, untuk menjalankan aktiviti kemasyarakatan, tidak lepas daripada hal sedemikian. Maka apa yang paling penting di sini tuan-tuan adalah bagaimana sikap kita sebagai mentua melayani menantu kita. Kan, kita katakanlah ada anak perempuan, ada anak laki-laki kan, dan anak kita telah berkahwin dengan seseorang, maka hal tersebut bagaimana sikap kita terhadap menantu-menantu kita tuan-tuan. Jangan pula kata menantu aku ni semua hantu belaka. Jangan tuan-tuan. Sebab apa? Sebab menantu kita itu ibarat anak kita sendiri. Dan kita tuan-tuan haram bernikah dengannya selama-lamanya setelah anak kita menggauli dia. Maka hal ini kita kena faham. Ramai orang di luar sana tak faham. Dia anggap menantu dia ni alah tak ada apa pun. Kan? Dia anggap menantu dia ni pandang lekeh. Dia anggap menantu dia ini tak penting pun bagi dia. Sedangkan menantu dia itulah yang jaga anak dia. Kalau menantu dia laki-laki, dialah yang beri nafkah, berikan rezeki kepada anak perempuan dan cucu-cucu dia. Kalau menantu dia pula wanita tuan-tuan, isteri dia itulah yang jaga makan minum dan menguruskan hal-hal rumah tangga dia. Ini penting. Maka kita sebagai mentua haruslah menjaga hubungan ini sebaik mungkin. Jaga akhlak kita, hormat menghormati di antara menantu-menantu yang kita ada. Jangan kita lebihkan yang itu sebab dia kaya, kurangkan yang ini sebab dia kerja kampung saja. Jangan sekali-kali tuan-tuan. Seperti mana saya sebut-sebutkan sebelum ini, bahawa Allah Ta'ala suruh kita berlaku adil. Tak kisahlah menantu kita kerja apa sekalipun, selagi mana dia menjalankan tanggungjawab dia sebagai seorang suami atau isteri dengan baik, selagi itulah kita harus menghormati menantu-menantu kita tersebut. Maka dengan itu tuan-tuan, rumah tangga kita akan lebih harmoni dan akan diperbesarkan lagi dengan ahli keluarga yang semuanya mendapat keredaan Allah disebabkan akhlak dan juga sikap-sikap seharian kita. Sekian saja untuk kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Nidaul Islam, #penyiaran Jakim.

0: الصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد. يا الله وهي تهل من شريعتك سر أزال solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan.
1: Berdekatan dengan stesen kereta api lama Kuala Lumpur dan Museum Kesenian Islam, berdiri megah Masjid Negara sebagai saksi keagungan Islam sebagai agama rasmi Malaysia. 27 Ogos 1965, Masjid Negara dirasmikan oleh Yang di-Pertuan Agong Ketiga, Almarhum Tuanku Said Putra Perlis. Kubah Masjid Negara yang berbentuk payung berlipat 18 membawa erti Raja dan Sultan adalah payung negara yang menjadi simbol penyatuan rakyat dan Islam yang menjadi lambang perpaduan ummah. Manakala aura penghayatan Islam dizahirkan menerusi perincian seni ukiran khat kaligrafi Al-Quran. Paling mencuri tumpuan adalah di bahagian Dewan Solat yang mendapat pencahayaan semula jadi daripada 9 buah pintu dan kecisi galeri. Sejumlah 3,000 jemaah boleh dimuatkan di dalam Dewan Solat Utama, sementara 5,000 jemaah lagi boleh ditampung di beranda yang terdapat di ketiga-tiga rusuk bahagian Dewan Solat. Berdasarkan kepada peranan yang besar yang dimainkan itulah, Tunku Abdul Rahman menamakannya Masjid Negara supaya rumah Allah ini menjadi simbol milik semua rakyat yang memanggil

أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم إني أسألك خير هذا اليوم فتحه ونصره ونوره وبركته وهداه Ya Allah, kami mohon kepadamu segala kebaikan bagi hari ini, pembukaannya, kemudahannya, cahayanya, keberkatannya, dan petunjuknya. Asbahna wa asbahal mulku lillah, walhamdulillah, la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, lahul mulku wa lahul hamd, wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, kami mohon doa dengan segala pengharapan kepadamu, Ya Allah. Semoga engkau sudi mendengar permintaan dan permohonan kami ini, kerana sesungguhnya engkaulah Tuhan yang maha mendengar. Ya Allah, takdirkanlah hari ini segala yang terbaik untuk diri kami, dan janganlah engkau menguji kami pada perkara yang tidak mampu untuk kami tangani. Allahumma iftah lana abwab al-khair wa abwab al-barakah wa abwab al-ni'mah wa abwab al-rizq wa abwab al-quwwah wa abwab al-afiyah wa abwab al-jannah. Ya Allah, bukakanlah bagi kami pada hari ini pintu segala kebaikan, keberkatan, kenikmatan, rezeki, kekuatan, kesihatan tubuh badan, keselamatan, dan juga syurga. Ya Allah, ampunkanlah segala dosa kami, kerana kami terlalu banyak melakarkan kesalahan kepadamu, Ya Allah. Kurniakanlah keberkatan usia, kerahmatan masa, keselamatan jiwa, ketenangan minda buat diri kami, ahli keluarga kami, dan semua muslimin dan muslimat. Mudah-mudahan hari ini lebih baik daripada hari-hari yang sebelumnya. Ya Allah, ampunkanlah juga dosa kedua ibu bapa kami, dan gantikanlah segala pengorbanan mereka dengan kebajikan-kebajikan untuk mereka, yang akhirnya akan dianugerahkan syurga buat mereka. Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Walhamdulillahi rabbil alamin.

0: Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Sidang pendengar dimati Allah Ta'ala sekalian. Ilmu, semakin kita beri kepada orang lain, semakin bertambah kukuh dalam diri kita. Salam tarbiyah, salam ukhuwah. Marilah bersama saya, Ustaz Anas Yaakob dari Yadim Negeri Johor dalam program Tahsin Ilmu setiap hari eksklusif di Johor FM Pemata Selatan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Apa khabar sidang pendengar sekalian? Saya doakan semuanya dalam keadaan sihat walafiat, sentiasa dalam rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Bertemu kita kembali dalam Tahsin Al-Ilmu, masih lagi berkisar tentang ibadah puasa. Pada segmen lepas saya sentuh tentang apa dia faedah daripada kita berpuasa. Baik, sidang pendengar sekalian, bulan Ramadan Al-Mubarak ini adalah antara bulan yang mulia, bulan yang suci dalam setahun. Jadi Allah Ta'ala mengkhususkan bulan ini untuk ibadah puasa supaya kita ni akhirnya memenuhkan bulan ini dengan amal-amal ketaatan dan dekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bulan Ramadan, kalau kita tengok orang tiba-tiba jadi baik, jangan kita kata, engkau ni mentang-mentang Ramadan jadi baik. Memang itulah yang Allah Ta'ala nak sebenarnya. Allah Ta'ala bagi bulan Ramadan, dia macam bulan untuk kita ni selenggara semula kita punya diri, hati kita, perangai kita, akhlak kita, hubungan kita dengan keluarga, dengan sahabat-sahabat, dengan semua orang. Antara hikmah berpuasa di bulan Ramadan, supaya kita ni dapat penuhkan dengan ketaatan, tambahkan lagi sedekah kita, tambahkan lagi tilawah, zikir kita dan sebagainya. Akhirnya bila habis bulan Ramadan, kita jadi orang yang baru. So itu yang kita nak, kan? Jadi bulan Ramadan ni jangan sisihkanlah, kan? Penuhkan dengan amal ibadat. Saya tertarik dengan ada seorang ayah ni. Dia tahu Ramadan dah dekat. Jadi apa dia buat? Sebelum Ramadan lagi, dia dah beli siap baju-baju raya anak isteri dia. Jadi bila masuk bulan Ramadan, tak payah fikir dah nak beli baju raya apa, sebab dah siap. Jadi senang pendengarkan, boleh juga amalkan benda ni. Bulan Rejab dan Syakban inilah bulan kita latih untuk berpuasa dan kita persiapkan barang-barang untuk sambut hari raya nanti. Jadi bila masuk bulan Ramadan, tak perlu sibuk-sibuk nak pergi kedai dan sebagainya, sebab masa tu pun ramai orang, kan? Jadi kalau kita pergi, banyak buang masa sebenarnya. Boleh fokus ibadah khusus dan ibadah-ibadah lain dalam bulan Ramadan Al-Mubarak. Jadi mudah-mudahan sahabat-sahabat sekalian dapat sesuatu pada hari ini. Bertemu kita lagi pada segmen yang akan datang, dibawakan khas eksklusif di Johor FM Permata Selatan. Sidang pendengar mati Allah Ta'ala sekalian, mukmin ibarat hujan. Di mana dia turun, di situ dia akan memberi manfaat. Hashtag ilmu untuk diamal.
1: Rancangan ini dibawakan khas oleh Johor FM bersama Yayasan Dakwah Islamiah Malaysia Negeri Johor.

0: Naskira di Johor FM, Kalimantan Selatan.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama-sama saya Ustaz Abu Kawata dalam rancangan Tazkirah di Johor FM. Alhamdulillah, kita di kalangan masyarakat Islam ada golongan dikatakan penghafaz Al-Quran atau lebih dikenali sebagai Al-Hafiz. Merupakan satu golongan umat Islam yang digelar oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai pemegang panji-panji Islam. Perkara ini dicatatkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Ad-Dailmi dari Abu Umamah yang bermaksud pembawa Al-Quran, orang yang hafaz Al-Quran itu adalah orang-orang yang memikul panji-panji Islam. Barang siapa memuliakannya, maka Allah telah memuliakannya. Dan barang siapa merendahkannya, yakni menghinanya, maka ia menerima lanat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka dengan adanya golongan Al-Hafiz ini yang ada di negara kita, Al-Quran yang ada sekarang akan dijamin keselamatannya kerana mereka boleh bertindak sebagai penyemak kepada mushaf yang telah dicetak kembali. Ini bertepatan dengan firman Allah Subhanahu Wa Taala, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun, Al-Hijr ayat 9, yang bermaksud sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran dan kamilah yang memelihara dan menjaganya. Oleh itu, mereka yang menghafaz Al-Quran juga berupaya menyibukkan ruang masa mereka tanpa mengira keadaan dan tempat untuk terus menuturkan kitabullah dan mengingati Allah sepanjang masa. Sesungguhnya perkara ini mampu menjadi pencegah dan penahan kepada diri sendiri daripada melakukan perkara-perkara yang salah. Malah, mereka yang terus-menerus mengingati Allah tanpa mengira tempat dipuji oleh Allah. Dan perkara ini dirakamkan dalam Al-Quran sebagai firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Ali Imran ayat 191. Alladzina yazkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim, yang bermaksud orang yang menyebut, orang yang mengingati Allah semasa mereka berdiri dan semasa mereka duduk, semasa mereka baring mengiring. Oleh itu, mereka yang khusus kepada penghafaz-penghafaz Al-Quran berupaya memusatkan perhatian dan tumpuan mereka pada bacaan Al-Quran. Asas dasar untuk menjaga tertib bacaan Al-Quran tersebut. Berbanding mereka yang hanya tahu membaca secara memandang mushaf yang kadangkala fikiran mereka terlalai, tidak menumpukan sepenuh perhatian terhadap bacaan mereka. Selain dari itu, pemusatan perhatian dan tumpuan ini juga berupaya meningkatkan lagi penghayatan mereka terhadap isi kandungan ayat Al-Quran. Dan ini berupaya meningkatkan lagi takwa seorang hamba kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillah, di negeri kita, kita ada program membudayakan Al-Quran yang diadakan di masjid-masjid dan surau-surau dan di jabatan-jabatan kerajaan. Semoga ia akan ditingkatkan lagi penghayatannya dengan mengadakan program pembelajaran bahasa Al-Quran. Selain itu, pengajian Taranum juga ditingkatkan, iaitu dengan mengadakan pengajian Taranum yang diberlagu, dilaksanakan. Ialah untuk juga meningkatkan keupayaan umat Islam mendalami dan menghayati ilmu-ilmu Qiraat, iaitu membaca Al-Quran. Mudah-mudahan dengan peringkatan program mengenai Al-Quran itu akan dapat menterjemahkan apa yang disediakan oleh Rasulullah SAW dalam sabdanya, taraktu fikum amrain ma in tamassaktum biha bihima lan tadillu abada kitab Allah wa sunnat rasulih, yang bermaksud aku tinggalkan kepada kamu dua perkara, jika sekiranya kamu berpegang teguh dengan keduanya, saya kamu tidak akan sesat selama-lamanya, iaitulah Al-Quran dan sunnah rasulnya. Mudah-mudahan kita semua mendapat petunjuk daripada Allah Subhanahu Wa Taala untuk terus membaca Al-Quran dan menghafaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Tazkirah itu tadi dibawakan khas untuk anda oleh Johor FM Permata Selatan.

0: Assalamualaikum, selamat pagi. Kembali lagi di Ruang Udara Johor FM Permata Selatan. Saya Sofi Nawawi dan juga Cik Kis pagi ini.
1: Ya, yeah, hari Khamis yang manis. Pertemuan kita di hari pertama di bulan Oktober.
0: Wow, satu hari bulan Oktober. Hari ini kita pun melangkah ke bulan yang baru. Mm-hmm. Bulan 10 bulan Oktober.
1: Di tahun 2026, tinggal 3 bulan saja lagi untuk kita berada di tahun ini. Dan semoga orang kata bulan ini kita hargai apa yang dah kita lalui dan jangan terlalu fikirkan apa yang belum kita capai dan terus melangkah dengan hati yang tenang.
0: Ya, insyaAllah mudah-mudahan, okay, cita-cita kita, azam kita untuk tahun ini, ha, semoga adalah nampak hasilnya, kan? Mm-hmm. Tak sepenuhnya pun dapat separuh pun jadi.
1: Ya, dan nak berada di hujung-hujung tahun dah, kan?
0: Mm-hmm. Jadi apapun untuk anda pagi ni, okay, mulakan dengan selawat. Ayo sama-sama kita berselawat pagi ni. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad.
1: Amin.
0: Mudah-mudahan baca doa juga sebelum kita naik kenderaan. Subhanallazi sahara lana hadza wa ma kunna lahu mukrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun.
1: Amin. Mudah-mudahan
0: kita niatkan dalam hati kita ni, bukan apa. Kita nak tenang dalam perjalanan, selamat sampai ke destinasi yang dituju. Semoga kita terhindarlah daripada sebarang mara bahaya, sebarang kecelakaan ataupun perkara yang kita tak ingini berlaku.
1: Betul. InsyaAllah dipermudahkan segala urusan, eh. Mm-hmm. Jom teman-teman bersama dengan kami di jam pertama Aura Permata pagi ini, lagu-lagu best semuanya untuk anda.
0: Ya, ada cerita menarik boleh WhatsApp kami 012-930-1019. Iman Troy dengan teman untuk anda pagi ini. Okey tak?
1: Okey je.
0: Macam itulah.

0: Terus tengok Johor FM Permata Selatan pagi ini, segmen Aura Permata. Kis, sebelah petang semalam mengetahuilah di sekitar Bandar Johor Bahru mengalami banjir kilat. Dia tak mengambil masa yang panjang tau. Dia punya hujan jam lebat tu sebelah petang semalam, sekejap je. Dalam tempoh saya kira dalam satu jam lebih sikit macam tu, kebanyakannya kawasan-kawasan rendah dinaiki air.
1: Betul.
0: Kalau yang paling dekat dekat kawasan kita ni, macam dekat bawah ni lah, dekat jalan kolam air ni.
1: Ya, kita dapat menyaksikan kalau tengok di TikTok, ramai yang upload keadaan tempat masing-masing lah di HSA. Kita boleh tengok kan kawasan dia di Kampung Pasir, ada juga saya tengok semalam rumah yang dinaiki air. Dia banjir kilat sekejap je.
0: Dia tak ambil masa yang lama sebenarnya. Jadi sebab tu kalau kita, yelah, kita dah nampak, kita dah tahu hujan lebat agak lama sikit berterusan, kira-kira dah hampir setengah jam kan, kita tak boleh ambil langkah-langkah alternatif lah.
1: Betul.
0: Seperti mana yang mana parkir kereta. Kita dah tahu dah kawasan ni memang selalunya kalau banjir kilat akan dinaiki air. Mungkin boleh cepat-cepat kita alihkan kenderaan kita.
1: Ya, sebab kita boleh tengok keadaan hujan yang macam lebat dia lah macam ni dalam tempoh sejam tu, setengah jam, kita cepat-cepatlah alihkan kereta. Tak sayang kereta
0: Ya, dan satu lagi lah yang mana kalau memandu kan, dah nampak kawasan jalan raya yang anda lalui tu dinaiki air, tengok macam boleh redah, kalau boleh janganlah redah.
1: Ya.
0: Sebab kita tak nampak apa yang ada kat dalam tu kan. Tengok macam cetek je ni. Buatnya kita tak tahu cetek, tapi ada lubang ke ataupun sebenarnya ataupun hakikatnya ianya dalam ke, ianya akan memusnahkan ataupun merosakkan kenderaan kita.
1: Ya, tak sebab, kisahlah king pun kan.
0: Semalam dekat jalan kolam air ni lah kan. Jalan Tasik Utara menuju ke jalan kolam air ni, dia punya, apa kata, kenderaan yang parkir di tepi tu banyak.
1: Betul.
0: Semuanya boot depan tu semua dibuka. Maksudnya kat situ adalah kenderaan yang telah pun dimasuki air. Banyak tau. Semalam saya balik dah pukul 4:30 dekat bulatan jalan kolam air tu, dah tak ada air pun, tapi kenderaan banyak parkir tepi tu. Saya ingatkan kenapa, rupanya masing-masing buka boot depan tu. Maknanya
1: sebab
0: semua tu kereta-kereta yang tersadai sebab
1: maknanya air dah masuk kat dalam lah.
0: Ya. Baik, jadi kena sentiasa berhati-hati, okay, dalam apa jua tindakan kita apabila kita ingin meredah ataupun kalau bahasa saya tu cakap mengandai.
1: Mengandai.
0: Tapi jangan, itu mengandai jalan kaki.
1: Kalau naik kereta, kita naik motor ke, kita panggil apa?
0: Itu redah lah. Jangan redah air banjir.
1: Mengandai tak apalah.
0: Itu bahaya juga. Takut anyut nanti. Kita jalan kaki sen seluar kononnya. Kan waktu banjir ni bahaya.
1: Tak, saya nak tanya awak. Kalau lah kita dah terjadi keadaan macam tu kan, kereta kita dah masuk air, enjin semua kan, dia jadi macam mana
0: Dia jadi macam mana apa? Macam mana cara nak tu? Yalah, kita, awak tanya saya bukan pomen.
1: Habis
0: tak apa-apa nak tahu sangat lah.
1: Awak tak ada pengalaman lah untuk yang kereta.
0: Yang kita dengar lah. Yang kita dengar selalunya orang kata jangan start enjin dulu.
1: Jangan start enjin.
0: Mungkin panggil pomen yang boleh periksa komponen-komponen yang ada dalam kenderaan kita tu lah. Jangan dipaksa. Jangan start enjin, nak balik juga. Takut dia akan menjadi lebih parah. Dia punya sakit kereta tu lah, kerosakan kereta tu.
1: Kan,
0: itu yang saya dengar lah.
1: Daripada sikit lama-lama dah jadi makin
0: banyak
1: teruk.
0: Macam-macam benda yang rosak nanti kan.
1: Betul. Kereta dah kereta baru.
0: Baiklah. Di playlist kita sekarang, kita dengarkan lagu ini, Kimi Kiwok dengan Lucas Tikta dan Sufian Suhaimi dengan Budi untuk anda. Okey tak?
1: Okey je.
0: Macam tu lah.

0: seberat. Usah biarkan jiwa terbeban. Berhenti seketika, ambil nafas untuk kembali kuat. Dengarkan Vitamin Jiwa, penguat semangat, penenang rasa. Setiap hari, hanya di Johor FM.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Jasri bin Haji Jamil, penggerak masjid dan surau untuk Dun Kempas. Saya percaya nilai syukur amat besar dalam kehidupan. Bersyukur ni kita kena didik dan kita kena praktikkan sejak anak-anak kita kecil. Dan didikan ni perlulah bermula di rumah. Sebagai mak ayah, kita kena sentiasa ingatkan anak-anak kita tentang tingginya nilai mensyukuri nikmat dan rezeki, walaupun ianya sekecil-kecil pemberian dan sekecil-kecil rezeki. Bila setiap apa yang kita buat dalam hidup ni kita bersyukur, pasti akan berlapang dada dan redha jika kita ditimpa ujian dan juga musibah.
2: Ya, itu sedikit vitamin jiwa untuk anda pagi ini. Kis, ada perkara yang awak jumpa pagi ni?
3: Ya. Mengenai cerita kereta tadi tu lah. Betul lah yang apa awak kata tu, kalau kereta kita ditenggelami air banjir contohnya lah kan. Kita jangan nak cepat-cepat start enjin. Kita kena ambil langkah yang mula-mula, kita ambil gambar dulu.
2: Ambil gambar.
3: Ambil gambar, ambil video. Kita boleh tengok keadaan kereta kita tu paras mana. Senanglah kita nak tunjuk kalau nak buat tuntutan insurans.
2: Okay.
3: Lepas tu kita boleh apa ni, kalau kita tahulah kalau tak tahu jangan buat. Kita putuskan bateri.
2: Putuskan aliran elektrik lah kat dalam kereta tu lah.
3: Betul.
2: Bateri tu.
3: Betul. Tapi kalau kawasan dia yang masih basah, yang berisiko, jangan buat.
2: Cabut kepala bateri tu lah.
3: Cabut kepala bateri.
2: Macam cakap ni, cabut bateri. Pertanyaan nak cabut bateri. Berat bateri tu. Tiba-tiba nak tanggalkan bateri kan. Tak payah. Tanggalkan dia punya tu je.
3: Kepala dia tu.
2: Kepala yang menyambung wayar tu.
3: Itulah saya kata, kalau orang perempuan tak tahu buat, jangan buat. Lepas tu, jangan sesekali buang ataupun tukar apa-apa komponen yang rosak dahulu, sehingga pemeriksaan dan juga oleh periksa oleh apa ni dekat bengkel lah kan.
2: Ini untuk claim insurans lah.
3: Dan jika kalau air masuk ke ruang kabin, jangan gunakan sebarang peralatan elektrik yang masih basah. Itu yang penting. Lepas tu kita bolehlah check sendiri dia punya brake, dia punya minyak enjin, gearbox, bearing, sensor pendawai yang bawah kereta.
2: Itu semua kerja pomen. Kita tak payahlah awak tiba-tiba awak nak buka apa. Saya nak cek minyak gearbox. Tapi bolehlah setakat nak cek minyak gear tu, tarik dia punya tu je. Tapi kalau setakat cek macam tu, buat apa minyak brake apa semua tu kan?
3: Bearing pula.
2: Bearing? Bearing nak kena ada tools lah semua.
3: Awak
2: nak cek bearing apa?
3: Tak tahu. Tapi itulah, kena orang kata, lepas tu kena bawa lah kita punya
2: towing
3: lah, senang cerita. Jadi kita tak ada nak pening kepala nak bearing ke, nak gearbox semua ke.
2: Tapi itulah, sediakan duitnya sahaja.
3: Yalah, ampasnya.
2: Jadi sebab itulah kita kena jangan cuba untuk meredah. Rasa macam boleh tapi tak yakin. Tengok, ada banyak video dah tunjuk sebenarnya kan. Dia cuba redah arus ataupun air banjir tu. Sampai kat tengah dah terhenti.
3: Dah
2: terhenti, siap terapung lagi. Kereta tu
3: macam mana? Dah merisikokan diri sendiri kan.
2: Ya, betul. Okey. Baik, kita nak teruskan lagi peran untuk anda waktu ini. Sekarang kita ada lagu ini daripada Avril Lavigne dengan Complicated untuk anda. Okey tak?
3: Okey je.
2: Siap pulang.

0: Anda masih lagi terus bersama-sama kami di Ruang Udara Johor FM pagi ini. Selamat pagi. Semua bersemangat pagi ini. Mudah-mudahan lah.
1: Betul, untuk kita mulakan pagi ini semoga kita terus bersemangat. Yang penting jangan lupa untuk ambil sarapan dahulu sebelum kita memulakan kita punya perjalanan, kita punya pekerjaan pagi ini.
0: Yang mana nak jaga badan, yang tengah ada masalah kesihatan, boleh buat pemeriksaan, bukan pemeriksaan, boleh jaga makan. Yang mana tak tahu ada masalah kesihatan ke tak, buatlah pemeriksaan. Ada orang kata memang kita kena buat setiap 6 bulan.
1: 6 bulan sekali kan?
0: 6 bulan sekali buat kita rasa macam kita sehat. Sehat lah. Aku okey je ni. Alhamdulillah lah buat segala benda apa semua tak ada rasa apa-apa kan. Tapi rupanya dah sampai masa tiba-tiba cek
1: semua tinggi.
0: Doktor pun cakap, cik punya kolesterol tinggi ni. Cik punya tekanan darah ni, BP ni agak tinggi juga ni. Cik punya apa lagi, kandungan gula dalam darah ni
1: semua tinggi.
0: Agak tinggi juga ni. Oh iya ke doktor? Saya rasa saya sehat je.
1: Saya bersenam 3 kali seminggu.
0: Kalau bersenam tu okey lah. Ni tak bersenam.
1: Tak bersenam langsung. Tapi itu ada yang juga risau. Yang bersenam tapi dia punya kolesterol dia agak tinggi.
0: Tapi kebiasaannya lah yang jaga makan, yang bersenam ni insyaAllah lah. Tapi kita risau lah. Kita risau macam saya lah. Saya kat ni saya yang beberapa tahun dulu. Yang memang langsung tak ambil peduli sangat mengenai kesihatan. Sebab kita rasa kita sehat kan.
1: Tak rasa sihat. Satu, rasa muda.
0: Rasa muda. Sekarang ni kita dah mula rasa macam nak menua jugalah. Kan macam tadi saya tegur Kak Ida. Kak tegur lah. Saya datang, saya berdiri depan dia saja buat tak nampak. Ya kan dia buat tak nampak. Rupanya dia memang tak nampak.
1: Itu lain.
0: Dia tengok dia marah tu. Okey. Saja gurau-gurau kan. Saya memang boleh hilang-hilang sikit kot. Orang susah nak tengok. Okey. Baiklah. Tempat pukul 7 pagi nanti kita akan ke pusat berita radio RTM Kuala Lumpur untuk kita ikuti utama 7 pagi.
1: Ya, dan kembali bersama dengan kami di jam kedua padat sekali informasi dan cerita-cerita menarik dalam Aura Permata.
0: Ya, baik. Sekarang kita ada lagu ini Dato' Awi dengan Iris untuk anda. Okey tak?
1: Okey je.
0: Macam itulah.

Majlis Tilawah Al-Quran Antarabangsa. Pada tahun 1966 Masihi, 1386 Hijri, Johan Qori dan Qoriah Negara, Tuan Haji Ismail Hashim, Puan Hajah Faridah Mat Saman dan Puan Hajah Rogayah Sulong telah diberi penghormatan memperdengarkan bacaan ayat-ayat suci Al-Quran di negara-negara Afghanistan, Iran, Republik Arab Bersatu, Sudan, Mesir, Somalia dan Turki. Qori dan Qoriah Negara mendapat sambutan hangat di negara-negara yang mereka lawati untuk memperdengarkan bacaan ayat-ayat suci Al-Quran. Mereka menjadi duta negara yang telah mengharumkan nama Malaysia di mata dunia. 5 hari lagi, Madani dihayati, Ummah diberkati. #penyiaranjakim

0: Assalamualaikum, selamat pagi. Johor FM, Permata Selatan, Sofi dan juga Cik Kis menemani anda di segmen Aura Permata pagi ini.
1: 7.15 minit pagi untuk anda semua yang sedang memandu. Selamat memandu. Ingat, jangan potong barisan. Kalau kita tengok sejak kebelakangan ni kan Sofi kan, sikap memotong barisan di jalan raya ni semakin menjadi-jadi.
0: Ya. Yeah.
1: Tanpa rasa bersalah dia main potong saja.
0: Dia menimbulkan kemarahan. Ini boleh mendatangkan marah. Macam cerita 3 Abdul tu kan. Sebab apa? Orang duk beratur. Dia kalau orang beratur dia nak potong, kalau tak menyusahkan orang lain tu tak apa tau. Dia sebab bila dia potong queue, orang yang beratur ni akan jadi lagi lambat.
1: Betul.
0: Lagi lambat.
1: Lagi lambat.
0: Lagi lambat. Itu yang dibaran tu duduk dalam kereta. Orang boleh beratur, kenapa tak boleh beratur kan?
1: Itulah kan, tindakan tu memang boleh menyusahkan pengguna jalan raya yang lain. Lepas tu boleh mengganggu sebenarnya kelancaran trafik. Dan yang kita tak best sekali, boleh mencetuskan konflik dan juga mengundang risiko kemalangan.
0: Ya, itu. Kadang-kadang kita nampak kan, nak potong queue tu, kadang-kadang ada setengah orang dia tak bagi. Tak bagi dia rapat lagi. Masalahnya adalah kita ni nak potong. Kita lah, saya cakap dengan kita eh. Contohnya adalah kita ni nak potong. Bila orang tak bagi, kita pula yang marah. Kenapa tak bagi? Situlah timbulnya perbalahan. Sampai berhenti tepi. Sampai tiba-tiba ada kang keluar macam-macam perkataan.
1: Betul, itu yang kita tak nak
0: Jangan sampai bergumpal pula kat tepi jalan tu. Dia menambah kesesakan lagi. Bila dah orang dah berhenti tepi jalan, orang yang ikut jalan biasa tu, jalan tegak tu, orang akan mempelahkan kenderaan. Apa tu?
1: Apa benda tu?
0: Sampai bergumpal tu. Janganlah bergumpal atas jalan tak elok. Okay. Baik, jam yang kedua ni padat dengan info dan juga berita. Kita cuba dapatkan ASP Saufi sekejap lagi untuk kita ikuti laporan trafik. Jadi untuk anda,
1: jom kita nak teruskan hiburan pagi ini.
0: Ini dia, kita ada lagu daripada Nakyu dengan Masyuk untuk anda. Okey tak?
1: Okey,
0: cik. Cantulah.

0: saja. Cerita dah habis. Masyuk!
1: Trivia Majlis Tilawah Al-Quran Antarabangsa. Pada tahun 1966 Masihi, 1386 Hijri, Johan Qori dan Qoriah Negara, Tuan Haji Ismail Hashim, Puan Hajah Faridah Mat Saman dan Puan Hajah Rogayah Sulong telah diberi penghormatan memperdengarkan bacaan ayat-ayat suci Al-Quran di negara-negara Afghanistan, Iran, Republik Arab Bersatu, Sudan, Mesir, Somalia dan Turki. Qori dan Qoriah Negara mendapat sambutan hangat di negara-negara yang mereka lawati untuk memperdengarkan bacaan ayat-ayat suci Al-Quran. Mereka menjadi duta negara yang telah mengharumkan nama Malaysia di mata dunia. 5 hari lagi, Madani dihayati, Ummah diberkati. #penyiaranjaki

0: Baik, seperti yang dijanjikan, kita nak bersama-sama dengan ASP Saufi telah pun bersiap sedia di talian untuk laporan trafik pagi ini.
1: Ya, silakan tuan untuk laporannya.
2: Assalamualaikum dan selamat pagi kepada semua pendengar Radio Johor FM. Berikut adalah laporan kemalangan bertarikh 30 September 2026, Rabu sehingga jam 12.30 malam tadi. Dilaporkan sebanyak 296 kes kemalangan jalan raya dicatat dan melaporkan satu kes kemalangan maut dan satu kematian yang berlaku di daerah Kulai. Berikut adalah laporan lalu lintas di sekitar kawasan Johor sehingga jam 7 pagi tadi. Di jalan Johor Sekudai, bahkan kendaraan di arah Sekudai, mahala pusat bandar semakin bertambah dan lalu lintas mulai perlahan, bilangan kendaraan mula bertambah. Bermula dari kilometer 15 hingga kilometer 8, lorong kontra dibuka dari arah Sekudai mahala pusat bandar mulai jam 6 pagi sehingga jam 9 pagi. Manakala dari pusat bandar mahala Sekudai lalu lintas juga bergerak perlahan dan bilangan kendaraan mula bertambah. Bagi lebuh raya Pasir Gudang, parkan kendaraan di lebuh raya Pasir Gudang, mahala ke Taman Peling, parkan kendaraan perlahan namun masih lagi terkawal. Begitu juga dari Taman Peling, mahala ke Pasir Gudang, bilangan kendaraan mula bertambah dan parkan kendaraan mula perlahan. Di jalan Johor Bahru Kota Tinggi, parkan kendaraan kesan semakin bertambah namun lalu lintas masih lagi bergerak lancar di kedua darah. Di Tambak Johor pula, parkan kendaraan berat dan ringan selepas bangunan biasa mulai bertambah namun lalu lintas masih lagi lancar di kedua darah. Di lebuh raya EDL, laluan masuk ke bangunan BSI bagi semua jenis kendaraan dari jalan ikan dalam, EDL, sedang laut serta jalan Bukit Senyum masih lagi berat lancar. Perhatian kepada semua pengguna jalan raya, sebenarnya litua di Langkawi yang akan dibuat pada 3 dan 4 Oktober 2006, berapa laluan akan ditutup yang terlibat di Johor. Pada 3 bulan 10, 2006, Sabtu, daerah Tangkat dan Matupat, laluan yang terlibat dari Kampung Sialang, Tangkak, Kampung Baru Sagil, Ledang, Bukit Kepong, Lenga, Kampung Parit Gantung, Parit Sulong, Kampung Parit Jawa, Jalan Gugaya dan berakhir di Jalan Rahmat Batu Pahat. Manakala pada 4 Oktober 2006 Ahad di daerah Muar, laluan terlibat adalah daripada Datang Tanjung Mas, Muar, Jambatan Muar dan Tanjung Gading Muar. Kepada semua pengguna jalan raya diingatkan supaya merancang perjalanan lebih awal menggunakan laluan alternatif dan mematuhi arahan pihak berkuasa serta petugas keselamatan di lokasi litua di Langkawi. Sentiasa berhati-hati semasa memandu, terutamanya dalam keadaan arus trafik yang padat dan cuaca yang tidak menentu. Akhir sekali, sekiranya mempunyai sebarang masalah, bolehlah menghubungi Pusat Kawalan Johor di talian 07-221-2999. Sekian sahaja info trafik daripada Jabatan Siasatan dan Pengurusan Trafik Kementerian Johor. Terima kasih dan selamat bertugas.
0: Baik, terima kasih kembali. Selamat bertugas juga buat ASP Saufi atas laporan trafik sebentar tadi.
1: Baik, jom kita nak ikuti selepas ini 7.30 pagi kita ada berita Johor FM.
0: Baik, sekarang kita ada lagu ini daripada Odah dengan Gelanggang Rasa untuk anda. Okey tak?
1: Okey je.

0: 101.9 Pasir Gudang, Kempas, Bakar Batu.
1: Ikuti berita Johor FM yang sahih di berita.

0: Bagi anda yang mudah cemas atau gemuruh, ini cara terbaik untuk mengatasinya. Dengarlah Johor FM.
1: Johor FM, radio pilihan nombor 1, Bangsa Johor.

0: Semua lagu daripada filem lagu apa? Lagu Tujuh Mila. Baju Ragi Baijan. Itu yang saya nak sebutkan, Baju Ragi Baijan. Okay. Baik, untuk anda, masuk untuk kita kongsikan. Waktu ini kita ada
1: Klik Tajuk Berita.
0: Baiklah, untuk Klik Tajuk Berita pagi ini, ini dia. Diuji tiga kecacatan. Anak kami mengalami tiga jenis kecacatan dan yang paling luar biasa ialah kedudukan jantungnya di luar dada atau dikenali sebagai ectopia cordis, kata Dr. Dayana Muhammad Azhar, 34. Ibu tiga cahaya mata itu berkata anak keduanya, Nur Auni Madiah Ahmad Hanafi, 11, yang juga murid Sekolah Kebangsaan SK Damai Jaya, tidak disyorkan menjalani pembedahan untuk mengalihkan jantungnya kerana prosedur itu berisiko tinggi. Dan menurutnya, Nur Auni Mardiah juga tidak boleh melakukan aktiviti sukan kerana denyutan jantungnya dua kali ganda lebih laju berbanding individu normal.
2: Baik, lagi Klik Tajuk Berita. Suri rumah menyamar pegawai imigresen ditahan jadi dalang urus permohonan pas kerja. JIM Melaka menahan seorang wanita tempatan yang dicaki menyamar sebagai pegawai kanan imigresen dan menjadi dalang menguruskan permohonan pas kerja bagi warga asing yang ingin mendapatkan permit bekerja di negara ini. Dan menurut pengarah imigresen Melaka, menurutnya wanita yang berusia 50-an itu merupakan suri rumah ditahan dalam serbuan ops serkap di sebuah kafe di Taman Malim Jaya ketika pukul 6 petang semalam.
0: Baik, gadai barang kemas palsu 23 gram, 5 termasuk warga emas ditahan. Apa yang berlaku di Kota Tinggi ini, perbuatan 5 individu yang cuba mengaut keuntungan mudah dengan menggadai barang kemas palsu mengundang padah selepas mereka ditahan polis di Kota Tinggi semalam. Ketua Polis Daerah Kota Tinggi, Superintendent Yusof Osman berkata, pada pukul 1.58 tengah hari semalam, pihaknya menerima laporan daripada pengurus kedai pajak gadai mendakwa menerima seutas gelang emas dianggarkan seberat 23 gram yang dianggarkan bernilai RM13,000 mengikut harga pasaran daripada seorang individu. Dan menurutnya, hasil pemeriksaan mendapati gelang emas itu adalah palsu dan bertindak atas maklumat anggota dari Balai Polis Sungai Rengit berjaya menahan 5 individu. Suspek yang berusia 34 hingga 62 tahun terdiri daripada tiga lelaki dan dua wanita termasuk seorang warga asing. Dan semakan mendapati seorang suspek memiliki satu rekod lampau berkaitan kes penjualan emas palsu di Alusta Kedah.
2: Baik, ini dia, USM loncat ke kelompok 350 universiti terbaik dunia. Universiti Sains Malaysia, USM, telah meloncat ke kelompok 350 universiti terbaik dunia apabila menduduki tangga 326 hingga 350 dalam World University Ranking 2027. Dan menurut USM, pencapaian itu meletakkan universiti berkenaan dalam kelompok 15% teratas daripada 2,297 universiti yang disenaraikan dalam edisi terbaru ranking berkenaan.
0: Ya, baik, kita berhenti tak seketika. Kita akan sambung lagi selepas ini untuk Klik Tajuk Berita. Syamel dengan pertama untuk anda. Lompat tak?
2: Lompat sangat.
0: Okey.

0: kita sambung kembali untuk klik tajuk berita. Polis kejar lori curi, suspek ditahan bersama dadah. Ini apa yang kita tengok tular juga di media sosial, lori hijau tu.
1: Betul.
0: Lori hijau yang pusing sana, pusing sini, sini, kejar sana, kejar sini. Kalau kita baca baca komen kat situ, tak relax juga.
1: Ramai
0: yang kata polis ada bawa pistol apa semua. Kenapa? Bukan semudah itu polis boleh tunggu-tunggu nak tembak.
1: Betul lah tu.
0: Kan, kadang-kadang kata
1: para netizen ni pun
0: kan. Okey, baik, ini dia cerita dia. Drama aksi sebuah lori dikejar kereta peronda polis yang tular di media sosial rupanya membabitkan kenderaan berat yang dilaporkan dicuri di kawasan Pelentong. Ketua Polis Daerah Seri Alam, Assistant Commissioner Muhammad Sami Ishak berkata, kejadian bermula selepas pihaknya menerima maklumat orang awam mengesan lori terbabit dipandu dalam keadaan mencurigakan di kawasan perindustrian Tanjung Langsat, Pasir Gudang. Dan bertindak atas maklumat itu, polis berjaya mengesan lori terbabit, namun suspek yang memandu kenderaan itu enggan memberhentikannya. Dan suspek turut memandu secara berbahaya ketika cuba melarikan diri dan melanggar kereta peronda polis. Suspek lelaki tempatan berusia 30-an kemudian berjaya ditahan di kawasan Pasir Gudang, katanya dalam satu kenyataan pada hari semalam.
1: Ini dia, Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu menyuarakan kebimbangan selepas Malaysia mula menghantar pulang kira-kira 1,500 warga Myanmar pada Selasa ke negara yang masih lagi dilanda konflik, dan kumpulan tersebut merupakan fasa pertama daripada 5,000 warga Myanmar yang menuntut Malaysia bersetuju untuk dihantar pulang secara sukarela dari pusat tahanan.
0: Baik, berkaitan dengan banjir kilat, bomba selamatkan 37 kanak-kanak dan juga 7 guru tadika. Seramai 37 kanak-kanak dan 7 guru sebuah tadika di Jalan Muhammad Amin berdepan detik cemas apabila terperangkap selepas premis berkenaan dinaiki air susulan banjir kilat petang semalam. Dalam kejadian kira-kira pukul 3.53 petang itu, kesemua mangsa berjaya dipindahkan anggota Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JBPM ke Surau Medan Selera Tepian.
1: Baik, berita luar negara. Ini dia, misteri bahtera Nabi Nuh kembali diselongkar. Misteri formasi Europina iaitu struktur geologi berbentuk seperti kapal sepanjang kira-kira 157 meter berhampiran dengan Gunung Ararat kembali diselongkar menerusi ekspedisi saintifik antarabangsa di Timur Turkiye. Dan formasi yang sejak lebih 6 dekad dikaitkan dengan bahtera Nabi Nuh itu kini menjadi tumpuan pasukan terdiri daripada ahli ekologi, geologi, sains tanah dan pakar teknikal dari beberapa negara.
0: Baik, itu antara yang sempat kami bawakan kepada anda waktu ini. Ada lagi perkembangan lain, kita akan kongsikan lagi nanti. Okay? Ella dan juga Tam. Ini dia Dunia Batinku untuk anda. Okey tak?
1: Okey, jam
0: tulang.